mudah sekali ya, tergolong sangat mudah. Bahan-bahannya Niki Thaler pasti ke wenten ring jero griyo sewang-sewang nggih. Kangen beras lan pasti ke cekoh nggih. Utawi Niki yening bawasang ring bahasa Indonesia beras kencur genten nggih. Nah, sekali bawasang wau sempat disinggung sarang Bu Eka Batubulan nggih. Nika cara tradisionalnya nih dengan cara dikunyah nggih utawi mapak bahas cekoh kan genten nggih. Jadi caranya Nika mudah sekali, berasnya Nika dicuci ke mantan rekalan rai nggih mangde bersih. Sekali bawasang Bu Eka kalau bisa jangan direndam, tapi kalau memang tidak kuat biasanya nih direndam Nika biar lebih lembut nggih, lebih mudah untuk hancur. Nah, tapi lebih baik lagi kalau dalam keadaan memang berasnya masih mentah nggih. Nika dikunyah, kalau sudah dirasa agak sedikit halus Nika rekelan rai, wau dimasukkan cekuhnya Nika ke dalam mulut utawi kencurnya nggih. Nika taler dikunyah bersamaan nggih. Wau Nika wenten biasanya Nika kalih Niki cara untuk pengaplikasiannya nggih. Wenten sane mesimbuh. Nah, Nika segede dumunan-dumunan nggih pada penggelingsir. Nika disimbuh mangda lebih hangat katanya nggih, lebih masuk Nika khasiat borehnya. Disimbuh biasanya ring area dada utawi punggung genten nggih, ring tangkah ran tundun. Nah, wenten taler Niki sane dioleskan nggih sekali biasa. Langsung dioleskan ke bagian tubuh yang diinginkan Niki rekalan rai nggih. Sane mangken untuk perkembangan nggih kadi bawasang wau Niki sempat disinggung taler. Wenten sane ngulik nggih utawi Niki ditumbuk kenten nggih berasnya ne dicampur sekali biasa Niki nganggen kencur utawi cekuh wau kenten. Hasilnya ne mungkin lebih halus Niki rekalan rai nggih. Dan Niki biasanya ne dipilih kalau memang tidak kuat untuk mengunyah cekuh tersebut nggih. Santakan cekuh Niki kan lalah nggih. Tidak semua Niki kuat. Nah, bisa alternatifnya Niki ulik nggih di nganggen cobek Nika napi batu nggih utawi nganggen lesung ditumbuk dados taler nggih. Nah, Nika becik rekelan rai angin kesehatan napi malih malam hari digunakan menghindari batuk pilek nggih. Tidak hanya untuk anak-anak alit Nika rekelan rai, para yowane sene kayun ngenten nggih, para penglingsir Niki dados nganggen sarang sami Niki angin sekeluarga.

Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakang, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
2: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan lain ngiring niki sira malih niki sane jagi meboreh sarang putri nggih. Wau sampun wenten niki Aji tak tak sarang Nini Ita. Sane ternyata niki seneng meboreh talar nggih kantun mangke niki kari meboreh nggih napi malih niki yening merasa agak kurang enak badan genten nggih. Langsung ke mantan niki meboreh nggih. Sekali bawasang wau Aji tak tak sarang Nini Ita nggih mangke niki astung kala sampun praktis rakelan lain nggih. Sampun wengten niki sane maadolan lan bahan-bahannya ini sampun lengkap ngenten nggih. Nenten Jawa antah bahas cekuh nanging sampun lengkap nganggen rempah-rempah sane lianan sane pastikan nambah anget niki rekelan rai nggih. Inggih mangke niki pacang buka titik malih line telepon ring 0361223361 raris sane arsanya rengin diramaikan malih nggih. Om Swastiastu.
1: Om Rahajang
0: Semang, Moga
1: Putri
0: juga. Rahajang
1: Semang,
0: Mailin niki nggih.
1: Mailin nak demen masuk mabore.
0: Nggih, yakti. Oh, sampai mangkin.
1: Tapi semang-semang aja.
0: Cara Nini Ita berarti Nini Ita
1: sebelum ke malam-malam. Lama petangnya mabore, nyana dia dua aja tidur.
0: Adi ya.
1: Kemot.
0: Ngerayang gruyung ya nan. Inge tapi itu kelemahannya kalau mau boreh nge. As milahan nge.
1: Tapi boreh bas, campur, aji, jahe, kencur, sarang arak.
0: Oh, kadi aji tak-tak wawung nge. Arak lebih hangat nge, Mailin nge.
1: Lebih hangat. Apalagi nih kaki yang patan kan kadang-kadang. Kram.
0: Nggih, masih dalam proses penyembuhan soalnya nggih perlu juga ngetanget nih kan nggih.
1: Nggih. Saboren pakai boreban. Tapi enak.
0: Nggih. Lebih nyaman rasanya nggih, relax
1: nyaman.
0: Nggih.
1: Mun Mbak Putri kan mau boreh.
0: Oh, sering. Tapi boreh bahas cekuh biasa manten tiang kadang karyani ning rumah kan beras careng cekuh manten sareng kencur nih kak.
1: Ada ingin jahe enak juga.
0: Pakai jahe boleh berarti juga nggih.
1: Boleh.
0: Langsung dicampur
1: lebih juga. Hangat.
0: Nggih. Biasanya kita nampun kalau anak batuk pilek kenten pangten terus minum obat kan. Pasti dicoba dumun boreh. Kalau tidak mempan baru obat.
1: Kalau beras sama kencur tuh juga bisa pakai obat batuk.
0: Oh, nggih betul. Kalau udah batuk-batuk kan nggih di dada, di tundun kenten nggih. Nggih. Berarti Mailin ngaryanin sendiri, buat sendiri di rumah berarti nggih.
1: Iya, buat sendiri, beli kencurnya aja. Kalau kencur kan tidak ada di rumah.
0: Nah, nggih. Tapi buatnya sendiri ngulik napi kenten. Encara Bu Eka orang-orang mapak. Oh, ngulik. Nggih. Sekalian buat banyak berarti.
1: Sekalian bikinnya.
0: Nggih.
1: Nanti pakai dah dikit-dikit.
0: Oh, berarti dikeringkan nanti pas mau pakai isi arak nikel kenten.
1: Nggih.
0: Nggih. Lebih praktis juga ya, Mailin ya.
1: Lebih praktis. Mengai bedik-bedik kan kene apa namanya ke
0: repot sebilah ngai ngulik dan sebilah ngai ngulik
1: kan luang.
0: Iya berarti masih menggunakan boreh sampai sekarang ye.
1: Iya masih tetap tuh kadang-kadang kan boreh bas cekuh jahe ada nak ngerahin isinya daun jepun kena tuh luang.
0: Oh, daun jepun anget,
1: malahan anget.
0: Oh nika sana bau bahasa kan babaan kentan babaan Jepun kentan ge
1: kan babaan don Jepun
0: oh niki donnya benar-benar donnya ge ne kering tapi ne kentan ne hijau
1: ane yang kering ane
0: biasa. Oh baru berarti oh kentan ge boleh dicoba niki semeton ge resep baru siapa tahu enten sana ingin coba
1: sudah ada dos Mak Putri
0: ingge kan pahit nika
1: enten gara buat nih di ya, hilangin dulu gininya
0: getahnya
1: itu. Terus direndam pakai air garam.
0: Oh, okay.
1: Kira-kira beberapa menit. Ada itu dipotong-potong, diperes, diperes biar hilang getahnya itu. Habis itu terserah mau dipakai urap, direbus apa
0: pun. Pokoknya diolah seperti
1: tapi,
0: biasa.
1: Jangan daun jepun aja ntar.
0: Jangan coba-coba nggih.
1: Harus dicampur. Orang Mailin udah membuktikan kok.
0: Oh, udah pernah konsumsi juga nggih, jukut daun jepun
1: nggih. Enak ternyata pahitnya hilang. Lebih pahit daun gedang daripada daun jepun.
0: Aduh, daun gedang dojo orang nih kok. Pahit mekilit tapi sehat nggih. Inge. Wah, terima kasih
1: Ah,
0: Mailin
1: inge.
0: dapat resep selain boreh, resep juket.
1: Sama-sama, Putri.
0: Inge.
1: Amin, Om. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Mailin, boleh resep baru Niki. Putri coba nanti di rumah Mailin, selain cekoh, Nika tambahkan jahe juga. Tapi malih untuk anak-anak kan, anget kan enak nih ke saat batuk pilek, kentan, Inggih menyusul Mailin, sira Niki seneng nyarangin mina penelpon terakhir, dadah Niki. Inggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gak cantik.
0: Tiang, sira niki ireng nggih.
2: Di tiang Nini Ayuna.
0: Oh, Nini Ayuna.
2: Gak pernah bisa masuk, nggih.
0: Nggih, sarang akeh mangke Nini nggih, megarang
2: nggih. Ini lama gak bisa-bisa masuk, ini dimanapun gak bisa masuk.
0: Oh, kenten. Ring lianan, kenten.
2: Sinyal mungkin ini ya.
0: Oh, nggih, bisa jadi. Sarang akeh lan sinyal juga nggih.
2: Nggih, Mbak Elin tadi nggih.
0: Nggih,
2: Mbak Elin. Selamat pagi. Semoga selalu sehat.
0: Astengkare.
2: Ge, bagaimana kabarnya, Ge?
0: Iya, astengkare becik. Nini pun api niki gatre.
2: Agak uyang-uyang ente, Ge.
0: Aduh, des kenten. Karena Anon, panas.
2: Kok namanya pulang pergi ke kampung aja nih, kayak
0: oh,
2: Petinggal Raja. Jadi vertigonya kumat kemarin.
0: Aduh.
2: Ini baru bangun nih.
0: Ampun kentan, minum obat.
2: Ampun.
0: Mogi juga jenis enak nih. Semangat pokoknya, makan yang sehat dan bergizi.
2: Ya. Kalau sudah gini, ge, sudah seng itu kan agak anu dikit.
0: Inggih, tapi malah perjalanan jauh.
2: Saya kalau udah
0: jauh.
2: Sampai ada dah yang keluar anunya. Sakitnya.
0: Inggih, normal nih kan normal respon tubuh ge.
2: Ada keluarga meninggal ge.
0: Oh, karena nikah bolak-balik.
2: Masih di Bedo itu hari Minggu ke Singaraja, dah itu Senin ya Minggu ke kampung.
0: Aduh. Aduh, huya angin ge, huya angin.
2: Ya, Minggu Senin ya Sabtu ke Singaraja Purnomo itu.
0: Ah, nggih.
2: Iya. Ada melapas itu anu besannya di sana.
0: Gaya adat sampean nggih nggih. Nggih. Mungkin istirahat kan yang dumun nggih kan sampun wesan nika mangda kembali pulih malih.
2: Nggih.
0: Nini apun api niki anapi malih sekarang kan tidak enak badan niki senang meboreh nika.
2: Senang ge.
0: Senang juga.
2: Bikin sendiri lagi.
0: Nika ampun becek boreh napi nika biasanya nih Nini?
2: Yen tiang ge ge yang yang boreh hangat ning cara tiang.
0: Boreh hangat.
2: Pake babaan daun kelor, isi cengkeh. Ya, tadi ada bilang ngaji tatang nika ge napi daun ke ge babaan kepundung. Mungkin di kota kan agak kene di sudut
0: ngerebah. Nggih ngerereh-nya agak.
2: Kelor wenten. Nggih, lagi ning kencur. Dagingin tapi mele beras gede cengkeh nikau kan ula
0: nih ngarianin sendiri berarti nggih
2: yen cucu beras kencur kan ge pilek terus beras kencur nikau kan dagingin di dadan aja di punggungnya.
0: Oh berarti anak-anak sareng cucu diajarkan juga nggih mau boreh nggih
2: kan tiang kok kerang mama lu boreh mau gak
0: kayak
2: mau
0: tapi malah anak alih
2: pilaknya
0: kan pang anget kita nak masang gak
2: pin tiang mau boreh siang nih kayak sama seperti Mbak Helen jam ini kita kan malam
0: siang-siang memang uasan mesiram nih ke mesiram pagi
2: mau boreh pun gak yang malam nih kan ngeras gak
0: di tidur kurang nyaman gak kalau tidur
2: kan nyaman mau boreh siang
0: becek pisan iki napa malih ngareanin sendiri nggih.
2: Sampun
0: uning bahan-bahannya nih.
2: Nggih, nika wayan boreh hangat tiang-tiang ge. Ada orang jual ge.
0: Nggih, aji takta kan numbas ka katanya.
2: Nggih, Riki wenten badaging dua cara bakso nika ge.
0: Oh, pulung-pulung.
2: Daging kale ji 1000 wenten. Kadang-kadang tiang numbas wenten tempat milik numbas.
0: Nggih, sama juga nggih terasa hangat juga nggih.
2: Untuk anget yang pun tua kan kadang-kadang merasa kulit ini kok dingin jana ya.
0: Iya. Titiangin kan.
2: Boreh dia nih. Pilek ini kok dia kan kadang-kadang agak lama pileknya mau boreh pun tiang.
0: Kenten. Becek-becek niki. Berarti bahan-bahannya hampir sama serang semeton sana liangan ini.
2: Pasti nih kok pun cengkeh nih kok numbas tuh kan dia. Anget boreh.
0: Mangkin kan ampun wentan ngadol juga nggih. Ane bungkus-bungkus sendi wentan nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, nggih. Sing sampean ini informasinya niki.
2: Nggih, nggih. Kang Yang kalau nyarangan nggih mantan nggih. Nggih, nesane durung munggah ini Jerman, munggah ini main dira santere nggih.
0: Nggih, durung.
2: Ibu Bardeka ampun, wau ibu batu bulan ampun si malu bunyi ta ampun. Ah, Mbak Tunindi, munggah Pak Yanarbo, Pak Nyuman Pandu, ya Nini Santa munggah ini kita serang sami nggih grup Janba grup Duba nanda mugi kata kena ya kakek mari siki kakek angku kakek angku sudah nih muka
0: nggih ten boleh galah niki kak mangku tiang kalah
2: nggih nggih pangtan kejepit pintu nggih nggih demogi serang sami serato kena nggih kamargi yang tua darmo titi yang pamit Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Nini Ayuna, sampun nyarengin wawungge. Nika setengkara sarang sami niki akeh sane kantun seneng meboreh nggih rekelan rai. Saliana niki untuk kesehatan pastikan nggih untuk merawat kulit, taler, pastikan niki bentuk pelestarian tradisi lan budaya sarang rekelan rai nggih. Tapi malih presiden niki iraga memperkenalkan sarang anak cucu nanika becek pisan bangda setata ajeg ran lestari nggih. Suksema niki sane sampun nyarengin nggih, sampun akeh niki putri boleh referensi anyar kenten nggih. Kayak niki ngarianin boleh boreh ditambah malih nika bahan-bahan seni sampun wau bawasan ye. Rekelan rai malih jebas mawali malih ringgalah jam sia kantas upet ringgalah jam dasa makin mesane kan dimun aja bos.

Rakedang Rai Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar memperketat langkah antisipasi guna menghadapi potensi krisis air akibat kemarau panjang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas daya tampung long storage di kawasan Waribang melalui pengerukan pasir bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida. Direktur Utama Perumda Bali Minum Tirta Sewaka Dharma Iputu Yasa menjelaskan pihaknya juga menyiagakan armada mobil tangki di kawasan Waribang dan Blusung untuk penanganan darurat. Di tengah tren penurunan debit air sungai, masyarakat dihimbau untuk mulai bijak dan menghemat penggunaan air bersih guna menjaga ketersediaan cadangan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Raika Lanrai, Kanton Kesarangin untuk Putri, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raika Lanrai, Ring, galasannya makin niki, nge, galahnya nih obrolan komunitas. Sembari niki menunggu narasumber, kenten nge, niki pacang diisi untuk tembang-tembang Bali, lan informasi, sani pacang mengudara. Nyaringin Raika Lanrai, kantos puput, malih jebos, Ring, galah, jam dasa semeng.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Ya, sajo. Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

musik keroncong. Seni pertunjukan musik merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal yang terus hidup di tengah masyarakat. Salah satu warisan kebudayaan bahari yang ikonis dari Indonesia adalah musik keroncong. Lahir dari akulturasi musik Portugis dan irama tradisional Nusantara sejak abad ke-16, keroncong melambangkan keluasan budaya kita dalam mengolah pengaruh luar menjadi identitas khas Indonesia. Keunikan keroncong terletak pada perpaduan instrumen barat seperti biola, cello, dan gitar dengan alunan khas ukulele cuk

dan Ca. Kombinasi ini menghasilkan ritme lembut dan harmonis yang senantiasa mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, musik keroncong juga berkembang indah di Pulau Dewata, Bali. Di tangan para seniman lokal, keroncong mengalami akulturasi baru melalui perpaduan instrumen etnik dan lirik berbahasa Bali, menciptakan warna musik yang khas, unik, merakyat, sekaligus memperkaya khazanah musik tradisional daerah.

0: jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Li, kenapa wajah Li bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Li?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya, Beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa, kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan kerjasama dengan Tiongkok di bidang energi bersih guna mendukung percepatan target Bali Mandiri Energi. Koster menilai Tiongkok memiliki keunggulan teknologi dan finansial yang mampu memperkuat daya saing sektor energi Bali secara berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Konsul Jenderal RRT di Denpasar, Zhang Ziseng, menyatakan kesiapannya untuk terus menjembatani dan memperluas kerjasama sinergis kedua pihak. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai

0: 0861225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kin Pak Mandek ke Pacangke.
1: Yo. Om Swastiastu. Rajang semua radio dan ditiang yang mewali ditiang ki sarang kali sarang nyaman ditiang lepas dikes rada ganteng penampilannya dan kuang bok niki beli nyoman Sunarte. Rajang semua Om Swastiastu Pak Man.
0: Sing kuang bok dan bok ne panggul Pak.
1: Sing kuang bok sing ya bok. Ayo radio dudane pasti kenyane rahina sana mangkir rahina Oraspati.
0: Nah,
1: sangre utamanya sang udah begalah sang makin
0: ring kota Madia dan pasar. Nangis si dereng puni kakak pade. Kanton ragam masikian. Rakel narai sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Ring dijeje.
1: Pada magerna.
0: Mungkin je panggil satu
1: kena. Sana ring margi yang ngemargi yang Swadarmo.
0: Tujuan. Mereka dah nak nelpon di margi. Boleh hidup radio yang nelpon radio ni mati.
1: Nak sebuah hidup kadek bukti ya dah nene. Bukti
0: mabukti sebuah hidup radio ni dah.
1: Sekarang guru ketut Astawa klien banyar niki. Rayu rayu. Kalau sementara ring TikTok RRI niki.
0: Silakan ayo rame-rame tep-tep umur layar ada peninggal tiang peleng
1: kan kerja tengat saja Pak Man yang di peleng
0: barang-barang di tep nah
1: sabun
0: udah ngeranjing lagi bawa kumulain Mama Kododo Om Swastiastu
1: ya kita
0: bener nah
2: Om Swastiastu Pak Nyoman
0: nah, saja.
2: Sekarang Pak Made ganteng
0: iya saja lo gede pesing peleng aja cara cita apa munggah sama lo
2: iya. Tani wang tu Pak Man.
0: Mulut tani wang dan becik. Onen pasti orang.
1: Onen
0: banyak itu sang Prabu Seremio nya Pak.
2: Dan yang dan gih yang belajar sinom niki Pak Bapak, Bapak selang kali.
0: Nih, Bapak, piana ini. Bukan jeru.
2: Nggih jagi kawit teh.
1: Terus.

0: Napa ni ki sampai indahnya ni ki?
1: Nih. Nah, dah dua.
0: Sekarang kali mangki.
1: Oh, masa mayo. Sumpah kan apa dia?
0: Sumpah kocap ni ki napi je daging sumpah ni.

0: risa jeroanan mesumpah hartuanan sarang kali kone paman jelim lah kawan becike bani bakal ngewerang
1: nini kang murid
0: ajak dadu
1: kini moneta kawan nao tuh nini yang urip kena polusi tuh
2: maka saksi sang yang surya
1: Man deh.
0: Maka saksi dewa saksi nengen.
1: Nien.
0: Ide sang yang surya
1: radia. Sang yang kau repa. Oh, kau nyamuk balik di cok bu.
2: Kale ida batara sami.
1: Akal dia ana tu. Sep malih ne deng ida.
0: Rida batara batari sami pinak dewa saksine.
1: Nah.

0: Nah digelis terdun kocap
1: ke mana?
0: Saking kendaraan ya bakdo
1: ke mana nyonya dunia
0: nyonya dunia ya maluin dun
1: oh do do do
0: yeh suk semua nih
1: kini juru kita mau foto nyanyi dek do do banyak gagang nan kira kena moto do
2: nge kalau emang gak pudes sama tuan
1: sana nyono cito jengek sajan.
2: Aduh, suk semua Pak Man. Galah haturang Om Santi.
1: Ayani, jalan Ayani.
0: Suk semua bujuru cita titian kiring.
1: Jalan Ayani. Ayani. Dulu kosong dengan 61, 223 dengan 61, ada Yuda, Mbak Yuda dihubung.
0: Kalau roda kesia ring katerangan iki.
1: Nih, ring TikTok eling tap-tap layar aja. Bos, ampun repot-repot aja. Sop, haus kita tekan. Nyong, nyong, nyong. Om kasih satu. Tak tahan tiang polusi iki.
2: Satu.
0: Apa ada polusi ni Pak Man?
1: Polusi.
0: Apa nak soleh belum ada buan ini buan apa ni?
1: Tahan tarang kah aja.
0: Sing.
1: Oh, buan ni. Om tu asyik tu.
2: Panjang cara mayor.
1: Oh, sing saja. Panjang saja.
2: Nee panjang cara mayor.
0: Ninge terus terus kailan lagi.
1: Nian mungkin panjang cara mayor ni.
2: Pak Man ini kan baru.
1: Nah, nah, landur, nah.
2: Ginada, Pak, deh. Sama.

0: Kudol yun sekte ne kastawa paman.
1: Kadi pemargani deung pukut urang sugeureuh pakulun. Sio.
0: Sio.
1: Maka jangankan diri. Tu. Dadah adik tu angonya geureuna. Dadah.

0: Man?
1: Dari ke bawah Khalid.
0: Enggak dong, udah tujuh. Oke, tadi kalau Khalid, aduh.

0: Nah. Di subor yang makajang
1: bos akeh sik tuh
0: ngangkatan
1: makajang ikan duok
0: nah tuh nah, sing ada yang ngesor
1: iya ge iya
0: betul lantas lebat aduh kare
1: kare dong aku ngaku duok
0: makajang tuh banyak itu namo di tudlon itu boleh manusia
1: Ngikwenten bawa sida sang prabu mangdane preside sekte ne sami niku mesikian punapi cara niki
0: pemarkin
1: ne sang wiku
0: kan jadi dek mau jep kita nanti nak masih mau dek
1: ledang arso iratu Presiden abdab kewintanan banyak Riki ering purin didiang
2: Bangsa anak hari
0: ini cepat main itu

0: kedo yang bos jamu besik ulu cici yo.
1: Yang sampun dab dab boleh.
0: Yang mana utam musang. Cuk semua lah.
2: Semua pak ma nanti artanya.
0: Yeah. Cuk semua makai yang nyapa dumun niki. Iri tipe titu dikedang terkedang bengkak jeleng dipak jeleng dong pak dek dipak dek
1: dek apa itu nah iring mesandang jebos satu dah dari tiang jadi pacang lintan sana ngelintang
0: nah mungkin kan wali ke
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 Tonggak Penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan we galan iki Swedan dan pasar kota Madya lurus
1: angin kalah. Ki dumut itu angin bagi dumut bukan buat nggih. Nggih, sarang sira. Nggih, sarang sira.
0: Angkat kita pada dan tinggal di anapi iki.
1: Dasar bongol kau. Ya.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made, sareng Pak Nyoman.
0: Inggih Om Swastiastu, rajeng semeng iki kandun.
2: Rajeng semeng sitiang niki. Nini Lingga.
1: Ren?
2: Sitiang ren kedakon.
1: Ye, ye dangin aja. Benar mama balik lagi TikTok marot.
2: Sitiang tegar ngangin sinom niki nggih.
1: Nggih, sampun Made ampun saga.
2: Om Swastiastu. Om Awi Jenama Tuh, nama

0: A solas, ¿sí? ¿Escuchan?
1: Bao sani dem duwe kocap kari adeng taloh nah kane malih siki wentene
0: mutus iki wes niki ya anjep
1: panama
0: macam dikit mesti dah macam dulu.
1: Bawa sansane mangkin kocap galah panu mayune sampun rawuh reki.
0: Lo ni aja semua hari dong. Wah, kek. Lap.

Duanen mewit saking anak peranyan peranyan medui ade yang beh vaksin pun iko digelis gede gede jagwikan keber kerap

0: Iya natur uning ayang ini kewisesan beh dewa ratu sakti sakti pisan ipun ipaksi
1: Sang Garuda Wana para paksi yang
0: mengwing parap sang paksi sane sampun mas nah wekasan mewas doido sang Garuda
1: kagiat manggung temon ibu
0: sang sane manggihkan ningak kewentenan vaksin itu nyebeh jajah mekawinan semune jajah ucam
2: jelas gambarane
1: semua Pak Made Pak Nyoman
2: oh ya pun penegas iki
1: nggih semua ping banget
2: nggih kangen mun dikadumun pamulih sari diwasan nggih mungkin di tiang reng

0: Angger radio dadane niki mawali niki jane wau sampun ling live TikTok nyarengin suksemo taler niki mangkin mawali niki ring ambaro radar ing Prumpat Budaya RRI nggih. Terus kandun kaladuwene Om Swastiastu. Om Swastiastu rajeng semong kandun niki.
1: Om Swastiastu Pak De, sarang Pak Man.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Yang nyarang Pak Man.
0: Apa sira niki ring?
1: Ah oh, niki nampak ling RI.
0: Ah ring kedaton tapi ring tak terang niki udah kesia nih sana. Nggih. Udah kesia katerangan Pak De, tapian.
1: Aja nih Pak De.
0: Inge, durus.
1: Sang berada puput mata
0: bawasan kocap ide sang berada sampun ngaturan jager winung

Digelis ane makin rakan idenya ide sang Prabu Rama nyawes ide ngemedalan pawocano.

Adi sing yang tadi ngiring beli, mai kelalas mewali uli, mewali adi mantuk kemu ke jagat.

0: Dojonya Nadi ngetangan ritu jagat di ayo dia puronya Nadi pangsing suwung ke Prabone.
1: Nadonang banyak wadosami.
0: Padalamnya ni pertak jano panjake mekejang sing ada sang Prabu sane patut tulade.
1: Sik sema Pak Ade sarang paman atosane penapi gak terus sepan.
0: Astung karen iki.
1: Nggih menak nak rayu ngantur nggih. Ki mangaten ki gandeng gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pelicing cutat ni sarang samin Pak De sarang paman kalah tut kijang om santi santi santi om
0: suk semua dah kesian kering katrangan ketapian rayu ingi kandun kalah ini om swastiastu
2: om swastiastu
0: ingi om swastiastu
2: Pak De.
0: Iya.
2: Pak De, tiang liwat nih wawu. Mungkin ngidang tiang masuk malih.
0: Sampai siran nih kini?
2: Tiang pekak linggar.
0: Pekak linggar?
2: Iya.
0: Ring?
2: Ring ke dato.
0: Iya, kecaki kan kanu tapian wawu kan dan lewat tengah.
2: Niki tiang ngelantur nih wawu, wawu. Wawu nenek tiangnya kan sinom.
0: Iya.
2: Yang makin Mas Kumambang.
0: Mas Kumambang, terus nah.
2: Iya.
0: Yeah. Kalingar, Pak De.
2: Ingi. Duk semua. Om Swastiastu.

Sanggarudo ke kak? Iya. Yeah. Bawa semangkin ide sanggarudo disambungnya mas nakenan kewentanan biang ide nih mangkin gili.

Duan wenten petakin okan idone sang garudo asapun iku jadi gelis ane makin ide diah winade menyawis termaning emas semu sedih kingking idone.

0: Enggih suk semu niki galah di tiang telah sampuro niki.
1: Pak Man iki jan iki.
0: Oh Pak Man kari Nabi Ustaz kari
1: obat bo.
0: Ngere obat bo niki.
1: Nggih. Nggih, kok galah wali yang siang, rupo tiang bos permasani.
0: Oh inggih.
1: Santi.
0: Inggih, suk semu. Om Swastiastu. Aduh meklebet niki, ampunan niki. Eh, ini kantun kalah dia ampunan niki wabu kan pernah bentiang dia deng waktu niki kantun kalah dia. Eh, ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De, Rajang Semang. Batanta niki, Batanta.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Yang nyarang niki, Durma, Durma niki, Pak De.
0: Durma, ya, durus.
2: Jadi kawit ya.

0: Nika mengawinan yuda ni sana metu saking pewirangan suang-suang ramas saling tebekin, saling gelilingin.
1: Cukup semua Pak De, ini kalah sarang atas, yang mengatakan di bagbatan sinar bagi rasa dan loma pelup cengkang yang sama ton matenten. Rajang tugas Pak De, sarang Pak Man, yang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Sukses.

0: Duri sampun kapicaya saha ngatur sembah peblesat medal punika cignone
1: medal lali ku kisah
0: Rikalan malah bawa sih ke kemargiang.

0: yang sehanan nu lantai raga maulid.
1: Sehanan kewah.
0: Kewah raga di maulid jagat.

0: Sane gumanti angin nasaran pikayune sane bijak sane
1: menjaga. Sane kedah bersih.
0: Oh. Kening. Kedasarin antuk pikayun kedas bersih ening niko mako sami.
1: Antone panjang maraga.
2: Man Pak Dev.
0: Saya waktu niko pinako bekel irago neserahino.
1: Jroning jauh mano awidi
0: pinake serane pacang rerok linggih ide muje muji kawentane ide sangyang diwase nini kompiang sukemo
1: sama made sarang sami studio mangatoing sejebak badan sinar bagi rasa den lomba peting salamnya nemo nyamo dog
0: ya nggih sukemo nini kompiang yang ning padang sambiar ayu
2: tapi gak lama deh
0: ayo kita tuh dana ampuran iki sangen lebih galah montone widangan kota made den pasar ampuro galah duwene telas niki raudi ki dumun. Malah jebos jagi ring di tiang linggalah rebutan nggih di tiang mbe jebos iki malah jebos sing alih ring kalah sisi kaping kali ngiring mesandakan jebos.

Sahabat Budaya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Badung I Gusti Agung Rai Surawijaya memperingatkan ancaman perang aktif akibat maraknya oversupply ke akomodasi pariwisata di Bali. Pertumbuhan pasokan properti yang tidak terkendali dinilai dapat menurunkan omset pengusaha, kesejahteraan pekerja, hingga potensi penerimaan pajak daerah. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
2: "Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?"
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.

0: ingi pemirsa mau wali niki di tiang ya dengan acara dua ini. Saya bawa campur cepat dono widangan kota kota Madia dan Pasan medui galah eh saya makin ni mali siang reti yang tinggalah rebutan. Terus semedon saya kios niki sekangin kangin sekau kau niki nah. Terus ranjing Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang semang menjelang siang niki.
1: Inggih, rajang semang menjelang siang Pak Dek.
0: Inggih.
1: Ampun eling gantian niki.
0: Ajak ajak dipunjuk layah tapi cak ical pian gendan.
1: Ada ngarta Dek.
0: Ada ngarta.
1: Inggih. Nih,
0: sama kenapa? Kenapa gak ada nih, Dara?
1: Asung karet yang segar. Pak Dek pasti itu kenak, Pak Dek.
0: Ah, iya, asung karet.
1: Siro, Pak Man, itu mereka kari.
0: Pak Man, kari ngelah ubat rambut, ragaan kejap.
1: Ini, raja, Pak Dek ngelantur, kenak, sekeluarga, Pak Dek.
0: Ini, suksesmu.
1: Sekarang lagi belajar, nih. Om, terima kasih.

Kebosannya kaping pengawit nesani. Hari kala ning aturan yanyo pang presido jo nyen jening medasar antuk manah pikayun sane nulus.

0: Kaping telune ke bawah sata dewe.
1: Mendah.

0: Nah, pinaka umat Hindu ne pang presiden nyentuh kemargiang tetelu ne tu nyentening.
1: Tinggi tu semua pade. Dalam orang artis niki. Makatlah kedek pade pengajang nyon pade pengantar mana kena. Orang sami pengantar mana kena pade. Semetuan dagang gantar orang sami sejebat batang sinar bagi rasa dan lama kecil. Salam masuk Witra Kewantan. Nggak kalah katur Pak De, entar untuk promo Santi. Dom Santi, Santi, Santi pun.
0: Suk semua, ada harta nih kisah pun ngalengan. Rajang taler, sana makin binako hari bersejarah. Hari kesaktian Pancasila. Mugi-mugi negara ragune presiden langgeng kayang kewakasan. Om swastiastu Rajang Semeng. Aduh, tunang di tiang udah lodre.
2: Aduh, sama nah, tunang deh Mama De. Lati yang kita kadang ngale-ngale Mama De.
0: Mami, dewa ratu. Jak cara cengkeng kebes.
2: Mula kita senang Pak Made, mula janjian Pak Made.
0: Kencian kabarnya Bu Lodre.
2: Aduh, segar Pak Made. Pak Made pun hati lagi, pasti enak.
0: Sengkara, segar daler, Bu Yan.
2: Ini Pak Made, maro bakat Pak Made, mama pengongkat agar mau emak, mama bakat Pak Made.
0: Nih, terus, terus, terus, Nabi.
2: Nggak ada, Pak Made.
0: Ini, terus, Bu Yan.
2: Pak Mantan Rika.
0: Wenten, kari di luar kan.
2: Nggih, mau ngerago Pak Made Rika.
0: Nggih.
2: Nggih, nyarang Pak Made.
0: Terus.

Ada yang titah gelah kengken carane paman pang presiden yang mau usaha.

0: nyabaran rahine wai nyen paman pang presiden ngaturan tekin maniro anak luk cegek-cegek bajang nu cenik pindian ngadur
1: pah pang perawane kari
0: meme dua ratu pang cara nik lodre ni nu bajang urusinil
1: nge pamadeng

0: sing yang dadi dengkok dengkil lo konyo paman ngatur rekin maniro pangese wai-wai serahino ngatur anak bajang-bajang.
1: Iya serahino pang merasidong ngatur anak bajang-bajang seni pamade.
0: Iya.

0: Napi ane ni buyan, pegat-pegat.
1: Kayun galah, bilang wengi.
0: Nah, pangade nyen ngiringan sebilang wengi gelah ditu di pemereman nyen keto nyen kayun gelah.
1: Iya.

0: Wire gela bakal gelem sungkannya yang sing man nyangkutan anak jegeg-jegeg wengi duen beh pesunya ngetor bais gelah.
1: Ngetor bais nih Pak Made.

Iyan nuken tuyan miriben gelah paman bandi suario subot tatas tu boleng pidan bodoh. Biang mesin Bu Desi yang pada tanya orang niki rayu. Itu mulai dedoyan sang Nyakrawerti sang Prabu Basa Rahino pangado nampingan selir sana jegek-jegek pangado nampingan selir pangado.

0: tau orang pada itu. Utama ni tu, ya raga nyak demen ngawu sama dah kidung kan, bro. Niko.
1: Manawi. Ketunan kawat.
0: Alah, punika cuma wis wentan katunasan suwecan hidung.
2: Mawit. Saking ketunan titian.
0: Ketunan raga mau ini nunas gampang ampura raga. Apa nih ketunas? Ketunan raga aturan.
2: Ye.
1: Enya susuma Pak Man. Enya dong tuyang dong iki Pak Man.
2: Lah tuyang dong man iki.
1: Enya dong.
2: Ingi.
1: Ya Om, santi.
2: Oh, dah yuda suk

0: Saiki kandung karune Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Yang biang mesin.
0: Gong biang mesin ABCD.
1: ABCD, patu ajak di kapeng. Aku tiba ke tentang siaran.
0: Nggih, agar enten kesibuk dewasa.
1: Tu masih pada paduan tiang.
0: Oh inggi.
1: Tiang lah jangan Pak De.
0: Terus.
1: Ada sinomnya yang ikut.
0: Pasti.

0: Nggih, nggih, Ari niki jarang Ari durus Ari.
1: Nggih, Pak D. Sani mangkin kecerita yang titiang wantah jatma belok pisan tambat pisan.

0: Pak De.
1: Tiang, ya di Astun di tiang gede kenge nak tamat ya tu. Kau mau di tiang jekan dan lek dan mengirik ngeki.
2: Angin amuran kayu lembang.
0: Kanggen titiang nyelimurang mana? Nyelimurang kayun sekadi punika mungkin.
2: Ngarelakan pisawi terotang
0: ngarerah kesuecan
1: ngarerah kanti ngarerah sawi terdikiring sejeruan acara dagang kantali.

0: sapunika yen kirang langkung titiang mau pinunas antuk ketambetan titiangi ngaturan gegendingan.
1: Nih ampura kemeton kami talareng. Penyiar RRI kami.
2: Nggih, sukses.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Hai ke kadun kelaru ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang siang.
0: Rahajang.
1: Pak D. Pererenan.
0: Pererenan.
1: Melajah sinam Pak D sarang ini.
0: Lurus lurus.
1: Om Swastiastu. Dewa landet ya ring suara gan
0: ngi bawasan kewentanan para dewato para detione rikering suara gan.

Aingi kerikalane mangkin ide Petari Wisnu pinake pamungkah kanang. Separuman rika. Para detia lan para dewata nang mekejar.

ngamuwit saking paruman ngiring-ngiring laksana yang sane mawasto idep patine kawitan.

0: Wenten pinake bantang di depatine, nah tirte amerte ne mau tamu tepatet ruruh aja mah kejang.
1: Tirto.

0: Nah, Tirtone punika taler pinake sarana angin ngemertan ing jagat.
1: Ampura Pak De, meserot nih Pak De.
0: Ha nggih, dung api.
1: Ampura semeton sami. Sik semua antek dalah taler atasnya nih Pak De.
0: Nggih, sik semua.
1: Yang megatre cita sareng sami ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lama percing. Salam nih mau semeton kemantan. Rayu Pak De,
0: Rayu.
1: Om Santi, Santi Santi.
0: Suksema.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kali makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
4: ditiang
3: niki mok tiange
5: saking pada sidang meklu mertimpung
3: tanjung
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Ini kandun keladuin ini, Om Swastiastu, durus sane ukuran rajang siang. Om Swastiastu. Aduh sira niki meglebuk niki. Wawanin mali Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Swastiastu rahajang tengahi.
0: Rahajang tengahi daler.
1: Uning titiang.
0: Titiang uning iki.
1: Titiang sakang guang.
0: Guang kak kunyuk sira niki.
1: Nggih, Om niki.
0: Nggih. Oh, napi gatra ka.
1: Alang-alang kino.
0: Encik-encik.
1: Kang Yang. Halo. Segar rasanya.
0: Padut, Kak. Terus nah, Nabi nyarang lagi Nabi.
1: Senten kino.
0: Terus, Kak.
1: Ye. Om Swastiastu.

0: Guate
1: Inggi, sedurung ngelantur didiang ngaturan gitu, lugro yang didiang ngaturan semah pangebakti.
0: Reng batara yang mami.
1: Utamanya nih linggih atuh bedhari sami atur pangebakti di tiang katur.
0: Siap.

Wantah saya waktu ring herdayo genah sanes suni suni linggih kiratune.

0: Haler sang para wikan, para sidi, para yogi ne maka sami atur pengsaman titiang.
1: Siang amu
0: arti daler pangebakten didiang katur ering sang sane sampur amur ering acintio makasamu.

Duaning sekadi purun langkano didiang metegar ngeripto kewentenan daging-daging sastra mejalar ngaturan gaguritane.

0: Mugiri wastu ledang arse nuntun titiang rikalane ngaturan geguritan enten kekening upe darawus sot-sot dunye.
1: Nih, sebore ngalah lan artos
0: wak nanti.
1: Nih, mengatau kemantan mari sedi. Sejebak batan kinar, lagi rasa dan lomba kucing. Salam rakayu, makasih. Nih, mewali galah ewe.
0: Suk semua kakunyit tiang ringguang. Ini sana ukuran om kakunyit. Om Swastiastu. Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggi.
2: Pak De.
0: Tiang.
2: Siro tiang Pak De.
0: Tiang siro.
2: Udah kadek tiang.
0: Tiang.
2: Udah kadek ngenjung sari.
0: Udah kadek ngenjung sari. Bitre ngalirin di.
2: Jarang,
0: Pak De. Urus, tapi gatro dah kade.
2: Kak kunyuk ni wau ngi, kak kunyuk.
0: Kak kunyuk, cuma entah nak nganten, dekor ringenyung. Wang ide sate dek.
2: Om, swastiastu.

Nggih, bawo semangkin sane mewaste punar bawo ne punika wantanu mitis mewali panumadi manumadi mewalih niki kejagat.

Saya wakti punar bawone punika wantah saking pengenani deh yang widiwase.

Punar bawune punika kedasaran tu karmo. Pemargi ni banyak imanusio doking undi numiti semalih meriki kejagat.

Ering kauripan sane sampun lintang menawi itu nenten ngeh cengeh teken wentenan daging-daging sastra nejak kelemah nih ragu.

0: Lah kang kendemen kayune dan sampun ngidung napi-napi kewah hidup niko jeng sap niko do.
1: Terus semua Pak De, ini Arjo Senegala.
0: Udah Kak De, siap semua.
1: Ampurang Pak De, suara dia agak seret deh Pak De.
0: Jak sampun luar biasa, gak nyari.
1: Luar biasa, kang ya Pak De.
0: Ini.
1: WKBB, munga WKBB. Kita sarang sami, sitra dagang gantar, sejebak batan sinat. Bagi rasa dan lomba percing. Rarajang rahayu pade sarang Pak Man. Salam waliang, Om Santi, Santi.
0: Suk semua dah kadek ringenung sari ni kini. Kandung kalah duit malik ini ni Om Swastiastu. Ni bawa-bawa adun tian ki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De, tumen manunggah Pak De.
0: Iya, sira ni kiring.
2: Fitra baru niki, Bono.
0: Bono.
2: Nyarain api boleh niki.
0: Kang Yang ni bawa niki telah segala.
2: Ini nanti.
0: Iya, dados.
2: Lagi kenan Pak De, pun api gak cerah Pak De.
0: Asum karo niki dingin yang studio dingin.
2: Dingin ya. Niki kebos Pak De.
0: Ah, ini terus.
2: Makin muni. Makin kawet kan Pak De. Pon tumben boleh. Om Swastiastu. Ini nanti boleh kali.
0: Sikit lah kalian kimpun.
2: Iya Pak De. Sama tengah wena wajo.
0: Nah, belok kocak ngayang ngiraku lacur niki tamat deh.
2: Ambulas boleh. Mati
0: ngeruruh kesukaan ring jagat tebe jak bulak balik numitis malih meriki

0: sing taunan telah kokoane pesukel ngalih liang kenehe
1: ngalih hidup mati bakal
0: lih ben majalan ngalih hidup ndak mati bisa tepuk.

0: kena ke panggil teruno pang bajang setate saki maon bo anda sing dis duo jak teko jo itu wo ke turu du du du du
1: semua badeng
0: iya kang yang kalah duitnya telas niki
1: badut iya udah kadek nih ke nyungsari mulai becek nih ke badeng
0: iya
1: emang kan kita salam kami so itu ada gantal sebab tapi ada
0: anak
1: Pak
0: Denge kan? Suksa me, sementara ring bono niki. Aingi radio dadane yang pura niki galah duitnya telas niki. Rauh niki titiang presiden yang dengan ring arahino sana mungkin menawi itu benjang malih ring arahino sukre jagi iring titiang. Bina ke penguntat lu gereja titiang aturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Ratu Idedani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Perannya kita angkari Mamu cia suaru apapit

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.

Om Swastiastu, Rahayang, Aturi Damajang, Ring Para Pamiarse, Sami, Senengkandun Mesikan, Ring Perumpat, Suara Budaya Bali. Kandun Didi Mahendra, Nyarangin Para Pamiarse, Ring Gala Siang. Ring Rahina Buraspati, Siki Oktober Warsa Kalitali 6 Likur. Dan orang di tiang, antuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Mulai jebos jenggi sangre di tiang, ngalah dulu ini ring line telepon 223361. Ngeh, tanda makin tembang dumun jenggi katur saking bagus Wirate layang-layang.

0: down.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag singorang apa, jag singorto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kalian dari berapa miarsa sahabat budaya, saya kedun masikian, nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali. Temang senewu, sampun naturin di tiang eh. Nyarangin para pemirsa sami, ringgalah siang mangkin, dumugi jauh presiden terhibur kemantan untuk teman-teman seni sampun katur. Seni mangkin sanggara didi yang kalah dulu ini ring lain telepon 223361. Majang ring para pemirsa sami, semeton, sahabat budaya. Iring titiang megatre tawi ngarsang tembang eh sani wendering pukubon melepisan selamat siang sani kantun mekario durus merarian dumun diantukan kantun tajak niki sang yang surya mang dening istirahat ngajeng dumun mali jebos mali muali lanturang pekarian ruine. Halo. Inge, sampun, halo. Om swastiastu. Ngiring, wow, anang mali. Inge, sinyal dulu ini minap dan becik. Nah, sani mungkin sanggara di tiang ring 223361. Pemirsa, sani wenten ring margi, alon-alon. Dumogi pemargin dulu ini rahayu selamat. Inge, sani wenten ring margi, lingan niki ngangin jaket. Riantukan suhu agak panas niki. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Dede.
0: Siang.
1: Pak Dede.
0: Siang.
1: Niki Odang Weni.
0: Odang Weni pun api.
1: Niki yang sehat, niki cerah, panas barah, niki Pak Dede.
0: Oh, nggih, suk semua informasinya.
1: Akhir mungkin niki pilek waktu. Enten Pak Dede pun api waktu niki sehat.
0: Sehat.
1: Ini hasil karo kenang. Ini berarti makin mengatur adik ini.
0: Terus.
1: Ini panggilin polis itu melihat bos. Niki Maggi, Sarami Santa, Bu Eka Bebe, Munga, Buladra, Munga, Buladra. Siro ya Pak Dede.
0: Napi.
1: Eh,
0: bang,
1: ya, anak
0: kita,
1: Riki mau
0: jerit
1: Bulodro,
0: ingat
1: yang
0: Bulodro. Ah, nge, lu galo,
1: ampun yang Bulodro. Nge, kan, yang. Tuan muntah ngelaku nge, wayat. Nge, Niki, Mahindira, sarang Agung Wiyang Sri, ring kekar. Agung Wiyang Sri, Kale, mengambil jebat, Mini Ita, Niang Kirana, Nini Janura, Pekak Damia, sarang Nini Damia, mugi kena. Sira jamale niki. Sudah sarang kami Pak Dede.
0: Yeah.
1: Oh niki wanta nak rau, wabu polis sarang Pak Dede, ampun benar rau mudu masa.
0: Oke, enten.
1: Inge, Pak Dede mugi kena ngelantun, mali jebol budal pas padoreng margi, pas-pasan makin nge.
0: Ngiring.
1: Inge ada weni mau pamit yang menikah kemantan nge. Santi
0: Inge, suksema moali sanetiosan sang raditiang ring 223361 majang ring para pemirsa sane jagi nyarangin durusang eh wenten odah weni suksema selamat siang.
2: Om swastiastu dede ganteng. Cuaca hari ini cerah pisan deh.
0: Nggih.
2: Ibu rumah tembang deh.
0: Tembang napi, Bu Ngura.
2: Tembang buruh bangunan.
0: Buruh bangunan.
2: Guswan.
0: Oh.
2: Kakek Guswan.
0: Buruh bangunan, coba ampun masuk ini kinge.
2: Mengatur
0: kedek, gak sih, Niki? Lumun, buruh bangunan tapi kuli bangunan, Niki?
2: Kuli bangunan.
0: Kuli... Kok belum masuk ya? Kuli bangunan, Niki wenten sana, metembang.
2: Wonten Guswan.
0: Gus Sudiarte.
2: Inge, nikah dulu. Iki megatlo siki mantan. Spesial majeng ring oma bagus. Ngeranjing mali jebos. Nge saking nuni sampun pireng-pirengang oma bagus nenten jepoli ngeranjing. Ini tadi punika deh.
0: Ngiring.
2: Nge gak lah ya tulang ibu. Om Santi om.
0: Nge suksema sampun bergabung niki nggih mawali ring 223361 majang ring sahabat budaya Semeton sane jagi bergabung Om Swastiastu selamat siang. Halo
3: Swastiastu
0: nggih
3: yang ini Santa
0: pun api
3: astung karet yang sehat
0: nggih
3: panas
0: aruh panas niki
3: nggih. Nah, dede pun api gater.
0: Agak serak gede nih.
3: Megater yang wau udah weni sesama gater dua.
0: Aha.
3: Ilegal, medal ilegal. Nuna dicari lo, medal malu lo. Batas antar sejak timpal. Kan berketemu di jalan. Kalau nih kiwentan nini tuade, bukti ini Agus, Odah Desya, Jeremangku Kutu Waringin, Bu Jerman, Bu Janura, Bu Pera, Salam Merdeka, Gung Niang Yoga, Bu Ana, Wenten, Sire Niki, Pacot Mancung, Pak Yanarbo, Talen, Mang Pandu, Masuk Mang, Nini Dania, Sarang Kak Dania, Cucat Sarang Sami, Niki, Mahindira, Talen, Nini Ita, ini Ayuna, Mas Tumili. Kita sarang sami, sisanya bungkus the boss nge, galah wali yang cik yang, om santi om.
0: Ini semua ni santar kelerai, terus cuman persa yang sani pacang lintang.
4: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem. Merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik keroncong. Seni pertunjukan musik merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal yang terus hidup di tengah masyarakat. Salah satu warisan kebudayaan bahari yang ikonis dari Indonesia adalah musik keroncong. Lahir dari akulturasi musik Portugis dan irama tradisional Nusantara sejak abad ke-16, keroncong melambangkan keluasan budaya kita dalam mengolah pengaruh luar menjadi identitas khas Indonesia. Keunikan keroncong terletak pada perpaduan instrumen barat seperti biola, cello, dan gitar dengan alunan khas ukulele cuk dan ca. Kombinasi ini menghasilkan ritme lembut dan harmonis yang senantiasa mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, musik keroncong juga berkembang indah di Pulau Dewata, Bali. Di tangan para seniman lokal, keroncong mengalami akulturasi baru melalui perpaduan instrumen etnik dan lirik berbahasa Bali, menciptakan warna musik yang khas, unik, merakyat, sekaligus memperkaya khazanah musik tradisional daerah.

0: Ingin rekalan rai perpamiarsa sahabat budaya sana kedun mesikian nyarangi didi ring perempat suara budaya Bali sana wawu sampun katur tembang Mwali sangra didiang makin om swastiastu rahajeng.
1: Om swastiastu rahajeng siang li dede.
0: Rahajeng.
1: Yang swasti ini niki li dede.
0: Nggih, punapi Bu.
1: Asung karo becik, gatre beli dede punapi.
0: Kenak.
1: Asung karo kenak nggih. Panas mecetar li dede.
0: Oruh panas niki.
1: Nggih. Kaden panas li dede daripada Sabah. Nggih, dados penglawanin gak panas nggih.
0: Deres demo nangin kalah duwe mepet sampean.
1: Nggih, gatre mantap li dede nggih.
0: Deres nah.
1: Wau nini santam pun. Awenten nini Dania, Kak Dania, awenten Mbah Indira, Nini Ita, enten Lugalo alias Bu Lodreng, Angge, enten Nini Tunindi, Mbah Mbah Tunindi, enten Nini Agus, Bu Ana, enten Bu Sinta, enten Kak Eka Plage, Pak Eka Mama, enten Pak Yanarbe, Pak Tuk Manceng, enten Pak Tuk Budaya, Pak Tuk Wirke, Jero Mangkul Sudani, enten Dewan Yang Kirana, Angge, Sire Male, Jusat Makasami, Dumun, Widedinge.
0: Pekenten.
1: Sire?
0: Inge.
1: Oh, nah, ini ampun wau dah, mas anak duma dah. Inge li dede, semua galap li dede. Yang mau pamit om santi santi santi om.
0: Inge semua wentan Bu Suwartini ring seputaran sedang senowu sampun bergabung nyarenge dede ring perempat suara budaya Bali. Ragelan Rai ledangan pisan galah hai sampun telas. Suk semua serang sami antau ratiannya ne meli jebos muali jagilan dorang di tiang antau ngat orang siaran ngali lulangun kan doa suput gelar dulu ini jam kali.

Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memperkuat surveillance penyakit saluran pernapasan setelah mencatat 244.329 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar menjadi penyumbang tertinggi yang mencakup lebih dari 60% dari total penemuan kasus di Bali. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Dinkes Bali, Dr. I. Gusti Ayura Kesusanti menjelaskan, pemantauan ketat dilakukan melalui penajaman surveillance influenza-like illness dan severe acute respiratory infection di seluruh fasilitas kesehatan. Sekian Metro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sebenarnya di hari kelahiran berapa miliar saya senang dan nyerangin dede yang perempat suara budaya Bali. Saya makin nanti orang di tiang, nanti orang siaran ngelilu langun, nanti orang teman-teman Pak Bali. Saya sarangin sebenarnya di tiang, saya sampun saya agar di studio Winton Padmi. Selamat siang Padmi.
1: Halo, selamat siang Bli Dede.
0: Punapi, sehat.
1: Nggih.
0: Sarang nyarangin Bli Dede nyangre pamiar sering ambareng. Sekemangan rekalan Rai, tembang dumun jagi katur saking Eka Jaya, serangan Ayu Saraswati, tulis biar sayang.

0: Pemirsa Raglan Rai semoga di tiang senegada nyarangi dede yang perempat suara budaya Bali senewawu sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa pinaka penyamrahman di tiang tinggalah siang mangkin demugi je presiden terhibur ke mantan Padmi ngiring sana mangkin sangre semetone ring ambares kemauan mulai jebos niki jagi membahas napi
1: jebas jagi membahas tentang tradisi sangyang dedari.
0: Tari sangyang dedari tari ring.
1: Sangyang dedari.
0: Ring.
1: Ring desa Bone Gianyar.
0: Gianyar. Nah, ki tradisi unik kantun memargi nih ki.
1: Unik sekali.
0: Nah, sana mangkin sangra dumun ring 223361. Menawi tewenten sebetulan sana jagi bergabung durusan.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.

0: Curah Harja yang Bidede Sarang dari
1: Ge Ayu Padmi.
0: Oh,
1: Ge Ayu Padmi. Nggih, siang sarang sira niki nggih.
0: At yang Mailin Redeng Pasar.
1: Mailin nggih. Penapi katre. Oke, nak.
0: Bidede kena Bidede.
2: Nggih, Randos.
0: Angin, nak kembang ya?
2: Mana pi?
0: Kembangnya punya Biu.
2: Wawusan punya Biu pun mau tembang.
0: Oh ampun, tembang nih Widi Budiana nih.
2: Napi?
0: Sing salah pilih.
1: Sing salah pilih.
2: Sing salah pilih, nih. Tunggu.
0: Angin, cepat mau kesami. Beli Dede sarang. Ayu Parmi.
1: Angin.
0: Rajang tugas sesama Om Santi Santi Santi Om.
2: Om Santi Santi Santi Om. Wenten Milin ring den pasar kenen Padmi nggih. Padmi nayang sobiang kidik ngemawasang ngende tari sanghyang dedari sinuwedan ring bono gianyar. Durusa.
1: Nggih, sanghyang tarian sanghyang dedari meniki pindah ke tarian ritual sane paling sakral nih ke ring Bali. Sane sampun keakuin sareng UNESCO niki sahabat sane dados warisan budaya tak benda dunia dika. Nggih, sanghyang dedari puniki wenten berfungsi sebagai ritual penolak bala, pembersih desa, punika pelindung agrikultur saking wabah maupun bala ring Bali kenten. Punika wenten keunikannya nih niki ring tarian sanghyang dedari. Punika sane ngigelang niko anak alit-alit beli
2: sane. Harus nene. Harus na alit nggih.
1: Harus na alit.
2: Iya.
1: Karena masih dianggap suci dan suci. Belum bajang niko istilahnya.
2: Iya. Belum menstruasi. Ya.
1: Unika tariannya itu menari di atas pundak. Nah, salah satu atraksi paling mistis niki adalah saat para penari cilik ini dengan matanya yang tertutup itu berdiri dan menari dengan anggun di atas pundak para pria dewasa gitu. Jadi ini tuh daya tarik banget nih tarian sanghyang dedari ini.
2: Nggih. Luar biasa sekali nggih. Rekalan rai para pemirsa, nah punika wow. Sekilas kita sampun informasikan yang mau saya tradisi-tradisi sanekadun kemargiang oleh semeton ring desa Pekraman senewenten ring Bali kenda niki silesi nungilnya ne wenten tari sanghyang dedari sanekantun dilestarikan ring desa Bono Gianyar. Om swastiastu.
0: Om swastiastu Bidede.
2: Tiang.
0: Yang ring Karangasem.
2: Nggih, Karangasem bu utama.
0: Nggih. Serah ring Karangasem rede.
2: Nggih, lurus.
0: Nggih. Salam sareng Ayu Padmi.
1: Nggih.
0: Ayu Padmi. Siapa yang nape Ayu Padmi?
1: Tiang saking Abian Semal nih kan.
0: Oh, nggih. Badong ya.
1: Nggih. Nggih.
0: Serah Hajang ya.
1: Nggih.
0: Mbak Dede.
2: Ya.
0: Nonas lagu ya.
2: Lagu napi?
0: Lagu ni, soalnya gejek kangen kau kali dengen.
2: Gejek kangen kau, eh ring betul boleh je bos.
0: Semua rahayang tugas ada dengen sarang Ayu Padmi.
1: Okay.
0: Mereka nak rahayu sarang sami suitani ye. Tidang pamit Om Santi Santi Santi Om.
2: Ingin semua bu utama sebenarnya dari seputaran Bangli. Padmi, mali jebos muali sanggra sama toner yang ambara sepisanan mali diinformasikan ngemosang ini tari sanghyang dedari. Nge, sana makin, terus dimun piar seang sana pacang lin.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Semenon ini rakulan rai para pemirsa senekan dun mesikan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali senewawu sampun atau rindit tiang tembang nyarangin para pemirsa sami dumugi je presiden terhibur ke mantan kantun kesarangin Padmi
1: enge
0: dede nyarangin para pemirsa sepisanan mali jebos mewali jagi nyangre ring 223361 Padmi
1: enge.
0: Nah yang mali sobihang moseng indi
1: tarian sangyang dadari puniki.
0: Nggih, durus.
1: Nggih, wentan saha hal lain menarik yang hal yang menarik lagi ini tentang terkait dengan durasi sesolahan sanes suwi punika. Nggih. Sebutan pemirsa yening iraga nyingak sesolahan dari ring media sosial carane wantah abose utawi 5 menit ke manten. Nanging pakem sangyang dadari ring desa bone sejatine memargi kantos kalih jam suwene niki. Naring kurun kalah kali jam punika sang alit istri sanes sampun kerauhan tetap ngigel niki mesolah mesambilan mepe icingan lan keusung keliling wibidangan desa ring catus pate utawi perempatan agung miwah pura pejenengan ring desa bone. Nah selanjutnya ini wentan tembang pemujaan punika sane sering kepirengan punika wentan Dewi Ayu Dewi Suci. Nah ada sejarah nih ngawitin upacara ngukupan utawi nyuciang antu asap kemenyan mangda praginane digelis ngendingin gending di punika seke cak bone nentan cak ngendingin gending biasa wentan bait mantra khusus sane kebawasang punika. Nah gending puniki kewedarang mendasar antu vokalara slendro lan pelok. Tembang puniki pinaka uleman sakral mangde betari-betari utawi roh dedari saking kahyangan tedun lan ngeranjing ring dewek penarinya ne.
0: Iya, intinya ne ring sironing pementasan tari sangyang dedari niki untuk menolak
1: bale
0: kende niki nge. Nge, sane mungkin muali sangra di tiang kalah duluin ring lain telpon 223361. Menurut itu wentan semeton seni jagi bergabung durusang. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang juga sade.
1: Engge Om Swastiastu.
2: Di sarang kekot
1: nih. Engge sarang siran nih kenge.
2: Yang Mbah Mangku kerja pagi.
1: Mbah Mangku.
2: Nih, ampun yang ireng yang enten
1: kenge.
2: Mungkin nas tembangnya kayak putihnya.
1: Engge durus mah.
2: Salam Mas Tungkarong ya.
1: Engge Rahayu.
0: Iring sih semua. Engge.
2: Kali yang siang galak ya. Selamat Om Santi
0: Om Mangku Prajapati senewu sampun bergabung nah nika sampun keunikannya ring Bali kenda niki nge Padmi nge kantun tradisi-tradisi seperti baik nike berupa tarian tarian kenda niki wenten napi malih ya kegiatan-kegiatan usabe kenda niki nah nika maka sami nenten ya terlepas dari unsur untuk menolak babah kendan niki tiwasan penika untuk menetralisir penyomia naskah dinika
1: mepeketan banget sarang pelemahan riki
0: ingge patut pisan mali sang reditiang ring 223361 majang ring berapa miarse minabang ring desa pakraman ide dani ini medui tradisi-tradisi unik dulu sobiahang mungkin bisa menginformasikan majang ring para pemirsa sami nge ring Denpasar makwe talar wentan ring Gianyar Bangli Klungkung Karangasem napi malih niki akeh pisan nge ring Karangasem mungkin temani Bangli wentan Singaraja kantos ring negara Tabanan napi malih nge kalau ring negara nika wentan tradisi
1: Makepung
0: wentan nge nah ring Tabanan napi ke mantan niki durus semeton Tabanan Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang siang beli dede.
0: Nih.
3: Butu Sekaryani beli dede.
0: Nih durus butu.
3: Kalau di wewidangan tiang ring Sepang wenten nika meboros beli dede.
0: Nah kan meboros.
3: Meboros nge meboros. Yang nonton pelisan ring pura pusah meboros pun kramo niko pasti ke boleh
0: nih. Pasti kan boleh nge.
3: Nge, ya boleh niko.
0: Nah niko pun keunikan nih.
3: Nggih, nika pun boleh namun nika yang pun melesan nika setahun sekali biasanya beda.
0: Oke, dan nggih, nah nika itu tujuannya nih kalau tak salah ya, nika kalau mau boros nika salah satu pelestarian mina pendidikan. Pelestarian dalam arti sekali niki ya nak dumun kan apa ya ngerah yang mau boros nika kan biasanya ngerah kijang kan dan nggih.
3: Nggih patut.
0: Nah, nika dari tahun ke tahun nika kan kita tidak tahu apakah kijang nika berkembang biak napitan. Nah makanya nika dilindungi kecuali untuk keperluan yadnya. Nah berarti seumpama Richard kalau mau boros nenten boleh kijang berarti populasinya sudah menurun. Nah nika kurang lebih nge. Nah nika makanya selain nenten tradisi mau boros niki pasti ke sampun kijang nika dilindungi.
3: Inge patut pak Inge. Pak Emli Dede dilindungi lah niko binatang niko.
0: Mau jelas kenten karena ring sedoning pemargi ada bang yadnya niko kan kenten mau sang ini walungan nah niko untuk pelestarian kalau sudah satu tahun sekali niko kan cepat dia berkembang biak kenten ya. Nah niko sampun warga masyarakat utamanya ring seputaran Sepang niko sampun medui prinsip ah de ngawang-ngawang ngali kijang kang nenen pang waktu mebo kayang meboros pang boleh kijang nah kan genten inge-inge betul
3: inge sing saman to galah di dede
0: nggih kangkat megatren napi ngarsang tembang niki
3: tembang mantan di dede
0: napi
3: tembang nih aku sidan nggih
0: napi
3: dadah napi je ane mekuli jangan mekuli genten niko
0: napi
3: Mekuli mantan.
0: Mekuli.
3: Inge, mantan kentan bagus Wirato mantan.
0: Ampun metembang bagus, bagus metembang, bagus metembang, bagus Wirato ampun metembang, wow.
3: Ampun metembang, deh uli ketemu di jalan, menjanji di jalan. Mantan.
0: Pun metembang dalar, widi-widiana. Ah,
3: niko malih sirik-sirik malih inge. Motor tayu last mini.
0: Yodelnya napi.
3: Tiang nih megedi. Enten.
0: Tiang nemu gede.
3: Inge.
0: Inge sampun.
3: Inge suk sama Pak De antuk galah sarenggeknya lajeng tugas tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge. Nah, nika salah satunya Padmi ya.
1: Inge,
0: luar biasa sekali rakalendrai para pemirsa ngomong ini mau boros niki tidak boleh sembarangan. Wenten aturan-aturan tertentu nggih. Tiosan ring wewalungan sane jagi kerah kenten iki. Nenten dados diburu, ndak boleh, ndak boleh sembarangan ya. Seumpama ngerara celeng alasan ya harus celeng alasan mantan.
1: Nggih.
0: Dados sane tiosan malih. Nah, sane tiosan muali sang radit yang ring 223361 majang ring para pamirsa sami sane kandun nyarangin dide durusang. Sang Radit Yang, Om Swastiastu Rahajang. Sinyal mina bang. Ingeh mewali ring 223361. Nah nika wawu padmi. Ingeh menurut itu wentan malih jagi sobiang mau sang tradisi tari sangiang tari dedari. Ingeh sang Radumun. Selamat siang.
4: Selamat siang Om Swastiastu.
0: Ingeh sira niki.
4: Yang saking tabanan.
0: Sire.
4: Niang. Niang Dewa Ayu.
0: Niang Dewa Ayu.
4: Nggih,
0: pun api. Tabanan api niki?
4: Unas tembang gadas.
0: Nggih, tembang napi.
4: Tembang na putulina nggih.
0: Ledang dumun kangkat galah megatren niki niang.
4: Nggih, kenten
0: bang yang ampun nggih, semua santu santu. Nggih, niki wenten yang Dewa Ayu, senewau sampun bergabung niki nyarangi dede ring perumpat suara budaya Bali. Rakalan Rai mulai jebos mewali jagi sangra di tiang seni makin terus numun piarsa yang seni pacang lintang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Bener-bener kalau yang terakhir berapa miarsa sahabat budaya sana kadang nyarangin Dedi tembang sana wawu sampun naturin di tiangi Padmi nonton kerasa nih gini sampun satu jam nyarangin para pemirsa nere ambare suk semua Padmi sampun bergabung sampun nyarangin Dedi dikirim berempat suara budaya Bali dumugi benyang wenten galah malih Presiden kecunduk sepisanan yang re sementara nering ambare. Sahabat budaya, dedangan pisan, deding lusur mepamit, suk semua sarang sami antuk radian nyane, menawitewen dan iwang risironing pemargi, didiang enter acara puniki banget lungsur gang rene pangampura, melije bos perempat budaya Riri dan Pasar, pacang bergabung ke serangan perempat Jakarta. Om, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

dan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble.

0: Ada Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
1: Iya, tadi udah bilang ya.
0: Kameranya nggak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik di sini.
0: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
1: Panggilannya cuma cutka gitu.
0: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
1: Iya.
0: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
1: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
0: kakak
1: lah.
0: Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
1: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari

0: bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga berkembang atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM, beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
1: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
0: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
2: Cutka boleh, cutka biar ya. Ada Acehnya
0: biar
2: gitu ya.
0: Acehnya. Cutka Gina. Iya. Ya, sehat ya, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
2: Sangat panas.
0: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya Pak Isan ya.
1: Iya.
0: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara. Nanti yang ingin bergabung kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Irsan terlebih dahulu ini Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana Pak? Nasib bahasa Aceh saat ini, apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
1: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lain.

0: nya yang ada di Aceh. Mm-mm. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. Catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Dewayan, bahasa Anek Jame, Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan ya. Jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
0: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
0: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
1: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun Gen Alpha ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya ya, Pak.
0: Mm-mm.
1: Dan bangsa kata rancam.
0: Iya.
1: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
2: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah generasinya ya.
1: Yeah.
2: Saya bertanya, Pak, kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa
1: Indonesia
2: sama anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu ya.
1: Yeah.
2: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi ya, penurunan penutur begitu, Bu.
1: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih ya berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
2: Nah, ini ya mungkin agak ke pengetahuan ya, Bu ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya, Bu ya.
1: Memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
2: Iya.
1: Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
2: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
1: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan, Pak. Kalau kita kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu? Itu dikatakan bahaya, Pak.
0: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
0: Rentan.
1: Terrentan.
0: Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
0: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat internasional termasuk kita yang ada di Indonesia ini bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, Perlu saya sampaikan tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cut Kak Gina sudah menyampaikan, yeah, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh ya, namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah. Pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Iya. Sejak usia dini.
0: Sejak
1: ya?
0: Usia dini. Iya. Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
0: Betul. Iya. Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting, iya, ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
1: Yeah.
0: Nah seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
0: Nah,
1: korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
0: Betul.
1: Dari kecil.
0: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk, yeah, kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yeah. Nah itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, ya, perkawinan silang atau campur antar etnis ya. Yeah. Nah misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak ya?
0: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang.
1: Minang
0: ya. Nah yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan, situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah ini selalu kami gaungkan ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
1: iya, Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Pro 4 Jakarta. Mbak Nova?
3: Iya Kak, seru ya Kak ya ngobrolnya, kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
1: Betul.
3: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Ihsan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok. Pak Ihsan kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi gak korban Mbak Nova.
3: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau nah, gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya, Mbak
3: Nova ya. Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Iya. Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya, Pak Ye. Ya udah, kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
3: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, beli slow lagi.
1: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470555.
3: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya,

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya.
1: Iya.
2: Ya,
1: kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lembaru Kak Anggi.
2: Belum pindah. Iya, di Lembaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber.
2: Serta Pak
3: Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lembaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya,
1: halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam-Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik,
4: Cigu. Ibu datang, ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku.
2: Siapa
4: ya, walaupun jauh.
2: Ya?
1: Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Cigu Ria?
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya sehat. Assalamualaikum Bapak Muhammad, apa ya? Asan ya?
1: Muhammad Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilannya apa Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Haba. Habaget. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah betul. Dengan hangat penuh puni ya, bah bunga jempa muhbas banglet mame lo dina bunga melulu melulu selamat seuka mohon hormat RRI Banda Aceh nyak kamu rindu bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh apa-apa. Begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, yang dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Iya. Pertanyaannya ya ini ya, tadi banyak paparannya ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak Anggi.
2: Terima kasih banyak.
4: Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang
5: di sekolah ya. Nah ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah,
2: ada juga ya
5: kamusnya, ada kamus bahasa daerah, kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia.
5: Iya. Nah ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah buku yang kami siap jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya, itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISBI.
6: Baik, Cek Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya.
6: Di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Iya. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga
6: ruang.
2: Ya.
6: Di ruang publik, pelayanan publik adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh meskipun lagu-lagunya bahasa Aceh, Inggris gitu.
2: Oh, meskipun Inggris tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh begitu?
2: Iya. Mungkin jadi itu sih tantangan. Itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh, silakan.
1: Bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak. Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya dari Bu Linda Idris. Oke. Okay.
2: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
1: Di Ternate. Iya. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh ini dari Jogja ya? Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Nova. Jawa ya.
2: Iya, benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali ini. Kak.
2: Isan langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu Kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Gina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah. Tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu. Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insyaallah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya. Betul. Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
6: Ada. Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya,
2: halusnya dulu.
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
2: kata ganti.
6: Biar lebih gampang ditiru gitu.
2: Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral. Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah gitu. Itu dia.
6: Nah, itu harus diperhatikan. Nah,
2: hal-hal
6: seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
6: Iya.
2: Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Aceh. Ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? Nah, PR juga
2: termasuk saya. Oke. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
2: Oh iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
2: Benar.
1: Iya.
2: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini, karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
2: Oke.
5: Ya, pengamatan saya.
2: Iya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, yeah. dimanapun di Indonesia ini, ya di ibu kota misalnya di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya. Ya, yeah. tantangan bagi kita. Yeah. Nah, oleh karena itu, seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama, partisipasi semesta.
1: Baik. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Baik. Baik.
2: Kita dibatasi oleh waktu.
1: Iya, yeah, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Baik. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.
7: Pro4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sudah mendengar volume sampah dari 16 pasar yang dikelola Pemperumda Pasar Swakadarma Kota Denpasar turun drastis hingga 80% dari jumlah 10 ton menjadi kurang lebih 2 ton per hari. Capaian signifikan ini terwujud setelah sistem pengelolaan sampah menerapkan pemilahan langsung dari sumber dengan melibatkan para pedagang. Direktur Utama Perumda Pasar Swakadarma Iwayan Swadiputra menjelaskan sampah organik yang terpilah kini dipecah di masing-masing unit pasar. Sementara sampah organik disalurkan kepada peternak dan pengelola komposter. Pihaknya memilih fokus mengoptimalkan efektivitas sistem pemilahan mandiri ini sembari mengkaji rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sahabat Budaya, Rakelarai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dan

0: Halo, selamat sore saudara pendengar Akala Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar, dimanapun Anda berada di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar saudara-saudara pendengar Rakelan Rai sampai selesai pukul 5 nanti dalam acara Lingsir Sanjaya Ragam Irama Nusantara, siaran pro dangdut, dangdut adalah kita. Pastinya nanti Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di line telepon 223361. Oke, sahabat budaya Rakelan Rai, tentunya Tutmus tidak sendiri. Di studio sudah ditemani Ge Suci dan Ge Dwi. Ya, selamat sore, apa kabar?
1: Selamat sore, Blimus.
2: Kabarnya baik sekali.
0: Semoga sehat selalu. Rakelan Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus dan Ge Suci dan Dwi, akan menemani ruang dengar sahabat budaya 1 jam ke depan sampai pukul jam 4 sore. Tetap semangat ya, Ge Suci dan Dwi.
1: Pastinya,
0: Bli. Oke, sebelum Ge Suci dan Ge Dwi menyapa ruang dengar Rakelan Rai di line telepon 223361, silakan dengarkan dua buah lagu sebagai persembahan kita yang pertama, sebagai persembahan pembuka di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya Rakelan Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di
2: Pro 4 RRI Denpasar. Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang Dangdut. Hey baby,

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.

Seni Topeng Singapadu. Seni Topeng Reng Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Sile Tenggel Warisan Budaya Adiluhung, Sane Sampun Keloktah Kantos Keduru Negara. Seni puniki madue sejarah sane mapaiketan ring sejeroning kauripan krama ring desa Singapadu. Kesenian topeng puniki ngawet ring abad plekutus. Ideo agung api utawi cokoda agung api saking puri Singapadu sane pinake generasi kapertama seniman topeng Grike. Tias ring seni topeng, ida taler pengripta barongket. Tapel utawi topeng asli Singapadu, medue cihna khas merupa ikonografi sane tegap, ugar-ugar sane pakem, tur pidap-dap ngarianen sane rumit. Nika sane mekardi, topeng Singapadu metaksul termaning kesenian pisan. Ring Singapadu, seni tapel utawi topeng kapah dados mekudang-kudang soroh minakadi topeng bebarongan sekadi tapel barongket, barong landung, barong bangkal, barong macan miwah sekancanipun. Topeng petopengan sane keanggen ring sesolahan ritual sakral miwah hiburan sekadi topeng sidekarya, topeng dalem, celuluk miwah rangda gaya Singapadu. Kantos mangkin tradisi seni topeng puniki kantun kewarisan miwah kelestarian becik saking generasi ke generasi oleh para asosiasi seniman Singapura.

0: Halo Pro 4 RRI Denpasar. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oh iya, hari ini kita akan menyapa para penggemar Pro Dangdut. Baik, di nomor berapa line teleponnya, Oci?
1: Di line telepon 223361. Oke, Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita, digoyang yuk.
0: Ayo.
2: Sedikit mas, kemana itu kok ngumpet?
3: Iya, masih ditemani dengan Gek Suci dan Gek Dwi.
2: Oh gitu, salam kenal untuk berdua ya.
0: Iya. Ini sama siapa?
2: Bidut mus taruh ke Kabupaten Bangli.
0: Oh, Kabupaten Bangli, siapa bidut mus?
3: Dengan Jero Susi.
0: Jero Susi. Jero Susi.
1: Bagaimana kabarnya Bu Jero Susi?
2: Asyum pare, sehatan mas membara.
0: Kok dia dingin di sini?
2: Ya enggak, biasanya dingin bang, ini panas. Malam baru. Aku lagi pantai, iseng-iseng, masuk, lagi leye-leye.
0: Aduh, mau request apa Bu Jero?
2: Mau request lagu gini ya, Rita Sudarta. Hari ini, pacar dunia akhirat.
1: Ya. Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, ya, apakah ada Blimus?
2: Masih coba
3: dulu. Dengan judulnya.
1: Judulnya Ibu. Pacar judulnya Dunia Akhirat Blimus.
2: Pacar
0: Dunia. Iya, ah. Siap. Oke. Sudah ready.
2: Salam boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Siapnya saya banyak punya hutang ini.
0: Iya, silakan dilunaskan dulu.
2: Ya. Buat Pak Yan Narbe, munggah ya Pak Yan, Bu Eka Bibi, Bu Eka Mamba, Pak Eka Plage, Pak Eka, Mbak Indira, Bu Sinta, Mini Tuade, Bu Eka, Yeka Saputra, Bu Eka Sabudi, Kuning Tanah Lot, Pak Gunawan, itu aja ya. Semoga sukses ya, iya, dengan penyiarnya hari ini. Buat Lidusmu sukses.
3: Ya, terima kasih. Okay, kembali.
2: Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Baik, terima kasih Bu Jero Susi dari Bangli.
0: Jauh sekali ya.
1: Baik.
0: Selanjutnya siapa? Om Sosiastu, Pro Dangdut.
4: Om Sosiastu, Pro Dangdut, dan Dutada lagi dari
0: Sama-sama. Dengan siapa, di mana Ibu?
4: Bu Vera.
0: Oh, Vera. Aduh, ini bestinya, ini besti Pro Dangdut.
4: Ibu Merdeka.
0: Ah, Merdeka. Merdeka, gitu.
4: Aduh. Waktu ini ke foto-foto.
0: Iya, waktu ini kita foto-foto, Ibu. Kita sudah bestie.
4: Harus kita mengembangkan generasi penerus.
0: Betul sekali. Betul sekali.
4: Desainer apa nama? Desainer.
0: Desainer. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Vera?
4: Baik.
0: Kalau sudah mengudara pasti baik sekali nih.
4: Iya. Ya, kasih anak-anak nih ajarin lah yang terbaik Tutmus. Supaya lebih pintar dari Tutmus.
0: Iya, pastinya. Iya,
4: jangan grogi.
0: Iya, siap.
4: Bangkitlah anak-anakku.
0: Iya, siap, merdeka.
4: Merdeka. Harus cerdas, cerdik, cermat.
0: Yes.
4: Jangan loyo, jangan kalem.
0: Siap.
4: Siap bos gitu.
0: Ibu Vera, mau request lagu apa?
4: Lagunya apa namanya tuh? Tidak semua laki-laki.
0: Waduh, ada apa dengan laki-laki, Bu Vera?
4: Iya, saya bangga dengan laki-laki, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki.
0: Oh, iya.
4: Ya, kita duduk bersama, duduk sama rendah, tinggi sama kengkem ya.
0: Sama-sama intinya, Bu Vera. Sama-sama intinya.
4: Aku adalah kamu, kamu adalah aku.
0: Ah, masuk.
4: Jangan ingin menang sendiri. Harus gak? Ya. Keberanian dan kejujuran itu harus hidup.
0: Betul sekali.
4: Ya, berani karena jujur, jujur karena berani.
0: Iya.
4: Ya, berani karena tampil, tampil karena berani.
0: Ya, mau salam-salam enggak Bu Vera?
4: Ya. Salam juga.
0: Buat siapa aja?
4: Buat semua pendengar Perempuan RI.
0: Bungkus-bungkus nih, bungkus.
4: Bungkus jadi satu dia banyak dapat naik.
0: Iya, betul.
4: Iya, kalau ngoling si A si B itu lama nanti.
0: Oh iya.
4: Semua yang banggakan. Ya penggemar Perempuan RI maupun penyiar. Yang bangga. Kalau tidak tadi udah kan kamu adalah aku adalah kamu. Aduh, pokoknya ini semua salam sehat, salam sehat. Pasti kamu senyum kenyam ya.
0: Iya.
4: Ya, pokoknya jadilah apa namanya itu anak yang profesional. Ya, menjadi pekerja di Perempat RRI ini. Ya, itu aja kan.
0: Iya.
4: Ya, selamat berjuang, selamat bertugas, selamat belajar, belajar terus.
0: Iya, mantap.
4: Mantap.
0: Terima kasih Bu Vera.
4: Tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
4: Sandi Hop.
0: Ya, dadah bye bye Bu Vera.
4: Dadah bye bye.
0: Ya, baik itu dari Bu Vera.
5: Bu Vera,
0: wih, semangatnya mencetan membahana sekali. Ya, baik. Lagu sudah ready? Ya, siap diputarkan ya Blimus ya. Gitu ya.
3: Oke, sahabat budaya Rakelang Rai yang masih tetap setia bersama kita bertiga di sore hari ini, jangan kemana-mana. Tetap mengudara bersama Perempat RRI Denpasar. Silakan dengarkan dua buah lagu Pacar Dunia Akhirat. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Suara RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Oke, Rakelan Rai yang masih tetap setia di Pro 4 Suara Budaya Bali dalam acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Itu dia tadi dua buah lagu yang sudah mengudara dari siapa, Mbak Uci?
1: Dari Rita Sugiarto dan juga dari siapa ya tadi, Dwi?
0: Requestannya Bu Vera, tidak semua laki-laki.
1: Betul sekali.
0: Sekarang apakah kita lanjut untuk request? Dimus? Iya, lanjut.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Ya, kita lagi kita.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Bersama Ge
1: Cici.
2: Cici sama Dwi ya.
1: Iya,
0: betul
2: bersama
0: sekali.
2: Bersama Pak Dutmus juga.
3: Iya.
2: Bagaimana kabar bertiga?
0: Baik-baik.
3: Sehat selalu, Pekak.
2: Ya, pokoknya tetap semangat. Gitu.
3: Benar sekali.
2: Nah, ini cuaca jadi cetar, panas membara.
0: Di sini juga sama.
2: Sudah pada minum ini bertiga?
1: Sudah.
2: Ya, pantas sudah cerah-cetar suaranya.
0: Menggelegar.
2: Ya.
0: Bagaimana Kak, mau request lagu?
2: Mau request lagu aja dulu ya.
1: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya apa ya, susah nih milihnya.
0: Pilih?
2: Bojoloro ada ya?
1: Bojoloro. Sebentar. Oke, sudah siap Kak
2: ya. Boleh senggol-senggol dulu sedikit
1: ya. Boleh, silahkan
0: senggol-senggol.
2: Ada yang tadi Bu Vera ya, selamat sore. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Indira, ada Mbak Anik Kapal juga selamat sore. Ada Pandepi, ada Gek Mas Payangan, ada Gunyang Yoga, Mbak Tunindi yang ada di Tanah Lot, ada Nini Ita, ada Gombiang Sri, ada Pak Yanarbo, Pak Termanjung, ada Pak Depolus Jaya. Ada siapa lagi, Bu Putus Sri Andesari, Mbak Lusekar juga selamat sore. Ada Mbak Lodekat Diase, ada Mbak Mailin ya selamat sore. Bu Putu Keboiwa selamat sore. Ada siapa lagi, Bu Lodre, ayo naik-naik Bu Lodre.
0: Ayo naik-naik.
2: Ada siapa yang Kirana, ada Ruskane, ada Mahegi, ada Pak Tut Proyek ya selamat sore. Ada Yoga Saputra, ada Pak Man Pandu, Bu Wayan Swartini selamat sore, ada Ibu Paridan yang ada di Palu nih selamat sore, Kak Pedas juga. Ya buat semua aja dulu, Suci sama Dwi ya, sama Pak Tetmes juga. Ya, selamat bertugas. Yuk, pamit, dadah, bye-bye.
0: Ya, baik, dadah, bye-bye dari Peka
3: Dania di kawasan Sanur.
0: Sanur, ya baik. Lagi satu penelpon, Mbak Uci. Silahkan disapa dulu penelponnya.
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik.
4: Om
1: Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
4: Silamadang.
3: Kak Mangku Sudani.
0: Kak Mangku. Ya.
4: Bagaimana kabarnya, Dwi?
1: Sangat-sangat baik, Pak Mangku.
0: Sudah siap bergoyang dangdut. Ya, sama juga di sini cetar juga cuacanya.
4: Iya. Yang tadi Kak Dania, selamat istirahat. Gek Dwi sama Pak Demus. Sebelumnya jatuh, lagu dulu.
0: Iya, siap. Lagu apa?
4: Lagunya Ulan Andong-Andong. Iya.
0: Oke, siap. Sudah nanti tunggu, tinggal diputarkan
4: ya,
0: saja.
4: Iya, dalam-dalam sedikit.
0: Boleh.
4: Bu Sinta Penate, BKBB, BK Sempidi, Gumbiang Yoga, Gumbiang Seri, Kekera, sama Maidit. Mailin yang cantik, Bukutu Kebeliwo, Manik Kapal, Pak Yanarbo, Pak Den Manjung, Berkas Sacong, Meninaku, Kak Arun dan yang lain ikutan, Pak Den Mos.
3: Iya.
4: Ah, Gododro buat lagu ini, Baita Mama El, Bapak Eka Drago, Nino Jerman, Nino Suadi, Mbak Tunindi, Nini Ayuna, Jermangku, Mbak Jepati, Mbak Indira, Kaki Atap, Pedas, Pandepi, Mbak Hangi, apakah gitu, Mbak Adi, Bu Citra, Tangeb, Padahal Tangeb, Macam-macam sudah bungkus jadi satu yang
3: belum. Okay, iya, Pekak Mangku lagunya bis, boleh diganti?
4: Boleh.
3: Dengan?
4: Nah, yang gini aja kalau tidak ada itu, setelah jumpa pertama.
3: Iya, siap.
1: Iya, siap.
4: Siap. Oke, saya kata dulu. Suci sama Redwi, ya. Kalau sudah setelah jumpa pertama jangan lagi cari yang jumpa-jumpa.
1: Iya, siap, siap.
4: Kalau itu jumpa pertama sampai sekarang.
1: Harus setia. Iya,
4: selamat juga pada Mus.
3: Iya, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Om. Ya, terima kasih dari Kak Mangku. Selamat datang. Oke, baik. Sudah dua penelpon. Selanjutnya kita putarkan dulu.
3: Dan juga kesempatan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di session yang pertama ini. Karena sudah keterbatasan waktu, nanti kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Rakela Rai, sahabat budaya semuanya, di session yang kedua sampai selesai Pro Dangdut di jam 5 sore nanti.
1: Iya.
3: Oke, Rakela Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Pro 4 Suara Budaya Bali, Pro 4 RRI Denpasar Bojoloro dari Tuti Wibowo.

0: jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sahabat Budaya, Perumda Air Minum Tirta Swaka Darmo Kota Denpasar memperketat langkah antisipasi guna menghadapi potensi krisis air akibat kemarau panjang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas daya tampung long string di kawasan Waribang melalui pengerukan pasir bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Swaka Darmo, Iputu Yase, menjelaskan pihaknya juga menyiagakan armada mobil tangki di kawasan Waribang dan Blusung untuk penanganan darurat. Di tengah tren penurunan debit air sungai, masyarakat dihimbau untuk mulai bijak dan menghemat penggunaan air bersih guna menjaga ketersediaan cadangan. Salam budaya, Rekalarai, sekian Getar Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Lakla. Kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadimakin benten sawidra menika sami wonten naoman jero
3: ya niki niki
4: mbok yange saking sidang meklu mertimpu
2: Tanjung
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
5: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rakalarai yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai di pukul 5 sore nanti. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan, Rakalarai yang sudah siap siaga di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mbah Tunindi.
1: Enggak, Nini Tua Ade.
0: Nini Tua Ade, sama modulasinya.
1: Sama ya. Ya. Apa kabar, Tet?
0: Kabarnya baik sekali. Bagaimana kabar di Ubud ini?
1: Naiknya ya, baik juga. Panas juga di sini, mencetak.
0: Iya, di mana-mana cuacanya.
1: Iya, memang gitu ya. Mana tuh adik-adik yang
0: cantik? Adik-adiknya juga sudah pulang, sampai jam 4 saja.
1: Oh iya, siapa nama Suci sama...
0: Duit ya.
1: Oh iya. Oh dia belajar gitu. Oh iya ya. Minta lagu nanti.
0: Silakan.
1: Ya. Nanti siapa tahu megelegung dong. Nah, cinta karet.
0: Cinta karet, iya.
1: Ya, cinta cinta karet sana sini lengket.
0: Masih dicarikan, silakan ya. Konek-konek semua.
1: Salam-salam dulu ya. Ya, Ibu Eka Bebe, selamat sore. Nugi Rajang, Bu Eka. Ya, Pak Digunawan, Pak Brong Kayangan. Juga Ibu Jerman, selamat sore. Pak Tut Murdaya, Sini Yang Murning, Sini Yang Kirana, selamat sore. Pak Pande Gede Sipadmo, Pecatu, Sarang Jeremangku, Nyomanase, selamat sore. Mugi sehat. Ibu Tera, Tabanan sudah. Mahintira, selamat sore. Ini Agus Mengui, Bu Ana Waya Gede. Ini Ika Pejaten juga, selamat sore. Pak D. Polis Jaya, Pak Eka Mama, Pak Eka Plage, selamat sore. Pak Pandi Ngabe juga. Ya, siapa lagi? Ya, Pak Reskane, Ibu Agung Gual Sekwati. Ya, Nini Janura. Kak Dania, Nini Dania, selamat sore. Mbah Tunindi, Ibu Ayuna, juga Jeru Suci, terima kasih salamnya. Ibu Sinta, Penapke, Pak Yanarbe, Pak Depi juga, Kak Tiara. Nini Rama, selamat sore, semoga sehat ya Nini. Ya, Nini Imas juga, Nini Restu. Ibu Putu Sada, selamat sore. Semoga sehat kamu, Bu Putu, sama Putu Sade. Jere Mangku Sudani, Rahajeng Jere Mangku. Ya, Gek Mas Sayangan. Bu Putu Keboiwa. Gung Miang Kekeran, Gung Miang Seri, Nini Santa. Juga Pak Man Pandu, selamat sore. Semua-semuanya tetap
0: sehat. Lagunya bisa diganti, Nini.
1: Ya bisa apa aja boleh.
0: Siap.
1: Iya, yang penting dangdut. Membuat hati gembira. Gitu.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, dadah, bye bye.
0: Nini tuh ada di seputaran Mas Ubud sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Ya, oke, di belakangnya Nini tuh ada. Terus akan sapa ruang dengar Anda kembali di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Tutmus.
0: Dengan siapa di mana?
2: Nini Ayuna.
0: Nini Ayuna, apa kabar?
2: Astungkare. Baik, Tutmus. Bagaimana kabarnya?
0: Astungkare. Baik sekali juga.
2: Ya, dan semoga selalu sehat ya, sekeluarga, penyiar semuanya semoga selalu sehat ya. Dan
0: terima kasih.
2: Request lagu tuh.
0: Silakan.
2: Ada lagunya apa namanya itu Putri Malu itu lagu apa tuh?
0: Putri Malu masih dicarikan dulu.
2: Ya. Salam-salam dulu ya. Tadi Mbah Tu Ade ya, Mbah Tu Ade, terima kasih atas kulingannya. Ibu Eka Batu Bulan, Ibu Eka Sempidi, Nini Jerman, Nini Ibu Janura, Nini Santa, Jero Cite, Mah Nodah Weni, Ibu Wayan Ludre, selamat sore. Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, Ibu Ninda Kuom, Ibu Noni, Ibu Putu Kebu Iwo, Ibu Susi, Ibu siapa ya? Yang dari lupa itu tet. siapa lagi ya? Ibu Matu Nindi, Pak Yanarbo, Pak Nyoman Pandu, Pak Gunawan, Pak Raiskane, Pak Epi, Pak Tiatop, selamat sore, Nini Andira, Ibu Pera, Ibu Peranya sudah ya Ted?
0: Sudah.
2: Ya Ibu Pera, merdeka, merdeka. Siapa lagi ya? Jeremangku Sudani. Jeremangku pemenang, Bami Prajapati pemenang. Ibu Ana, Wang Ayo Gede, Ibu Jero Epa. Siapa lagi ya? Ibu Jero Chandra. Pokoknya semuanya tetmu.
0: Pokoknya semua.
2: Ya yang belum di calling ya. Yang di Sanur Pak Kakek Dania dan ini Dania, Bu Wayan Swartini.
0: Nini lagunya bisa diganti.
2: Bisa tet.
0: Dengan
2: Senandung Rembulan ya.
0: Senandung Rembulan.
2: Iya. Ya. Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Kasawa. Nini Agus. Pokoknya semuanya
0: pokoknya untuk semuanya. Terima kasih.
2: Dimanapun berada, semoga selalu sehat dan happy. Lupa soalnya ini kalau sudah dapat on air lupa.
0: Terima kasih Nini
2: Ayuna. Selamat tugas sampai tuntas. Dadah
0: bye bye. Nini Ayuna sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke sahabat budaya, Rakala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak mendengarkan dua buah lagu, Senandung Rembulan dari Iman S. Arifin dan Epi Tamala. Rakala Rai tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib munas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sahabat budaya anak kelas raya masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di line telepon 2233612. Buah lagu tadi sudah mengudara. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Selamat sore kembali, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdutan, ada kita.
0: Apa kabar, Pak Yanarbe?
1: Kabarnya ya, becek-becek, beli itu. Itu pun api gadrana ini kini.
0: Iya, sehat.
1: Iya, semoga sehat selalu. Ini cuacanya panas-panas itu.
0: Iya, benar sekali.
1: Jam segini masih panas ini ya.
0: Cuacanya sangat terik dan panas sekali.
1: Iya, malamnya juga mulai panas nih.
0: Malamnya sangat ongkep gitu.
1: Iya. Sudah pakai kipas masih aja ya.
0: Benar.
1: Sampai-sampai buka jendela ya.
0: Ya silakan.
1: Ah, lagunya anu Widut, Getuk Widut.
0: Getuk, iya.
1: Ya. Salam-salam dikit Widut.
0: Silakan.
1: Tadi ada Nini Janura, ada Dewa Biang Kirana, Niang Kesawa juga. Nini Galo, naik Nini Galo. Jangan dicari aja ya. Ada Bu EKBB, Bu Jerman, ada Wiskin, Tugus Bawo ya. Ada juga Bapol Yong S, ada Kak Tiara, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karje, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirko, Jelmangkunyo Manasi. Ada Pak Eka Plago, Eka Mambal, ada Bu Swastini Sedang, ada Bu Sinta juga ya. Ada Gekmas, Bu Tukuboiwo, ada Jero Gede Sinar Suci, Gombiang Yoga, ada Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sadin juga, Kungkak Tipatnya, Patut Mancung, ada Manik Kapal Bu Enang, ada juga Bu Mar, Pak Mar Nyidara, Yuni Ita juga ya, Pak Jaten, Nini Ayuna, Dewa, siapa sih, Bu Mahindira ya, Bu Pera, ini tuh Indi Tanah Lot, Kak Dao, naik Kak Dao, sudah ngebel tadi ada apa Kak Dao, ada juga Mahegi Setiasi, Kak Kede-Kede Gombiang Seri, ada Dong Sinta, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi ya, ada juga Mulut Sekar Satung, Bu Jero Gres Lunding, Bu Nina Kuwum, Mok Lohti Kartiasi, Mailen juga ya, ada Pak Blimang Pandu, Kak Angga, siapa ya, Bu Jiro Susi, ada Yuni Agus, Nik Bagas juga, Pekak Daniel sama Odah ya. Ya itu aja dulu, Blitut.
0: Terima kasih Pak Yan.
1: Semuanya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Yan Arbo di seputaran kapal, sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ya, satu lagi penelpon terakhir ya di sesi Pro Dangdut yang kedua ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Gimana kabarnya Peter?
0: Kabar baik sekali Bli Komang. Bagaimana kabarnya?
2: Nggih, kabar baik juga nggih. Tadi ada Pak Yanarbo nggih.
0: Iya, Pak Yanarbo.
2: Ya, Pak Yanarbo istirahat dumun. Ada Pak Tut Mancung, kemudian Ibu Janura juga sudah tadi nggih. Dan yang Kirana. Ini Santa, gimana kabarnya ini? Ayo ikut bergoyang ria. Terus ada siapa lagi ya? Nini Dania, Kak Dania. Kemudian ada Ibu Vera, Mbah Tunindi. Kemudian ada Mbah Indira, Nini Ita. Siapa lagi? Bu Loh Satung, Bu Loh Sekar Satung. Ada Bu Jero Manuraga. Kemudian ada Kak Ciatop, ini Bu Badung juga nih. Ibu Eka BB, gimana kabarnya Bu Eka Sempidi, Bu Eka Satungan, Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, kemudian ada Pak Kak Angga. Ya pokoknya semuanya ya.
0: Pokoknya untuk semuanya.
2: Ya semua-semuanya. Orang termiskin di dunia.
0: Orang termiskin di dunia. Terima kasih.
2: Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Ya, terima kasih Bli Komang Pandu sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya, Rakelarai karena keterbatasan waktu langsung saja misalkan putarkan getuk dari Dara Ayu dan Bajol Danu. Jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Sahabat Budaya Rakyat Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Karena keterbatasan waktu tidak bisa Tutmus melanjutkan acara di sore hari ini. Nah, beberapa lagu dangdut sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan Tutmus pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Dadah, bye-bye, sampai ketemu di lain kesempatan.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan kerja sama dengan Tiongkok di bidang energi bersih guna mendukung percepatan target Bali Mandiri Energi. Kerjasama tersebut secara khusus diarahkan untuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 1.000 hingga 1.500 MW. Koster menilai Tiongkok memiliki keunggulan teknologi dan finansial yang mampu memperkuat daya saing sektor energi Bali secara berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Konsul Jenderal RRT di Denpasar, Seng Sin Seng, menyatakan kesiapan untuk terus menjembatani dan memperluas kerjasama strategi kedua belah pihak. Rekan-rekan Raiskan Gator Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, pemirsa Rakalarai, sahabat budaya. Sanaikan tuh tetap satya ring di tiang ring perempat sudah suara budaya Bali perempat RRI Denpasar. Rindu je pada mengenal yang sore mengejek mengkandi mangkin mungkin panggil tentang satu kenak turahayu. Mewali malih titiang ketut mus kantor nyarangi sementara kelarai ngantar segala titiang mulai jebos puput bertugas ringgala campi tuwengi. Pemirsa salah sami lantur rindu tiang acara dulu ini ringgala jam lima pun iki ngantar segala jam pitung eh ring acara lengsir sanyer agam informasi lan musik utawi teman-teman pop Bali informasi mulai jebos iku pacang atur tiang informasi destinasi wisata lokal. Pamirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali durus sumun biasa yang teman sampun saya Gayang Titiang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup, cup, cup.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya, Bu?
1: Iya dong, Nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan, berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?

0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur keserakteralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: Kebijakan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali
1: Ngiring di tiba Maide, Maide Kapeng
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen di tiba. Belinyoman yuk kangkung.

Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Ampun. Ampun.
1: Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang.
0: Ampun.
2: Pak. Pak. Pak. Ada apa, Pak? Ini, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ini pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya sana tetap setia yang ditaring perempat suara budaya Bali ini. Nah, ini galah ditiang ini sampun tepat jam 6 kirang 5 menit ini iring ditiang pada masanakan tur pada sayaga iring ditiang nyudur genah merajan udawi genah pemuspan suang-suang. Akhirnya ditiang uncaran puja terisan ya. Nggih. Pemirsa Rekala Rai sampun mereka beriki tetap setia yang perempat suara budaya Bali. Perempat RRI Denpasar.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan.

jagalah kelestarian bumi dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Inggih pemirsa Rekalang Rai, sahabat budaya, senekan tuntut tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inggih wawu sampun ring di tiang sarang-sarang uncaran puja trisanya. Marapan uncaran puja trisanya, Presiden Rekalang Rai sarang sami ngemangguhin kerahajangan tur kerahayuan, tur Presiden ngemargiang suadarmu dan suwagino nyane suang-suang. Pemirsa sarang sami lantur di tiang acara dua ini ring galah jam 6 puniki ngantus galah jam 7 nge kantun ring lingsir sanjer agam informasi lan temang-temang pop Bali. Sama mereka meriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Terus mun piarsa yang temang-temang Bali rohani Hindu.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana?
2: Pantun ke sarang.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda, bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk berswafoto? Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Kalangwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalangwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sangi, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tuh tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rauhiri kini mun di tiang ketut mus, nyarangi sementara Rekalan Rai, maka sami duaning ke Bandung untuk galan, dan presiden di tiang ngelanturan acara duwe. Nih, wawu, teman-teman po Bali, sampun makwe atur di tiang, demogi presiden menghibur ring, wungi pekadi mangkin nih. Terkalana di tiang ngiring sekeng nuni, pasti ke akeh kekiraan di tiang, di tiang Mas Agung Rene Pangampuro, pina kewesanan yang ngatur, acara duwe sinap di tiang untuk Pramo Santi, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Sarang Roma RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hengge pemirsa Radio Dodane Maliring di tiang miarsa yang gak terbali saking perempat RRI Denpasar. Ngui gak terus anekatur minekade nyane. Satak petang dasep patali likur langkung kasus ISPA kepanggihin ring Bali. Ake lu ring pasar ring widangan Denpasar presidek kekirangan kantos ulung dasep persen. Hengge pemirsa sane makin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkep nyane. Dinas Kesehatan Provinsi Bali nincapang surveilan pinyungkan saluran napas risampune manggihin wenten satak petang dasep patali langkung kasus infeksi saluran pernapasan akut utawi ISPA selami Januari ngantos Agustus duang tali duang senem. Wilayah Kabupaten Badung, Tabanan lan Kota Denpasar sane pinih akeh keni pinyungkan punika langkungan saking 16% saking kasus sane kepanggihin ring Bali. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Bali, Dr. I. Gusti Ayura Kesusanti, natarang paniten sayan ketat, kemargiang antuk nincapan surveilan influenza like Linus, lan server aktual resurfacen, utawi sari ring sejebak sarana kesehatan. Kramone taler ke apriang mangde nenten rumah sejeja, taler presidennya ge kebersihan angge suang-suang, ngawi guna yang masker yening sungkan taler, nanda tanganin serana kesehatan yening wenten ciri-ciri sungkan. Ake lu saking 16 pasar sane ketanganin oleh Pairumda Pasar Swakadharma Kota Denpasar. Nedonan kantos luung ulung dasa persen saking dasa ton perside kekirangin saking kalih ton nyabran rahino. Kawintanan punika perside kepangihin risampune sistem pengelolaan luu inuca perside milah langsung saking sumber sane kemargiang oleh para dagange. Direktur utama pas Perumda Pasar Swakadharma Iwayan Suwandi Putra. Lataran lu organik sane sampun kepilah pinake raris. Kecacah ring suang-suang unit pasar taral lu organik punike kepicayang majang ubuan lan pengelola komposter.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ege pemirsa gatre selanturnya nih Perumda Air Minum Tirta Swakadharma Kota Denpasar sayan sayage ngarepin masan endang sane lami puniki. Sinale tunggil sane kemargiang inge punike nyimbarang malih daya tampung long string ring widangan waribang antuk ngeruk biasane mapai goman sarang balai wilayah sungai utawi BS Bali Penida. Direktur utama Perumda Air Minum Tirta Swakadharma Iputu Yasen lataran kubandane taler nyagayang sarana sekadi mobil tangki ring widangan waribang lan blusung angin penanganan darurat. Kramone kaptiang mangde preside irit ngawi gunayang toyo bersih taler nyaga kuentanan toyone ditengahin masan endang puniki. Gubernur Koster Iwayan Koster ngaptiang mangde paiguman Bali sarang Tiongkok ring baga energi bersih preside katinjapang. Kuentanan punika membuat pisan mangde target Bali mandiri energi preside gelis ke panggihan. Paiguman punika kerancang ring pewangunan pembangkit listrik tenaga surya utawi PLTS sane ageng nyane siu kantos siu mangatus megawatt. Koster talar manggihin Tiongkok medue keinggilan utawi keunggulan teknologi lan finansial sane preside mikukuhang daya saing baga energi Bali ngantos kewekas. Angin pemirsa wantaka disapunike gatre Bali san preside katur wong ini mangkin. Di tiang ketut mus kesarangin pengrabo gatre Bali ngelusur mepamit puputang di tiang antuk parame santi om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sampun iring

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Para pemirsa, sane mangkin rahino waraspati utawi hari Kamis. Janten sampun jagi hiring titang mapala wakil mari bos-bos interaktif ring 223361. Ya ning hari Selasa hiring titang tantri lawe. Ya ning hari Kamis mangkin hiring titang pala wakil. Ya ning hari Sabtu mali kelerainna hiring titang mo uwi rame. Nggih, durus gong Kak.
1: Inggih, suk semar dek Kakyang. Aratu pemirsa sarang sami, ini sempun saya ge. Ring cakap pandui, ring jeru pudi gede suang-suang. Di tiang pacang mahbah puniki, ambil di tiang ring bismo parwo puniki. Yan semeton medue bismo parwo puniki adalah halaman 191. Ini ya, juga kaya ngiring awan yang makin. Kaping 10 nikang lage po iade.
0: Inggih. Sane mangkin perang Baratayuda ne ring rahinane kaping dasa punika caritaya.
1: Katon kasak tining bagawan bismu.
0: Mokanten pisan kaluwih wisesan ide pegawan bismu.
1: Sapuluh iu kueh nikang ratu pejahi samangkane denir.
0: Mapa wilangan satu stali prabu sane preside lino rikanyekan sapunika.
1: Kunang ikang liman samangkana juga kueh nih.
0: Mungguin gajah ya sane padam sapunika telar wilanganipun.
1: Muawah ikang kuda satus lawan sayuda.
0: Napi mali jaran punika penyatusan penyutan sampun akhirnya sih.
1: Ikang rada sewu 500.
0: Malih kereta-kereta ni sana ke angin rau dawang punika sewu 500-an akhirnya ni.
1: Ikang padati ruang atus sewu.
0: Malih pedat-pedat punika penyatuang catak talian akhirnya ni.
1: Ingat-ingat purupa bagawan bisman sedang percanda adbuta engkaneng raneng.
0: Soane makin kewaspadaan pisan mungwing keawir bujan ide pegawan bismo di tengah ing payudan.
1: Sat-sat apui murup dan pakukus luir nire.
0: Sapun api jegeni tanpa anus, sapun ika yani narga mayang.
1: Ya tematangan rindebut kinabehan sire desang Pandawa.
0: Niko sane ngawin nang ide mangkin kerajak antuk sarang akeh saking Pandawa.
1: Wadirupaning wukir pinari wertaning mega makanel.
0: Sapuna pijo gunung agung kalikup antuk sayong sane peteng dedet.
1: Mangkane te sang korawa kula.
0: Sapunika kawentenan watek korawa ne sami.
1: Datangaken kesaktining bagawan bismu.
0: Masuryakipun ben kenal madue pangoreg sakti minakadi ide pegawan bismo.
1: Iyatna tulung ayatna tulung.

0: Kang lepasaken sarwa astra.
1: Prayatna makasami ngabih ido Bagawan Bisma antuk newakang senjata panah esane luih-luih.
0: Oh, mingato sang danan jaya.
1: Kapit lektek kang mangkin antuk sang Arjuna.
0: Kieno nirto sikani umarke arep Bagawan Bisma.
1: Kani kain rah risang Sri Kani mangnane nampak kang malih kidet mangnane nampak ring ide Bagawan Bisma.
0: Muang setu sang Drupada Atmaja.
1: Inggih mangkin raris
0: mangsa nampak
1: memargi raris ide sang Sri Kani putra ide sang Drupada.
0: Dienut desang wacak Pandawa.
1: Kabeh raris mangkin antuk para Pandawa.
0: Mangkana atah sang Kurawa.
1: Punika talar sang Kurawa.
0: Saparan Bagawan Bisma tinutut desang Kurawa.
1: Ring dijauh-jauh pemargin itu Bagawan Bisma ngalerang-ngalerang sami Kurawa. Nganginang-nganginang sami Pandawa. Iya apa Kurawa?
0: Maparek po Bagawan Gangga Atmaja.
1: Mungkin sampun tampak genah ide Bagawan Bisma.
0: Riamah Raja Yudhistira.
1: Mejadang sarang ide sang Dharma Wangsa.
0: Iri ketusiran pangadapi.
1: Rika raris ide Bagawan Bisma. Maki Jepang, kicap, kicap, kicap, kenten wangsit cecingak itu.
0: Putungku laki Maharaja Yudhistira.
1: Malih wenten bos, puniki, nah, cucun kakyang dewa, dewa, sang Yudhistira, dewa.
0: Sang maha peradnya wikikaning sarwa agama.
1: Idewa mula paling dua ge. Nawang kengken pejalan agama ni mau kejang.
0: Rangwana dike uwas mami.
1: Nanam belang-belang pedingoang raos kakiange jani cening.
0: Dharma lawan suarga kajar di niki.
1: Kedarmane ngungsi suarga loko ni. Tuh, dotang kakia ngajah idewo.
0: Ngulun iki bapa?
1: Nini kakia nene cening.
0: Kali kelin niki sari raning ulun.
1: Kini subuh ruyut rantas jani subuh awak kakiang.
0: Moga ku meteriki sarwa sandi.
1: Dadi jek ngetor dadi ni pamekas ni entut kakiang. Jadi ni anak itu masih buku-buku mekejang.
0: Tuan kalamu mami unang matiang satrun mangke.
1: Sing nyebuin makelunya nana kebuka kakiang proside ngematiang musuh yang tulis ni tatun kakiang roh gerak ni disiku roh.
0: Matangian deyante.
1: Kini nake jani cening sang Yudhistira idewo.
0: Anton teke sang Arjuna mangsa usen.
1: Nang jani to jani sang Arjuna to adi adeng-adeng ya urine ngalang ya dek ngarep pangkakyang.
0: Maka pangarep sari
1: re.
0: Sarire kandi ye. Sari kandi, siri kandi ya.
1: Apa ngedo kepucukan oleh iyo isri kandi subuh galahnya ya ni jening sang Dharma Wangsa idewo.
0: Iya tanian tan kawadake kita gawe ya kena pejahang kuwa.
1: Apa ngutusin buin adon nyelimpetin. Cening ngajak mau kejang sota neng lakar nyedo yang kakiang tu Sri Kandi do keto mu keto bawa si do.
0: Urup umah Raja Yudhistira.
1: Kuning raris mungkin itu sang Yudhistira ini.
0: Mangkana kari nilihati re nilihati re begawan Bisma Rishira.
1: Iko sampun mahawinan maki Jepan penyurianan itu begawan Bisma peh kini bo. Ini berawas nenek-nenek.
0: Mangsa tersira atakher umah betaken suede camara nira.
1: Haris ngenampak kang ide makin niwak kang senjata panah asto camara ide.
0: Wan sumahabu mang mangu pelingan iku mangu pakalingan iku
1: mawastu jek kadi rabe unike sane ngampetin kenten suai waktin ya ne
0: soamang kana tu yad buta nikang perang sang Kurawa Pandawa
1: mekandan raris makin ke wisesan para Pandawa Kurawa ini ritat kalo mau yudo
0: enak tenang ikang diah sikani ribo gawan Bisma
1: becik pisan makin antuk dane sang Sri Kandi niwakang punika senjata sering ide begawan Bisma
0: kadilang anun mangsa kahidupannya
1: sekadi sikap eh nyengakin pitik ke beten siap malih niko
0: dua mului manangi beki rade
1: yeh unike sane sayan-sayan ngebek kering kereta nih
0: datan wawur ngeh begawan dewa berate
1: saki wanten tan kelingwang ulih de begawan Bisma
0: pije kede ma pije
1: pijer.
0: Pijer kede manirnaken nikang ratu samante ling nire
1: katungkul ide begawan Bisma mau pekayun nyedoyang paro prajurit prajurit saha prabu-prabu ne sane mapailonan ring sang Pandawa kapunika bawa sida
0: tumular putinggal nida
1: makin nyeledet raris penyuriana nida
0: tino nida tu dia sikani
1: jak panggih itu raris makin hi sang Sri Kandi tenenan
0: sedang sawyo date nihangaken laras
1: soane sedek punika tan rerenang mentang-mentang panah
0: abang ikang mate dening krodani le
1: mawastu bagbing punika penyurianan ide antuk duka ne
0: hang ngembusan ikang usuan sapan waling nire
1: rajuan waling nire
0: ang musanike ngeswase
1: dari sangkih-angkih punike kenten idone angkihan idone
0: apan waling nire raja putran maha sakti ye
1: waning keparno antuk ide ring pekayun kaden ide punika putran raja ini kesane sakti padahal ini sang Sri Kandi gitu maksudnya
0: madangian wales ang lepasani sastra ini ke
1: sastra ini mungkin ngwales ang ide begawan Bisma antuk ngelepas nang mentangang panah.
0: Ah, malih niki Kang Yang niki. Pun akeh niki galahan. Nggih. Aduh dadane pemirsa puniki. Ampun ditiang wajen ring Bisma Parwo. Nggih, sampun wonten ranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratung Bungsa,
0: Tupatia. Nggih, dah kadek man ngin sama lu.
2: Tiang ulam paper tuh.
0: Nggih.
2: Kasintana tuh.
0: Terus.
1: Terus.
2: Om Swastiastu. Maha Raja Jano Mejayo.
0: Inggih, inggih anida Sang Prabu Jano Mejayo.
2: Tiro magawe yadnyo ring kuru kosetre.
0: Ida punya kesedekan nangun yadnya ering kuru kesedera.
2: Ino diru tu wang sana iru irikang yadnya.
0: Wenda narari sama Tony de kapungan dikayang mang de magenah irik ering yadnya ne.
2: Ngarang tingwak sana Sang Srutu
0: Sena. Inggih, inggian pesengan sama Tony de wantah ide Sang Srutu Sena.
2: Sedang ningkiatnya ginawi.
0: Inggih, rikanya kan sampun kemargian puni ke yadnya ne.
2: Anu te Saromio Suwana.
0: Ngenten puni ke Saromio. Marupa asu.
2: Lalu manonton yadnyan diru.
0: Milet punika nonton ingyan yadnyan ide.
2: Katon kuo iya de Sang Srutu Sena.
0: Ngeraris kecingak punika antuk ide Sang Srutu Sena.
2: Benalu Nero tayo.
0: Waning wenten nak ngentuk-ngentuk ngerika. Jek tanpa jamuga, jek kemplongan ide punika asu ne.
2: Ikang asu si Saromio.
0: Sane mewaste si Saromio.
2: Alayu toyo nangis.
0: Kesiap punika kampluang ni punika reng lori yuk melayap sambil yang ngeling punika kain-kain.
2: Wajar sang ibu.
0: Masadur harus reng biangnya ni.
2: Sang seramo marani.
0: Ane ma pesengan dia sang seramo.
2: Tetri bagawan pula.
0: Punika wantah raben ide bagawan pula he.
2: Mana sapu sang seramo?
0: Mawe nang sekadi sungsut kayun sang saramo neng antonan.
2: Umuri anak niro.
0: Nyingakin punika putran nyane.
2: Enalu. Tanpol
0: dosa. Jauh kepantek punika dan pisan uning napi dosanya ne napi pelih nane.
2: Ya tu matangnya.
0: Lanjut naik mende.
2: Datang ri suruh ke setrum.
0: Punika sana makahwin nang sang saramu rauh raris. Ring genah yadnyo ni rika ring kuru kesetra.
2: Eke po yadnyan maharaja jano mejayo.
0: Ring genah ide sang prabu nangun yadnyo.
2: Atukur anakku.
0: Tanpa jemuga rauh rika jak memastu punika.
2: Ke anak ning hulun.
0: Nggih.
2: Ke raja jano mejayo.
0: Hingga ratu sang prabu puniki wantah titiang madue pianake.
2: Tiang susilannya.
0: Boneka ipun ajak polos pisan, boneka ipun.
2: Beruh yang campur awaknya.
0: Durmaning ipun sampun uning, boneka kering pada wekan ipun leduh.
2: Datan hulat ring sajin tuh.
0: Napi malih jagi dot boneka kering sa upekara nih ratu nih.
2: Oh, ni weh anak di lata druennya.
0: Napi malih pun pacang nyicip-nyicipin punika dan punika ipun.
2: Tuhun yang anonton sake kadohan si Saromio juga.
0: Ipun nuantah nonton saking genahasane doh punika pianak titiang si Saromio.
2: Penalu pun samang kanu pratwinyo di nirdoso.
0: Jok sahasa iratu mantag pianak titiang duaning ipun ton pisan madue iwang madue dosa.
2: Angih meni ke mantan di tangiring adungkak.
0: Kampun mantek-mantek.
2: Adungkak. Nih. Tuh, seninggalah tu cara ngatu kakiang.
0: Eh.
2: Ingih, mungkin tu orang di tanggalah ratu. Dan tu pramu santi. Oh, mustanti, santi, santi. Oh.
1: Yes, suk semua.
0: Dah kadek.
1: Sana durung monitor mungkin.
0: Terus.
1: Sana sampun monitor. Wak mungah mungkin.
0: Wak utik sempur nitor nih.
1: Ampun geng. Mungah wak utik. Niki Bu Badung juga mungah sana sampun.
0: Om swastiastu.
1: Sana durung sampun mungah nen.
3: Om swastiastu.
1: Kak Cia. Top.
3: Dan.
0: Kak Kumis.
3: Okay.
0: Kak Kumis se.
3: Okay.
0: Betul. Nah, nje. Nih lah reja nih.
1: Kayun.
3: Tapi kata niki kar. Jepang
1: kan
3: saya
1: go
3: nanti boleh
1: kan nanti
3: saya akan lihat. Jepang. Yang arti yang kelihatan.
1: Kak Kumis banyak apa ya kak?
3: Yang ujung kaje tuh.
0: Ujung kaje.
1: Dibi ketemu sarang Pak Nuko di. Di apa ya?
3: Saking nanti.
1: Banyarnya, apa ya? Dah dapat siring itu.
3: Bayat.
1: Ada banyar bayat nih bensin ah.
3: Bayat ke desa.
1: Nah, ke desa. Oh,
3: ke desa yang daukan oleh Lord Dau. Tapi saja daukan.
1: Okey. Ye, kak.
3: Ye, lah dah nak kena pergi. Om Swastiastu. Ibu Sang Sakuntale.
1: Duh. Dewa Sang Ajeget. Nyen jada ne Sang Sakuntale itu. Duh, jeget saja ne.
3: Antop jeget ke kebil.
1: Kebil bil pun ada. Kon bo monitor, bo monitor. Bo ngatur wedang.
3: Ulun uni arteri tekan te.
1: Tapi
0: ulun uni arse di tekan te.
1: Ah, tiang guli tuni totoneng cuba je mekesiang tadi bayu ne tekenin apa tu nyan?
0: Pengrauh.
1: Apa pengrauh ide wo?
3: Kunang te apa? Kakret tining keprapuning ulun.
1: Nak tiang nak Sang Prabu dan enak keret tu dahden kena tiangnya.
3: Subian tu makweh pawade nikang luke.
1: Buin lakar liu sajan nyen totonan lakar dadin ne penyacad jagate yen raosang
3: Sang kekan mulun tantu pake seteri kita.
1: Sengguh subuh anake buka tiang sing patut ngangoni Dewa Rabi gitu bolakar raos panjak-panjak
3: nguni weh mangaku puter dan puteranku
1: buin besik nenek anang di subuh jani ada lantas anak cerit. Urena das dia ngakuin ini panak sang Prabu. Adi sang Prabu sing merabian adi lah oko nah gitu belakar petakon anake.
3: Ane pun dewa sabde karena mangki.
1: Inggih wau sapunika bahas ide sang Durswanto mangkin cek wenten tutoa musuaro wah kenten akaso sabdo
3: kenten wawu kanten jual mahal lagi sang Prabu kenten
1: jual mahal
0: mapi
3: oke sumingi haken sang sarwa damane reside putra ningulun.
1: Ada lantas pinake akaso sabdo nedane ngematut rang ne tua sajo putran tiang
3: las kerenu dening rakabe
1: puine cek kejang subojane nawang viral subojane itu.
3: Pun di media sosial.
1: Cukup viral bojane kengkeng nang beli mana?
3: Otian kebirang ning ulun.
1: Nah, subo itu merago sunio, mawasan jani lego jani kena dia beli ni.
3: Lunggu hak kena ning ulun ning singo sane ko.
1: Sadio subur beli ya ketang deh subur lakar oh, nyerpis malu nih kursi singgasana servis malu kayang nih jak ditubo lakar isarwo damano panak beli nih lakar melinggi
3: sumilih kekeraksan keraksakan nih kang rap
1: lakar nyeledih dini kumine dini do dian-dian di subo beli ne subo suud tadi Prabu
3: ya 2029 ini
1: joh ya tadi pan jani gitu gitu keinginan anak ini sing nawang unuk kan
3: mariyutu ya manaran sarwa demane.
1: Kini jani subuh seken ya beli ngelah putra ni lakar suudang mada ni sarwa damano dah.
3: Soang barat dengaran ya apaan ling-ling dewa sabde.
1: Kini jani nah ada ni nak manut tetengar maro ado gitu bawas uling akase uling ngambaro ni gentosang beli jani sarwo damano apangnya ni secara adan-adan Bali ni sang berado gitu jangin adanya ni cocok gitu
3: cocok tulah saja mulai kita waktu tu
1: nah
3: Mangkanya ling ling sang duswante.
1: Ingih sapunika bawa sida sang Prabu Duswante.
3: Wadah rumupaksa makan ujar sang sakuntale.
1: Ulangi.

0: Tumakan.
1: Empak sama, empak sama, sama akan. Empak sama.
0: Atekeru pak sama akan.
1: Aduh.
0: Ujar sang Sakuntale.
2: Mawawah laris antuk ngelungsur puni kepangak sama. Ring bawase sane sampun keduluk ring ido sang Sakuntale.
0: Iri kirang niri sang mantri kape.
2: Antuk lek jengah kemah di dona ya ring paro tano mantri ada pungawo di tu sami
0: basud bas bato maru kan yang lekat ti
2: dan tuh sobo itu banyak
0: sekelopu subo dewasa
2: hingga gelisang cerita sana makin sampun rauh rarisa budak lioni ugu deh. Beliwat tuh, beliwat satu hari. Subuh dewasa, rahino ni sane becek toh.
0: Ina bisike nirta tersang barato.
2: Ya kan, turah tu aja, Pak. Singanto sang 2029.
0: Gele sampun.
2: Jek makin sampun raris. Kadegang ratu putra nide. Sang Duswanto
0: sumilih raksa raksakan ikang wane
2: ide sang brata raris mangkin ngentosin pinake prabu ngerakse jagati sami
0: dinonire sang ratu samante
2: mangkin raris para prabu-prabu penyandinge mangkin raris kapanikahan pakapanikayang
0: alah teye oh takut dening perbawaan ire
2: riantukan sami ajerih ring luih gagunan itu
0: Sir Ratu Cakrawerti kumawe sukaning loka
2: ide wiyakti Prabu Nyakrawerti sane setateng ngardinin jaga terahayu
0: mogawe te Sir Yatnya
2: ngardinin sampun raris mangkin iadnya agung
0: maka puro kita pegawan kanwa sire
2: weh sane pinake pengabih purine sang marago puro kita tantio sido pegawan kanwa sane nuwe nang peseramane dawa gede mereka melancaran mangkin kangen puro kita
0: kakiang
2: pernah kakiang
0: oke song porate konte manir
1: iwang ulang
0: song porate kota manir
2: alih
0: sire teh itu nimitaning warate kule ane mangki
2: duaning wenten sang prabu ngepesengan sang barate saning ngentosin sang Duswanto saking ngawit derike rauh mangkin wenten eh punike tos barate dariki kuda dan dajan griya ada dua barate itu ada
0: iki wenten pak barate.
2: Oh, ini ada masih ada. Kalau berato-berato ni.
0: Mau wate, mau pete.
1: Sedang ada berato.
0: Nih, kawit wiko enten berato warso kenal.
2: Kawit tuan berato. Anan terah berato, terah berato.
0: Nih. Semua tu ni ke antum. Pangarto Sukmo nih. Eh, itu yang pamit. Om Santi, Santi, Santi.
1: Inggih, Kak Kumis sampun. Inggih, wenten ngalih kidek niki. Kene kaping untat alat kaping pertama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bu Ban Badung. Ah, ulang. Awanin malih. Ah, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nggih.
3: Itian.
1: Di rumahku.
3: Tabanan inggih.
1: Nggih, boleh dek toh.
3: Nggih. Apa dek waktu niki nggih?
1: Ya, 6 menit boleh.
2: Boleh.
3: Tiga kiang.
2: Nggih.
3: Sami nunyan artos ratu nike mesai rin masih cerita berapa yudo ini
2: ane wajian kenggongka apa nih wajian kenggongka kumis
3: bismo bagawan bismo nih tapi wajan nanti bismo parwo
2: bismo parwo ah benar itu berapa yudo
3: oke mungkin menjudul bismo parwo.
1: Nggih, khusus khusus niku Bismo.
2: Ada bagian dari Mahabharata itu Bismo Parwo bab Bismo.
3: Nggih, yang ini eling-eling Sri Kandi jagane dayang begawan Bismo.
2: Sri Kandi namane sing nak lo Sri Kandi ya.
3: Nggih, sampun muni. Wau mantan Cina-Cina Sri Kandi menyukur di Nata demi Tuhan Bagawan Bismo.
2: Apa itu nah?
1: Lelor
2: Padang.
3: Lelor
1: Padang.
2: Menyukur di Nata itu Padang.
1: Nggak lepas
2: sih. Makan Padang tuh.
3: Iya. Iya, Tidak ada mempengirin gagal malih sampun Tidak lunas dengan itu. Ring meletuk kakian, ring gumpak, juga matur suk semua.
2: Ado, ado asto daso.
3: Tuannya galah ya sampun nape. Ini pun santi, santi, santi om.
1: Hari ini ki.
2: Nggih kang yang ini kok.
1: Nggih.
2: Pun jo kene tanggung macan.
1: Tanggung nggih nggih
2: macan. Kenten palowakio ini kok.
1: Keh galah.
2: Yen pegatang di jalan ikut nih dan panggil. Iyan Bang Yang, akhir mengambil waktu. Kadi yang asane kewajian untuk pekak kumiso, soalnya iyan iyan setop di jalan dan panggil satwa apa ya tenenang. Ternyata itu adalah cerita lanjutan dari cerita pertemuan Dewi Sakuntala zaman dulu pada waktu di peseraman Begawan Kanwo.
1: Kanwo.
2: Terjadi di situ saling
1: percintaan.
2: Pertemuan tahu-tahu sudah ada anak anaknya itu sudah cukup umur dibawalah ke istananya Prabu Duswanto tidak diakui karena nanti akan dinilai negatif oleh masyarakat kok Rajo Medue Putro nih sing ada nawang nih. Itu apa sing undang-undang Rajo ngai pesto benar nih sing ada tahu-tahu putrane deke dan aku ini kini de malah bat-bat Dewi Sakuntala kanti nangis kanti de kinten dari Sventon sabdo saking akaso wuduh
1: udah ngecek DNA nih
2: udah semakin
1: cek DNA
2: cocok
1: cocok
2: kesiap itu nah mulut gitu nah jadi Rimo tiang bo, ni panak tiang ena. Sing tadi tiang berkutik, tadi ben berkutik, kutak kutik. Ya kinten sampun. Nah ni ke cerminan sebuah cerita di alam semesta puniki. Mungkin ngiring sana kanumun.
1: Nggih.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
6: Kalau 100 juta bagaimana?
5: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan, Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
6: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
7: Teleponan sama siapa, Pak?
6: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
7: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
6: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
7: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
6: Jadi?
7: Jadi, jangan coba-coba pakai jasa pinjol. Kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
6: Waduh, serem juga ya. Nggak ya.

Sari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oh iya, radio dadane pemirsa sarang sami ngiring makin malih wawanan puniki acara tembang warga ring paletan kaping kalih. Iya, sana sampun preside makte karcis durus ngeranjing. Ini sampun wenten sana ngeranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajeng bungi, aduh kekia.
0: Ingi Om Swastiastu siro ya niki.
1: Tumen, tumen tiang niki malih.
0: Nah pasti yang pun tumen niki, karena modulasi sios niki.
1: Ah, sios niki ingi tumen, ampura, aduh.
0: Nih, siro ya terus nih.
1: Tiang peka arta niki.
0: Oh, ke arta be arang-arang pisan presiden ranjing ya.
1: Arang doa ni malam-malam presiden.
0: Nih,
1: ngatah cucun tiang kenten.
0: Nih, saya ke Wandan monitor je terus.
1: Yang monitor.
0: Oh, ngi. Ingi mungkin ampun boleh ranjing ke arta malas niki.
1: Nih nyarang mulajah niki nato.
0: Ngiring terus.
1: Aduh, malah buat sinampurang kentan kirange.
0: Ngiring.
1: Tetap semangat kentan.
0: Semangat. Niki kak gede kawin ni dia, lagi malas tenang ranjing rekane.
1: Eh, tuan si boleh ngeranjing.
0: Tuan, nampun enten nang lu bulan ni ke?
1: Adah, sibuk. Tapi mesti nap kan sampunnya.
0: Ada nuning. Sinap.
1: Aduh, ya nyerang aduh.
0: Ini deres-deres ke Arta.
1: Kentan nan. Makin demun kipok deh radio dong jam menguing. Lewakil napi dan yatnyo landarmo niki.
0: Terus.
1: Om swastiastu, om awiganamastu, yanamastu.

0: Satir daya muan dan biasa apuan ikan yatnya yukti.
1: Iye, tuaning sane ke bawas iadnya, iadnya sane uyak tiadnya.
0: Rena juga hanunnya hana.
1: Mangna sida punika pikayunane, las carya, rena punika deg-deg.
0: Madangian tri bermana.
1: Lanjut boleh dek na.
0: Ikan dadi wang mangke.
1: Maka kawinan wenten ke bawah tri permana ri kanyakan iraga dados manusia manersti ring jagate.
0: Onang ku mau yakin yatnya.
1: Patut punika ngelaran punika yatnya ne.
0: Yan ikang ku mau yakin yatnya.
1: Yan sampun proside ngelaksanayang yatnya ne punika.
0: Dan wenang arep muahnya.
1: Campuran pisan punika mapi kayun, mangne mapi koleh punika risampun ngelaran yadnya pangraga sugih, pangraga ngelah mobil sampun maduwe kayun kadiasa punika.
0: Mapan jagat muang dagingnya kabeh.
1: Duaning jagat puniki taler daging-dagingnya ne make sami.
0: Pekaryan yang sinuhun.
1: Punika wantah. Pekaryan ide sang sinuhun ide sang yang pramo kawiyeh.
0: Yatnya juga larapannya.
1: Punika ide ngewenten yang sarwa peranine. Sangkanin melarapan antuk ide ngelarang yatnya.
0: Apaan ikan yatnya muangkir dening indriya.
1: Duaning yatnya ni punika taler marupuk kerti punika sana wenten ring anggo sarire.
0: Maprewarti gadirga yusana.
1: Punika sami sampun janten pacang. Sida ngemanguhang punika kadirga yusan panjang murah.
0: Ikang manah ning nirmala.
1: Sekewanten kedulurin antuk pikayunan sanit ning nirmala tanpa taletah.
0: Kedamannya nihan niscaya jenana.
1: Punika sanit pinih utama punika. Mularapan antuk pikayunan sanit tiling punika ring sejoronin jenana.
0: Apaan ikan dharma yukti?
1: Duaning punika sampun kebawas. Dharma ni sane sujati.
0: Sila juga hatunnya hana.
1: Punika mangga persida punika ngemargiang.
0: Apaan ikan dharma yukti?
1: Duaning punika masedana antuk dharma sane jakti-jakti dharma.
0: Antuning maring swarga ika.
1: Punika sida-sida pacang. ngamanggang punika sane ke bawah swarga loka ne.
0: Apunikang dharma kadiang biang aditya.
1: Waning dharma ne punika sane pinakesunaran inik ide sangyang surya.
0: Ngilangaken seluwiring papa.
1: Sida lantas ngicalang saluwiring papa neragane sanewenten ring jagade.
0: Apun kedaman igang dharma.
1: Duaning antuk kau taman dharma ne maka hawe neng sida bersih punika.
0: Prasida sangkaning hitua sana.
1: Punika ngelantur sida ngomanguhang punika linggih sana becik.
0: Muang pinake seraya sang pandita.
1: Alar punika dados seraya kantinida sang marago pandita.
0: Aduh kang yang menika dumun. Nggih. Cira langke.
1: Inggih wantah. Wantah patut ka desa punika yang sampun ngelarang dharma janten sampun ide sang pandita sane.

0: salam sarang eh tunggung kak kecero niko ni
1: nggih ditanggung kak Alip nggih.
0: Oke, dan atung nggih sok kemoto untuk galah tiang pamit mungkin nggih.
1: Lurus.
0: Nyampung kurun dan galah malih.
1: Nggih, ngiring lestarikan nggih.
0: Nggih. Om santi om.
1: Nggih, Kak Arta saking umalas. Nggih ringungkur Kak Arta sang radi tiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rajang mengiat tu dong kak.
1: Nggih, dayu made oke boleh masih mungkin.
2: Boleh tunggar retu.
1: Ditunggu-tunggu sarana tu kaki yang hijau di made oke yang muncul-muncul kan tanda kaki yang.
2: Nggih.
3: Nggih.
2: Bukan api katron dikitu.
1: Nggih.
3: Nggih. Si tawang niki RR.
2: Yang sarang gongkak tu.
3: Boleh.
2: Nak kena ngelantur tu kaki yang. Terenggungkak.
1: Nggih, lurus.
2: Nggih, niki ngelantur jarat karu tu nggih tunggak nggih.
3: Nggih, nggih lurus.
2: Nggih, jadi kekawin di tiang oma wigena mas tu nama si tiang. Ikang wang santro lobo ring tapu.
3: Sentanan iratune sane telap ngelarang tapo berada
2: mah yuni ke Brahman carian
3: mepi kayun mangdane presido ngelarang Brahmo cari
2: wianaling ningulun tan mangki yo juga wang nante
3: wasa
2: nante
3: manahang titiang dan sapuniki kedadosannya
2: kapan pari purno iko brate ginawiye ken sade kale
1: ginawayaken.
2: Tapi itu kak.
1: Ginawiyaken sadekale.
2: Ginawiyaken sadekale.
3: Waning beberatane sane luweh utamo sane kardini titiang setate serahino.
2: Hanan pu margante mulihing suarge.
3: Wenten minab. Pemargin idewo ne pacang presido polih suarga loko
2: dan sang sayan rahadian sang ulun kabe
3: uniki yang kemana hantuk ditiang presido ratu budal ke suarga loko nggih sampunang sumenio ratu sarang sami
2: marwung ulun Brahmo cariyo.
3: Mario ngulun.
2: Nih, Mario ngulun Brahmo cariyo.
3: Tiang lakar wosan ngelarang brato Brahmo cari.
2: Ameto niki napi ameto tu.
3: Ameto istri.
2: Nih, ameto anak kebi pe. Anak ke ningulun
3: titiang jaging rerabi mangane titiang meduwe anak alit
2: kunang ke harepe ningulun setri
3: kewanten titiang meduwe syarat anak istrine sane pacang angen titiang rabi
2: iya kang sename pada lawan ngaran ning ulun
3: inggih punika anak istri sane patah sesengane sareng adan titiang
2: ya tanio ya tanian kintel tu nggih ya tanian tan prati bando pakureuning ulun
3: mangnane nenten jo cek cok rebat dogen risapune titiang merah.

0: kelebihan tuh kene sing patuh, dedemanane sing patuh. Nah, adan sing patuh.
1: Gati kinten tuh atuh kakangi.
0: Nggih, kinten di sastra tuh.
1: Inggih. Ya puan us ulun paku anak.
0: Pian sampun tiang medui piana.
1: Muwakotong lu gumawa ya keneng Brahman carian.
0: Malih jadi tiang lakar ngelarang Brahto Brahma cari nak becik ya sana.
1: Wah kelabut doa rahadian sangulun kabe.
0: Kewanten ledangang yang kayun ratu sarang saminya.
1: Mangkano ling sang jarat karu.
0: Inggi ratu sang Prabu Jano Mejayo kadisapunike atur ide sang Brahmana jarat karu.
1: Lua mampah te sire mete setri tanam sire.
2: Sanama.
0: Sanama nire.
1: Sanama sire.
0: Ingi raraha makin dijojo ada. Nak istri. Madan jarat karu ni raraha itu mari kemah.
2: Bitter.
1: Kalo niran mahal memet setri.
0: Kalaniran mahas samet setri ditata.
1: Kalaniran mahas mamet setri
0: ditata. Kalau ide mas usupan mereka meriki ngerarah anak istri.
1: Sedeng mahorajo jano mejayo anyar mastri.
0: Dawak punika sanang wecike ide sang Prabu Jano Mejayo wawu pisan ide ngambil rabi.
1: Maku setri sang bamus timan.
0: Pesengan rabin ide sang Jano Mejayo pesengan dewi bamus timan.
1: Samang kanu tokala niram mahas.
0: Yeh, dawak punika sampun ida sang jarat kairu mas usup kan?
1: Dolaso asanikang daso desu.
0: Wih, sampun melah ida. Kau belayu, belayu boleh, kau kukuh boleh, kau baci pejaten boleh, kau kuto boleh. Kau semua baungan mirip durung. Ya.
2: Durung, batu bulan durung.
1: Durung tuh. Nahatan. Polis siro setri senama nire.
0: Nah, pantesan itu nas. Dan boleh nak istri sana patah pesayangan jarat karu. Aduh. Patah sekali pesayangan itu ijo kadian wenten nih.
1: Ini tu kakiang. Semua ping banget ini artos ratu sampun mencit di tiang kangyang watian ratu.
0: Kantas nyinap pecah pedekar pura pecah.
1: Sampun tuh sampun tiga rahino nginep dan ratu dan boleh tuh tangkil.
0: Nah, boleh dipunjabat panggil ya beli susilo.
1: Okay. Ini nak terus ipun kintan tuh bersamaan tuh kintan nganyarang terus boleh nginom tuh kintan.
0: Ada sinoman.
1: Yang menunggih tuh. Si tiang pun dan ngemulih ngayah tuh kan yang kintan sundut-sundut teman tentu.
0: Kadang nak driko dah waktu niko.
1: Dan itu yang manisnya tuh
0: tangkil. Iya, tahun depan.
1: Itu, iya tuh kaki yang talar bungka tuh ni. Semua tuh ini arto saranggalah tuh ratu. Mau bayang seri metor urung tuh.
2: Urung.
0: Tenuning rampun kena.
1: Berhenti lawan. Ingin anjing mau bayang seri metor saranggung kak raya samo saranggum yang suyagung ni tuh kaki yang. Sarang buka niki galak katur kita yang mepamit untap mantuk Brahma Santi Om Santi Santi Santi Om.
2: Ye made uko sampun. Malih sanur Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu ratu kakiang sarang tegongka.
2: Ye
3: titiang mang pandu niki.
2: Nah.
0: Medang ya tembus tuh.
3: Nggih, niki sampun saking uni, saking suni di tiang dan berdayaan.
0: Di jaja mang nongos ah.
3: Kanjeng Bunta Riki Restu.
2: Nampu.
0: Eh, mai jo kan liyo nang man waktu.
3: Nggih, di tiang yen kentan di tiang berdayaan ingat di tiang otak. Ah, kentan minat ingatan di sini.
2: Nggih, benyang-benyang mriki nampak soalnya.
3: Nggih, Restu yang tangkil mereka. Nggih, niki
2: Pak Mang.
3: Kenten nggih, najah nggih. Nggih, sarangin di tiang Restu, Restu dia sarang segongka. Nggih, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu. Iyo, iyo, tuh.

0: Om Swastiastu.
1: Rahajeng ungi tu gong kak.
0: Ingi rahajeng ungi toh. Jantos-jantos seling dunia berdekon henten bos.
1: Serang tu kaki angi.
0: Angi.
2: Ye, sirang kaya enggak.
1: Nyarat karu. Jero mangku.
0: Nyarat karu yang namanya batah nih. Ingi, Bu Sari Merda.
1: Tiro ya dan benten sama glebung dan boleh tuh.
0: Iya kak man pandu niku boleh pun boleh.
1: Iya kak man pandu malai bos lawanin malai. Iya dayu made, be dayu made sampun boleh.
2: Iya.
1: Iya rajang tuh rajang. Iya titi yang kenten tuh nge. Nyarangan ma pauruk ring bismo parwo tuh nyebak niki.
0: Ijo kejemak tu.
1: Nanti ring 100 apa ni 95. Wawu ring nomor kuda tu ambil tu.
0: Oh, lanjut tu. 191, jadi 192, 193.
1: 193 tu.
0: Nih.
1: Oh, ni saya yang nyoba ni kima orang.
0: Sudah tuang tu ring terus. Sudah macam ni
1: kita. Aduh.
0: Iya, iya, terus nak.
2: Aku udah hidup radio tuh.
1: Iki tuh. Hingga coba nih tuh.
2: Coba.
1: Om Augana Mastu namo Sidem. Dan we karati nempuhan dening segara biuhe.
2: Tidak mempan dilawan dengan gegelaran segara.
1: Duan begawan bisma atau nirbaya sahasatan sahedan tahan hati.
2: Wantah hidup pegawan Bismo kemantan sane tan presiden katempuh punika riantukan kukuh kayun itu.
1: Gua mulung ngili ngitum mampuhi biuhe sang pandawa.
2: Sane mulung unike sane magutin pengamuk sang Pandawa ne.
1: No mabaken rasa makasran jaya muang rapan cale.
2: Ngawawah-wawahin laris punike pengamuk ke saking Pandawa malih kewantu saking Pancala.
1: Dan pawahanang mula mawahanat tekap-tekap nire.
2: Dan malih punika mepelingian antuk kereta wantah tan menten sane nyarengin.
1: Dan pawang ikang wan wahana mula ati tunggalan. Nunggalan.
2: Mulati ninggalan.
0: Mulati.
1: Mulati ninggalan. Mulati ninggalan. Nunggalan. Nunggalan tuh.
2: Raris punika kereta nih. Akeh punika sanetan wenten ngelingiang. Saling tolih punika pangkin.
1: Beda sangke parang-parang hilang lawan wahanannya.
2: Tiosan malih punika sane sampun padam. Malih sane sampun hilang punika pelingian.
1: Han mangkana kaparak keraman bagawan bisma.
2: Kenten raris penados nyane duaning keamuk oleh ide bagawan bisma.

0: Quatrasan doa mekening Pandawa bale.
1: Mau kawinan ke dangsek punika ke kajajah-jajah raris punika parek-parekan prajurit Pandawa ni sami.
0: Norang ucap mulak ngaraniya.
1: Dan wenten bani punika mapa ucapan dan bani mapetolehan punika.
0: Hanging sang warko daro bisma bisma ananire daro.
2: Ulang.
1: Coba ulang.
2: Nah, ulang.
1: Angin sang bimo.
0: Angin sang warko daro. Abimanan kita tu.
2: Abimanan.
0: Abimanan. Iro daro.
1: Ke sewantah sang bimo seno keman dan sane dan preside punika kasor kayu nide.
0: Hanang kebiyuk bagawan dewa brate.
1: Nganegang punika pengamuk ide sang begawan Bisma.
0: Doan werte. Patan nike. Tan wiarte.
1: Tan wiaran
2: wiartan.
0: Tan wiarte. Teri lekas ning maha purusa.
1: Dan wenten preside mialangin punika parilaksanan sang merago luih purusa.
0: Pejoh desarati bagawan santana.
2: Santo nama.
0: Santenawo de sang bimo sene.
1: Mawastu raris padam punika kusir ide begawan Bisma kelantik antuk ide sang bimo sene.
0: Kahabalang tendas nia de nikang kapatra kapatrase yake.
1: Mawastu leketik punika tengah punya waning kelamat untuk senjata ni sana gamel itu
0: pejoh so pejoh ni kang sarati
1: ni sampunnya kelengar padam punika kusir itu.
0: Mangaran sudah tate.
1: Ane mewasto isudonya tu kan?
2: Sudah tate.
1: Sudah tate.
0: Ye ke nasengit ikang korawo.
2: Kan asengit ikang korawo.
1: Malih mangkit sayan-sayan memanas puni ke soroh korawo ni.
0: Raja putra pitung siki.
1: Putran raja-raja Kurawa ni sarang pepitu.
0: Mangaran Aditya Ketu.
1: Sane mewasto Aditya Ketu.
0: Bahwasi Mahodara.
1: Bahwasi sang Mahodara betul betul.
0: Apa Rajita?
1: Rajita pat.
0: Panditake
1: limo.
0: Wipalakse
1: enam bungsi.
0: Ayatike parang humase.
1: Ike sampun cek. Pausin arang ngerebut kuda ada Bimo nih. Ini cang panglawane. Cang ajak enam ajak pitu.
2: Pitu.
1: Patutnya pitu ada Bimo nih.
0: Mangebul i suang werko dare.
1: Rebut tu dari Bimo ya ajak aukut dari rago ajak pitu. Ya rebut mana mai cak ngawak ngeplok nas nih cang ngeplok batis nih.
0: Pada mahaken saluwerning bisa ne marga ne.
1: Itu laris ane mau panahan, panah sana luih-luih ke panah si Sang Bimo.
0: Wang leng walung siki tikang heru.
1: Malih punika sarang kutus di bakang senjata panah.
0: Lena pasakten de niko ang aditya ketu.
1: Ketibakang punika oleh sang aditya ketu.
0: Limang siki pamanah niko ang bahwasi.
1: Sang bahwaswi ping limo sampun ni bakang panah tas limo. Oh, ritni tuni itu kuda kutus. Wow, limo tambah kutus kuda nah 16.
0: Limo tambah kutus 16. 13 tu. Nemang wiji pamanah niko ang pahudara.
1: Pahudara bin nenem ke panahnya. Wah, caget pecek seked si Sang Bimo.
0: Suang hang wiji rusak sangkeng kuda ware.
1: Sang kuda ware, sangang siki, sio, apun ni pak panah. Kuda penuling tuni nih.
0: Pitung siki saking sang wisalakse.
1: Jadi cara nomor HP nah 23897 pitu sang sakalakse.
0: Digoang siki wuruning kuang panditake.
1: Panditake 3973 ini nomor nih nomor ruang nih.
0: Masang boleh bos?
1: Oh nyap pasang.
0: Kunong ikang dia apa rajite?
1: Sang parajito penapi masang pitan ki.
0: Doan kino wuruhan sang kia ni panah niya.
1: Wih, bos ko akeh tenuning kudo kaden sampun panah medal puniko.
0: Siro mangkano tikang rumebuti sang pawanat maje.
1: Oh, sampun. Sarang pepitu ni kau panah. Kudo pitu pengkudo kaden ni kau rebut tu makin Sang Bimo Sena. Untung Sang Bimo Sena kebal.
0: Ngirau riki dumun akeh ngantre niki.
2: Kebal
1: untung Sang Bimo kebal
0: benyang kan malih lanturan niki nggih matur suk semua niki antuk galah lan artos mugi kenak sangge griyog tugung kak sangge puri kenak rae
1: nan ketek ya ketek panah ping kuping mundung ali engko kan
0: aku tiga kali rae engko ling tuni tu
1: tuh dewa
0: aduh aduh punapiang menak kenten. Ingin ke matur suk semua sana durung munggah niki meipin sampun nyolek wabu munggah mangkin WKBB Agung Biang Sri Agung nggih sarang sami titiang sira sana durung niki ring semeton tembang warga nggih
1: ni santa
0: ni santa ya Pak Santa bujur kita munggah mangkin Pak Pandu wabu meglebok mangkin
2: mate wawanin
0: Pak Pandu nggih mentas sapun nika galah katur ditiang mau pamit om santi om
2: nggih. Ingin yang ngungkur Bu Sari Merta. Nah, niki yang pun. Om Swastiastu. Ye?
1: Maipin.
3: Om Swastiastu.
1: Ye, rumangku.
2: Rumangku?
1: Pin.
3: Tinggi ye. Wau di siang gendor itu. Boleh. Saking awit, ampun.
2: Oh, gendor.
1: Oh.
3: Ye, tampur si dia nanti.
2: Ye, terus.
3: Ya tu yang awal ini Om Swastiastu. Ya ti tegang kalau.
2: Yang
1: lewat. Mungkin ian sapun api sampun suen yang ni puni kegalah eh.
3: Lu mampat sang Krishna Arjuna. mamang-amang eng yamu yamu ne tira
1: ya.
2: Inge ide sang Kresna Arjuna lunga punika melancaran ring tepin tukat yamuna ne.
3: Wos amoy ting maharaja Sudistira.
2: Di sampun ide nunas mepamit ring ide sang Prabu Yudhistira.
3: Satekan ireng yamuna binukti nire ramianing sarwa kesuma.
2: Ngeri sampun raris idrawah irik ireng tukad yamunane irik raris ide muponan muponin punika kabecekan sarwa sekare kanyakan kemang punika sami.
3: Wang kunang unang ning luah yamuna.
2: Alar inek toyone ring tukad yamuna ne wakti suluk ning pisan.
3: Atahar tersira gawi panot sawa.
2: Iri keraris ide mapi dabdab punika pajang. Ngewentenan pengastawa ngerayu nang
3: adanan taruhana te siru brahmana teke
2: ingin dikanyakan ide sarang kalih punika maut sa ngewentenan rayunan jek dak rawuh punika ide sang maraga brahmana.
3: Adi tejaning adi ciawu mijil tejanira.
2: Sukadi tejani de sang yang surya wawu medal kadia sapunika perbawani de sang maraga brahmana.
3: Wow yang kumis nira.
2: Punika ciri-ciri ne cerawes sidone bah wiyakti jek pekejujut punya kecara wis ide.
3: Wah panjang jatuh nira.
2: Punya rambut ide ne panjang pisan punya gonrong.
3: Mas limput dodot irong.
2: Turmaning mas limput punya antuk kain sutra selam.
3: Cirete mamalaku. Bojana
2: ide punika maosang punika rayunan
3: sadare tesang Kresna Arjuna risire
2: irika raris sang Kresna Arjuna punika sayago pisan punika majang ring sang maraga brahmana
3: wakonto sire
2: naris. Mutaken punika ide.
3: Manganti ngaratengi bojana.
2: Ingih aratu sang maraga brahmana. Titiang ngas mang nuledang iratu nyantos dumun titiang kantun ngaratangan beras puniki.
3: Anusar geretadi.
2: Wenten punika.
3: Panadi.
2: Wenten punika empahan punika susu punika.
3: Saya gie tadahaning brahmana.
2: Sanep gumanti patut kerayunangan tuk ide sang maraga brahmana.
3: Ojar te sang brahmana.
2: Ie kararis ngandike punika ide sang brahmana.
3: Hai sang Kresna Arjuna.
2: Udah dewa, dewa sang Kresna Arjuna.
3: Ayu itu tie gawe bojana geret tadi.
2: Duh pesan ni dewa. Ngai ajang-ajangan molakar aban susu.
3: Adik kepinalaku mami iri kita.
2: Ada ane do tan bapa kapening dewa.
3: So gian kita tan waroh i kami ageni dewa te.
2: Pantas i dewa tu sing nawang. Bapa boh ide sang yang ageni.
3: Ingat. Satu gengkak,
2: orang
3: geng, satu geng kakiang, satu ada mungkin hajang atau
2: rumahku
3: di mana suar dharma, angin siapa nikah mantan atau orang kalah, boleh mana semeton,
2: boleh malah sikit ni kiki dek saja,
3: nanti nanti yang menggatur malah,
2: memang
3: malah yang kita yang galah. Dengarlah cuma sekali untuk titiangan tu peramu santi om santi santi santi om
2: inge jerumangku berani inge malesiki sih niki boleh rebut rebut rebut malesiki om swastiastu
4: om bersyukur kita dalam titiangan
2: mana sesidori
4: ini disingkang le dalam yang kamu tu
2: inge inge kak las mana sesidori kadang nak sing nu monitor oke enten ngi terus ka
4: yang tu ngi kiring program tu
2: terus
4: bila kunang antara ni
2: ngi yang pun api sampun punika kewentenannya ni
4: weri nak kat suwa kita sang natu.
2: Campun raris raket ering pikayonan ide sang Prabu.
4: I pangaruh ide sang Brahmana empu kali.
2: Ini pengaruh ide sang Brahmana empu sane sarang kali punika.
4: Kanilang takwanakan saliring sarwo pide.
2: Punika sane ketakenin ini daging-daging puja ni punika.
4: Keken. Keken agi purana tak
2: tua. Oh, ering. Daging-daging agi purana tak tua ni punika.
4: Yang kis-kis ni diwata
2: kabe. Semalika wenten wisik ida para dewata ni maka sami.
4: Ia tika denira pinaka guru di
2: Sri Bupati. Unikah sana keanggahan ide guru antuk ide sang para buah.
4: Dinamnya mengajar sang repo putra.
2: Unikah saya gopisan ide pacang ngurukin punikah ngajahin putran-putran ide.
4: Yang kekagan ini maka nama Sri Rupini Dewi.
2: Cemalih tetagon ide sana mempersiakan Sri Utami Dewi.
4: Dikang rari mikir sunya uni.
2: Anak kalit sana mas ring sunya ni dokerin ne.
4: Ini ring disitu pegawan Sido
2: Yoga. Kairing antuk putra ni de bagawan Sido Yoga.
4: Lepas ke gagak aki.
2: Punika sana muwasta gagak aki.
4: Bangunan sang bubuk sah.
2: Itiang puniki muwasta sang bubuk sah.
4: Aku pengiring-iring.
2: Okey, punika ide madue pengiring-pengiring.
4: Sua tanda mantri sang Prabu.
2: Punika minakadi tanda mantrin-tanda mantrin ide sang Prabu.
4: Namangkanya palani sang Maha Brahmana.
2: Kadia sapunika ingian kapi kolehang antuk ide sang maragu Brahmana
4: sang putusin aji tatu kabe
2: Jane sampun putus punika inek kawruh-kawruhan tapone mage sami.
4: Ya manggih uwi. Bawo
2: sida pacang manggih punika uwi bawo ne.
4: Datani kaya yapan.
2: Ambil ke datanin.
4: Datan ini yapan.
2: Ten sida pacang kai calang punika.
4: Sasuga wakil ini katinus di sang Prabu.
2: Ya, inek wacana ni dene sani suci nirmala sami sampun katinus denan tu kide sang Prabu.
4: Kawantan demun tu mana pun boleh mangkat tu semua.
2: Ya, sampun pas lah ni ke galah. Eh.
4: Jika
2: yeah.
4: Yang kita yang kita
2: yeah.
4: Yang malah raja kita kami tu Om Santi Santi Santi Om.
2: Iye. Kak las sampun dados pengelas puniki penelas penutup ring acara tembang warga puniki ring perumpat RI Denpasar. Ingin ratu pamirsa sarang sami duaning sampun las galah puniki menawi te winten rikala titiang nginter sarang ratu kakiang acara duwe durung manut ring kayon. Punika daler pamirsa sane durung sidengar anjing sekewanten monitor kemantan ditangat turang suk semane mana daler sana sampun pulih dituk semua daler antuk punika sinep ditiang antuk para mo santi Om Santi Santi Santi Om.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Hai Ngira, yang selamat malam raka-rai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai Nge, punapi gatre sarang sami, sobat budaya sami kenten nge, astung kare, niki state, kena nge raka-rai titiang sarang sami, niki kena ngelantur. Samler, sampun, kenten nge margi, aktivitas duwe reng rahinane mangken, rahino, napi wastane Prespati kenten nge, tanggal siki, dados pengawet niki ring bulan Oktober kan terakhir kali tali 6 likur mangkin. Aing era kerai ringgalah mangkin nyatos bubu maju bos ringgalah jam rora swangi kentangnya titiang dayu ari nyaring era kerai kentang nih ring sejarahin pakubon suang suang niki nge niki sampun galah ngen istirahat ya. Mesanakan dari napi wasane semua kegiatan atau aktivitas duwe anto niki nyaringin nge minakadi program-program acara sana pacang kemarin game aja bos. Ingiring kalian makin pasti ke sampo niki pacang kedagin antuk kelanguan kenten gih rakerai. Nah niki khusus ringgalah jam makin kenten gih niki pacang katurang rakerai sani ngarsang tembang utawi pacang megatre durus kemanten kenten gih ngeranjing sang titang niki ring ambare ring pesawat telepon 0361223361 utawi diking rakerai tapi wastane eling taler yeni sampun ngarsang tembang kenten nge pilih salah satu mau ngarsang tembang napi megatre dua nih niki pacang ke ngelantur niki ring galah jam dasa nyantos jam solas kenten nge bantu nostalgia dawek dibi sampun titian nyarangin akarai cacimpetan makin menggilir program acaranya nge inge wawu ngelanturang niki ring napi wastani rahina latri akarai mayu jebos ringgalah jam solas nyantos jam roras pinaka apresiasi ring kesenian tradisional daerah Bali nge. Taler tambahan malih niki ringgalah mangken kenten kawentenan drama legenda jaga terang titiang wajib bos. Suasana tembang niki rakerai saking Gus Judi saling cokot.

0: kesarangan.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatru kano ikan.
3: Hau ke karang fehuk deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaanku?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya

0: Tahu kamu kawan, di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
1: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
0: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
1: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Hai, kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
0: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Keti?
1: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya lupa ya. Sudah terlalu lama nih kita sama ketemu.
0: Pangeran Fatu Keti! Pangeran Fatu Keti.
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
0: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
0: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusu kita begitu.
1: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
0: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
0: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Livau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja?

0: Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
0: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ah, ini tidak mungkin.
2: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata, Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
3: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
4: Benar sekali, kita harus membalasnya.
5: Hei, hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
3: Suara dari mana itu?
5: Kalian tiga pangeran.
0: Hei, kutu busuk, kok lu bisa omong?
5: Kenapa saya akan membantu kalian? Katakanlah apa yang kalian permasalahkan.
0: Awas kue kutu busuk, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
3: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
5: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
3: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
5: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
0: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
3: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
0: Paduka, kami tertipu.
3: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu. Dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
5: Jangan takut. Tenanglah, kalian pangeran-pangeranku.
2: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu.

0: dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
2: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit. Sakit.
3: Itu udah ke pembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
2: Tidak, tidak mungkin.
3: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
2: Omong apa tuh?
3: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
2: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
3: Kolam susu.
4: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Hai Ngera Kerai, para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge di wau sampun iki titian jarang ngira kerai ketan game mirengan sarang-sarang menten tembang pemungkas sampun atur datang titian niki ring ambaro menten tembangnya nih saking digus jodi saling cokot ketan nge yang makin si renak jagi nyokot dayung ya. Hai nge ampura rara kerai nge wantah kegonjakan ke manten taler di wau sampun titian ngawadar niki ring ambaro menten legenda kolam susu ketan nge. Yen kulam susu niki rakerai, kaitannya rasanya sakit ya. Yening tiang sih senangnya kolam susu. Engge mugi-mugi niki presiden menghibur rakerai ninggalah emangkin kenten nge. Pinap saking drama legenda puniki sekaligus dada sang dongen sebelum tidur kenten nge. Niki presiden ya terhibur rakerai titiang sarang sami. Engge duaning niki ninggalah kelanguan kenten nge rakerai sida kenten tengar sang tembang terus makin kangen kalah duit ngking ranjing ring pesawat telepon 0361223361 ingge Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Raja Wangi niki gedayu awi
3: ingge Rahajeng selamat malam di Gus Bawo ya.
4: Pasti niki domen ngidang ranjing niki.
3: Pasti ampun tunian ampun ketep-ketep nge.
4: Ini
3: gampun. Ini bagus. Penapi niki ngarsang tembang.
4: Patut niki.
3: Tembang ini napi.
4: Hidupiran maja wenteng biasanya lagi jawaban niki.
3: Siro?
4: Hidupiran maja.
3: Oh, hidupiran maja. Ampura, dereng niki ngeranyi ring air kas.
4: Oh, kenten gitu.
3: Neliana kayun?
4: Anek kenten, napi wasa niko. Meri Sakura Simalakama wesen nggih.
3: Simalakama?
4: Nggih.
3: Oke, coba kita carikan ya. Tembang Simalakama dari
4: Meri Sakura.
3: Meri Sakura. Oke, ada dong.
4: Ini ke mantan nggih.
3: Suksema sampun nyarengin niki bigus.
4: Dorongnya pun api gatre niki.
3: Oh iya, gatre kanti lali naken. Ada ingat di tiang kena. Ya nampun macuer pasti ke sapun maciri kena. Digo sapun api.
4: Yang kena sarang.
3: Astung kare sida ngelenak ngap kena tapi pasane kena ngelantur ya.
4: Sarang.
3: Heeh.
4: Ya Ya macam ge dayu agi raja tukar kata support mari kita berdalam dalam.
3: Cukup semua
4: banget. Atau kagak ni masa depan terwujud tangganya.
3: Astung karep, Bigus taler kenten nge. Sukses banget Bigus.
4: Wali Om Santi Santi.
3: Inge, sukses banget Niki Bigus bawa sampunya rengin. Niki ngirequest tembang si Malakama Mary Sakura kenten nge. Lagi ring kor Bigus bawa sana kayun ngarsang tembang durus kemanten. Niki ngeranjeng mangken ring pesawat telepon 0361223361. Inge Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
3: Inge ring dijake Niki.
5: Najang malah
3: kide. Aduh ngai.
5: Pulang jantan dajan lapangan
3: mungkin. Oh dajan lapangan sirang ya.
5: Aku batu bulan no medlot di ke.
3: Pak Ketut, Pak Ketut ya.
5: Tapi
3: Pak Ketut ya.
5: Dan
3: oh bukan.
5: Yong Bin kan.
3: Sira?
5: Yong B.
3: Oh Yong B.
5: Iya Yong B ring batu bulan.
3: Kan? Oh inge Pak Yong B kenten ge. Nembe sarang tiang niki.
5: Apa?
3: Nembe serang tiang.
5: Dan
3: ampunan nggih.
5: Nembe serang dayuari nembe tiang.
3: Ah, inge Pak Yong B.
5: Ngepen serang ring perempat sampun suwe.
3: Sampun suwe. Wih, amat jenis iki satya pisan sarang perempat nggih.
5: Nggih kari ban kupon-kupon itu mereka.
3: No, kenten
5: nggih.
3: Oh, betul-betul ya, ada masanya nih ke.
5: Ingin dia ketap-ketap bambun. Sampun ni jangan masuk ke.
3: Aduh. Ingin yang penting tenang-tenang nulut mantan.
5: Enak semang mantan.
3: Ingin tapi karsang.
5: Semang ni Ayu Lasmini ke?
3: Ayu?
5: Lasmini.
3: Ayu Lasmini. Judulnya ni kan ke?
5: Sekali itu yang demang.
3: Oh, penyanyinya Ayu Lasmini kan tan?
5: Iya, Ayu Lasmini.
3: Coba tiaran.
5: Yang demang mentan.
3: Oh, sebentar dulu ya. Sekali tiang teman wenten niki.
5: Makasih, makasami mantep. Kompromat, pendayuari, matur seksemo.
3: Sarang-sarang.
5: Santi, om.
3: Inge, rakerai di wau niki. Wenten Pak Yong biasa ke bidang batu bulan malih nyaringin nge. Aduh, niki. Tapi pastinya kerjasama ya. Niki ada sebigus bawa sarang Pak Yong B jok batu bulan ke kali niki presiden kenten nge. Ring, rakerai sana wenten yang bidang san lianan kenten nge. Kang Yang sandekan dumun mari jebos malin wani mentan galahnya ne talus ane mangkin ngiring piar sayang dumun tembangnya ne Mary Sakura si malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Adik berangkat sekarang ya.
1: Adik, sarapan dulu baru berangkat sekolah.
0: Aduh, gak sempet mah, udah telat nih. Ntar siang aja aku makan di kantin ya, dadah.
1: Aduh, adik ini kebiasaan banget gak sarapan pagi.
2: Tahukah kamu, sarapan membantu memenuhi kebutuhan energi setelah tubuh beristirahat sepanjang malam? Dengan sarapan bergizi, cadangan energimu tercukupi, membuat tubuh lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak perlu berlebihan, pilih makanan yang sederhana namun bergizi. Kamu bisa kombinasikan makanan sumber karbohidrat, protein, dan serat yang berupa umbi-umbian, jagung, telur rebus, roti, atau sereal. Yuk mulai sekarang sarapan pagi, tidak perlu mewah, sederhana, namun kaya akan manfaat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hai Ngira Kerai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Ngira, sesama banget Niki Sampun, setata nyaring titian Niki, dayu ari ring ambare, kenten Ngira, talar riwa sampun napi wasane aturan titian kali tembang Niki pinake requestan lah Kerai sana di wawu. Talar duaning Niki ke pepet kenten ke galah nyane ya Niki gelis pisan enten kerasa kenten ke kang yang kelumun ledangan Niki nge wanta side ngaturan ngantuk interaktif Niki wanta kali penelpon ke manten kemauan sampunang Niki sungsun naka kerai jangan bersedih mana aja bos pacang irinti yang kerai bercerita mendongeng kenten ke malih Niki kelantoran aja bos wantu bernostalgia nge hingga sinemake ngirim sandakan umun pacang katuran tembang siki kemantan iki mantan tembang saking beli widi widiana sesapi putih.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kandung kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Hai Gera Karai, para pendengar Titiang Sarang Sami, nggih Riki Ring Prompat RRI Denpasar, Rahajeng Mualin Niki Nyarengin Sarang Dayu Ari Ring Ambareng. Hai Gera Karai, duaning Niki sampun ngeranji ring kala jam dasa, kenten nggih dio sampun katur Niki tembang pemungkah kenten nggih Niki wentan tembang saking nepi wastani lolot band Niki Putri Bali. Ini sampun mau sang pindik Putri Bali, kenten nggih sungguh bangga sekali nggih. Napi wastani terlahir niki dados Putri Bali, napi malih yang kadi titiang kenten ya. Jadi napi wasta anak istri, anak bajang kenten nih. Nih anak bajang Bali kenten ke bawah semi taksune sapun napi jadi ke. Ayo kira kira sana suami pasti ke sampun kadi bos titiang wau niki pacang hiring titiang rakyat hiring ambar niki mau sang ring nostalgia kenten nih. Rakyat sana madwe cerita cerita unik, pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, di sana kan tuh niki kayak lagi nyantos makin, di sana kempena ke dados kenangan, ngiring makin sobiahin kenten nih kenangan duwe, niki ngeranjing sarang titiang makin, ngeranjing ring 0361223361 kenten nih. Aing guys, sehira niki sanitan sabaran kenten nih antuk bercerita. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu yang Sawitra Anyar niki ratu dayuari.
0: Ah, Sawitra Anyar jakti kenten. Anyar wau mau menang.
1: Nembe tiang niki wau nembe.
0: Nembe niki nyarang di tiang nge. Oh, sira ya dados ne.
1: Di tiang Nek Sukarni saking Blabatu.
0: Nini Sukarni.
1: Sukarni.
0: Oh, Sukarni. Oh, ingge punapi gatre.
1: Ece.
0: Oh, saking Blabatu nge rajang kenal dumun.
1: Ece. Yang wenten cerita gitu.
0: Asik napi nih ke.
1: Masa kecil tiang ki.
0: Ah, ingge.
1: Yang dumun masuk tahun 61.
0: Mm-hmm.
1: Ampun wenten di pertengahan tahun nih ke gelam tiang. Usang tiang masuk.
0: Mm-hmm.
1: Malih satu tahun ke malih tiang mulai kelas satu. Sampun kenten ajaat yang luas ke gunung.
0: Mm-hmm.
1: Ngeros karyan wusang malih tiang masuk nih ke. Sampun kenten kan ampun kelas naik kelas teman-teman tiang dua tahun nih ke. Sampun kenten tahun 64 nih ke. Malih tiang mengulang masuk numpang tiang di kelas 2.
0: Oh.
1: Wosang kelas 1 pengkali ini ke numpang tiang di
0: kelas 1 pengkali genten. Habis genten?
1: Ampun genten sampai tiang masuk kelas 4. Malih tiang wos sakit, tiang sakit-sakit kan genten. Sampai tiang sakit bulanan genten batuk-batuk.
0: Inge kambuh ya.
1: Sama nikot. Dan jimah kan yang ke dokter sekali mangkin. Ya puput antuk simo lolo.
0: Kenten obat-obat herbal mantan kangen.
1: Nge. Ampun kenten sampai yang kelas 4. Busan pas keadaan dan wenten jimah. Dan mampun mulai naur sekali dungun ke wangpon.
0: Oh, nge.
1: Malih tiang busan.
0: Malih usah.
1: Bengkenten tapi yang mau buruh. Kan yang anak tunggal dan menten nafsi. Ke karyan ini yang entah munu ke cari. Itu ampun. Usang tiang ampun. Dan nganjing langsung tiang terus. Kenten mau buruh.
0: Langsung. Men, tapi wastane. Oh, kenten. Tapi wastane di wosan ngeranjing nih kan di kelas 4 kan wosan kenten selesai akhirnya ten lantur malih ngeranjing kenten ados nih.
1: Nih.
0: Oh.
1: Kenten lantuk kenten kenten nasi mau buruh siang nasi itu kenten kekaryan kenten.
0: Kenten. Berarti langsung nih kena membantu orang tua ada dosnya nge. Kenten. Tapi senang ter menjalankan napi wastane rutinitas dawak nike.
1: Yang
0: senang rasanya.
1: Pernah yang mencantuk dan renasi senang.
0: Oh, karena keadaan ya. Kenten. Yeah. Oh, men.
1: Yang kling kenten langsung yang mitik yang kecari kenten.
0: Kecari.
1: Bunuh dan
0: Oh, Sira aja kecari Peragan.
1: ya
0: Peragan kecari.
1: ini peragaan kenten munuh nih ke kenten nitik nitik suami kenten
0: Nitik suami kenten. Oh, kenten nitik suami. Eh, tan kenyal tangan asane ton.
1: penat ya mantan tuh
0: Iya.
1: nonton nasi terpaksa ke kenten.
0: Oh, berarti setiap hari kita nitik suami kenten nggih?
1: Nggih, yen asal wenten nak ngampung kenten nitik kan tiang munuh tiang kecari kenten.
0: Oh, kenten. Mendi, tapi wasane kegiatan yang mana paling diseneng nih ki sarang tapi wasane nini ge? Yang mana yang paling diseneng pas nitik somi ya, tapi pas nandur kenten ne pari ya atau napi?
1: Penakin kah?
0: Ini paling dados favorit nih ke kegiatannya nih kenten ge pekarian nih nitik somi napi kenten ne pas nandur pari minap
1: dan nanur padi dia nak wantah munuh kemantan
0: kemantan
1: munuh nutuk nutuk ke ngampung itu penting untung untung nan sombi yang itu titik dia.
0: Oh, kita sambilnya kenten mecanda ampun.
1: Kan sira sekarang mecanda ya.
0: Oh, kan boleh munuh. Bas fokusnya.
1: Kenten ge itah nih.
0: Inge itah. Oh, kejam kenten jam kuda kenten wusan kenten saking cari ya.
1: Ya.
0: Sampai jam berapa kenten mekarya?
1: Ampun sore, kantor sore ke sore kenten naan kenten nggak ngampung ke sore kenten siang dicari.
0: Kenten. Oh iya. Inggih, ini nih ke wantah tapi kenangan ya. Kan mangken asan tenical ke kenangan duwe. Nggih.
1: Monika dumun atu yang atut
0: semua. Heeh. Sukses banget sampun
1: sarang,
0: boleh.
1: Sarang semeton, sarang sami yang tan ngumping sira wa niki.
0: Tan kenapi? Niki ampun kenangan ngerasa witre.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Sukses banget yang sami patu.
0: Inge saran-saran.
1: Santi.
0: Inge susu banget niki, nini sur sua kami kenten.

0: munggah ring 0361223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Dayu Ari.
0: Swastiastu.
1: Kramet.
0: Aduh, nggak kenal apa itu krambit. Nah.
1: Kerambitan.
0: Oh, kerambitan. Yang krambit kan, nak. Aduh. Krambit kayak apa? Krambit.
1: Kayak kramit, agak
0: hampir. Aduh, Mbak Indira Titya, ngapunapi Gatre.
1: Becek
0: niki
1: kan ini Jerman
0: niki
1: nolek
0: bangkiang tiangnya dari mana? Kena ngundiang nih nanti sama gadang nih keng ya, mani tasa
1: dan kan biasa ampun saban hari pagi nih ke numas sab
0: kentan makin ben sab masih di udara. Nyanyi nyiaran nah itu ini nge Mbak Indira kena dong
1: Mbak Taler kena
0: emang ya.
1: Pendengar setia penyiar propat.
0: Aduh, setia banget jarakat cara rantai pokoknya.
1: Ini 24 jam di nyaringin propat ya dan tanpa propat rasanya ngajeng kurang garam.
0: Aduh, lebihan garam tak sepak. Aduh, Inge Maindira. Napi makin ke cerita yang ki.
1: Persido masih ngeranjing kan masuk mantan dia.
0: Di wau kan boleh ngeranjing?
1: Don.
0: Masa?
1: Lu nak wau masih ngerengang radio.
0: Iya, konnya 24 jam. Keng-keng, Niki.
1: Tante kan bahasa basinya.
0: Ay. Nyelah, kan Niki Mbak Indira. Ada.
1: Nostalgia, tante dayungnya.
0: Patah Niki kecari ya, Male.
1: Bernostalgia sandi wau perjalanan wau tentang ya mungkin nyaten lah nostalgia yang lama-lama
0: ada skenten
1: membuat hati sakit.
0: Aduh, tapi tetap apain sakit tani cale kudiang menang
1: hati-hati dayu. Jangan dah nostalgia yang lama-lama. Yang baru tadi, ini baru tadi sore, Dayu.
0: Tanya nostalgia, curhat namanya. Ada.
1: Kan nostalgia juga namanya.
0: Betul.
1: Wah, kan mah jalan-jalan. Tumen meruang mah jalan-jalan. Gitu. Biasanya sendiri di gang kecil, mungkin ke cari kampun yang jalan-jalan ya Niki Wenten masih sama senasib gitu. Bel buat yang mah jalan-jalan yuk gitu. jadi masih kita ya. Nah itu sampai di perjalanan itu ya nggak dicari Niki ngetasin cari ngetasin pagan kuning pagan tuh
0: kan. Tapi
1: Nikom di samping cari itu kan ada tegalan dan pagan. Benten punya sukun.
0: Punya sukun, jangan bilang maling sukun ya.
1: Enggak. Memang yang malunya pun nenin pedidi kenten man ulungane ge. Pun kenten busan lantas nikeng ya kan. Jeba ampun ulungane dayu.
0: Masa nge?
1: Lihat yang kirain ada orang yang nyari. Terpaksa lama kayaknya orang enggak ada yang lewat ke sana, ge. Sebenarnya tiap hari ada yang jatuh. Ada yang jalan ke sana akhirnya enggak ada yang ngambil-ngambil gitu.
0: Nggih.
1: Udah itu yang sama itu udah teman. Mah kok ada kene gitu. Oh, ini pun nih orang yang lo akhirnya dia semak-semak lah mbah ngewek-ngewekang ngebit-ngebitang punya api dan ilak-ilak tuh di grembeng.
0: Oh. Ini semak-semak nih kah?
1: Ini semak-semak.
0: Ini.
1: Ini yang awas mbah ulung ke tebing yang ketang.
0: Ada tebing sana?
1: Ini mbak nak
0: gitu ya. Oh, ikan.
1: Aing pemegisian lah di punya nih gitu nih.

0: demi sukun tuh.
1: lucu tadi mendayar, memang betul lucu tadi.
0: Oh, kenten.
1: Amin satu. Lihat lagi satu gitu.
0: Oh. Man kuda boleh ampun kan sukun lah.
1: Artinya cuma ngambil dua gitu. Mai boleh mai, nengen mau dua mau singklah bang ajeng gitu.
0: Ageng bah sukun lah. Ya. Ageng.
1: Dan yang gede itu sangat mungkin nak cinik-cinik namun sangkop gitu. Tapi enak, manis kayu.
0: Oh, kenten. Oh, nyak santop nih ke nyemak.
1: Iya, Niko pun. Lagaannya karena dumen ajak tiang gitu. Tiang kan makan bersaing gitu. Kok dia beliau mau agak nepuin le limo. Kresek kan ngabot.
0: Mau glendot itu.
1: Akhirnya kalang katik, terus bersyukur kalang katik. Ini kari dayu.
0: Iya, ini kan teng-teng.
1: Oh, dong ben ngali lo, ngungnya lang ben mani. Ya, oh ya kita akhirnya mas, tujuh kan.
0: Tapi macet-macet mbak.
1: Apanya?
0: Oh tadi modulasinya terbecek niki.
1: Tapi, oh mungkin apa?
0: Ampun.
1: Ini minat mbak ini, nih nak abu-buan mbak ini mau ini. On air.
0: Oh iya gitu.
1: Tapi kan lega ayo.
0: Oh lega, simpoh dah dos.
1: Ampun ya. Ampun. Nah, tena sambil jalan, man. Yuk pulang dah sore gitu. Asal payu keliling gini mah. Nah, jangan besok aja gitu. Dia nggak. Akhirnya pulang membawa suku.
0: Oh, kenten. Ya, padahal tadi nggak ada rencana ya. Rezeki nomplok namanya.
1: Ya. Nah, udah itu mani maromah nusuk sukun.
0: Oh, beh ampun mau planning kan mungkin. Ampun na plastik na nang karung bakte.
1: Ya dia tu dayu. Jadi nak senado tenajin na sukun na. Yang cara di kota ni kan orang di selain itu kilo nak beli besi di selain bidan nu. Kan nenen topik na sukun na tu.
0: Iya.
1: Kompon jadi nak. Mbak nang ide kok saya ngadonya, Bu. Mungkin masih bisa memasak kayak nang ngunjungi niko dayu.
0: Betul, tapi kayaknya ampun suwe ten kenten gian sukun ya.
1: Nggih. Mbak makan apa ulah punyan sukun ndak mulo dak dia.
0: Oh, okay,
1: karena tumbuh sendiri di kok pun dekat tebing niko dayu.
0: Nggih. Mi amat kagang iki kentene punyane nggih.
1: Nah begitulah nostalgia Mbak baru tadi.
0: Nostalgia hari ini namanya. Ada, ingin Mbak, ya, sukses Mbak.
1: Sudah senang sekali dapat on air sarang ngetudai.
0: Oh, emang iya.
1: Makin lelep berbubuk Mbak, mani pagi-pagi bangun dah Mbak Mas MP.
0: Curiga tiang makin Mbak bubuk ke ngipiang sukun.
1: Sabaran bukan ukuran berkesusut dan sudah yuk mani kan
0: canggih. Tapi mbah bahaya loh yang makin mbah nostalgia sukun makin kan ampun pun berdua planning niki banyak kau ngambil sukun malah kan tiang jamin besok pasti hilang sukunnya. Sudah dibongkar rahasia sukunnya. Aduh.
1: Emangnya
0: aman nak ninja ya nak ulinjo. Sira kerambet dan mereka lali tes.
1: Nah, itulah kalau untuk pohon-pohonan itu banyak di mall itu makai itu dayu di nah, mungkin lah jenangan penaku tanah kayak nggak leluhur di pengelingsir dulu
0: betul
1: makai nak sedang perbaikan jalan itu pun kita simpan murahan luang bah itu kemana cepok nake makai nak sampun hidang mobil kesini
0: ampun.
1: Ke tarik nikah itu
0: pun bisa bolak-balik ya mobilnya ya.
1: Bolak-balik nanti di selatan kenanya.
0: Oh iya ya lupa. Ada sungai. Ingin Mbak.
1: Iya mau nikah di mana tuh dayungnya. Pun makai Mbak menggonyahan. Itu sarang bu wayang sirus ane wau.
0: Bu nih.
1: Hajang kenal.
0: Ini kan ini.
1: Penglemengin sarengin. Pagi-pagi taler ibu sarengin ini dah ke Bali kan kayaknya mandor rame ring udara ring propat dan ini tiang kan megatros antukan niki galah gede dengan taler dayungnya pangtan di durinan berketep-ketep nah onyang begitu galah kita
0: nah jadi kejuang sukun. Sayang.
2: Aku mampir bentar ya, Yan.

0: jual gak ya? Jual aja deh.
1: Li, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: FM 106,4 MHz dikirim perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nah, ngira karai para pendengar suami kenten ngehring galai mangke kanten kenten ngehring nostalgia titiang jaga ngira karai titiang pacang menyimak dengan baik tim menyimak aja deh nih ngira karai nge ngira karai sana sampun saya ga untuk cerita duwe sana kayak bernostalgia ngiring saringin mangke ngen galah duwe ring 0361223361 nge terus makin sarangin nge bercerita nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Dayu, cantik molek.
0: Titiang, suksema, siran iki.
1: Titiang, Mbak Egi, ring kegerang, asli.
0: Yeay, Mbak Egi, punapi gatre.
1: Titiang sehat, Ratu Kare, Ratu Dayu.
0: Ngebeh,
1: no. Wow, sakit semang, kemiring-kemiring, atau hanten, Ratu
0: Dayu. Nge, mpun sibuk, mpun dunia. Ampun dewasa napi. Ampun kudang undangan ampun boleh niki. Mbak Egi, sampun udah berapa rumah dikunjungi?
1: Semua Tudayu. Jadi itu mana sisnya Tudayu?
0: Kenten, ampun presiden nyarengin, pun rauh ya, pun liang rasanya. Niki bagi, tapi niki pacang gak terceritanya nih.
1: Makin kencang, lebih cerita kenangan dulu. Waktu yang wau pengantenan kenten Tudayu.
0: Pasutri muda.
1: Yang kan saking negara Tudayu.
0: Dosan.
1: Awin yang merici jawa keceranan tani. Dosan wau yang ambil pertama itu Tudayu. Di kampung yang anak penonton barong di mall itu. Kayaknya mungkin penonton barong di kampung yang barong bangkung itu di hari raya galungan ke Tudayu.
0: Ini dereng negara.
1: Ampun kenten kawin yang merikiri keseran. Ampun nonton barong itu di galungan itu sampai besok nih.
0: Oh, manis.
1: Kenten yang ambil gede Tudayu. Ikan gede waduk yang. Kalau barang yang mau balik barang, nggak barang aja galak, ngubar-ngubar.
0: Nah, wah, bos kenten?
1: Iya, ngajar buyok, nanti yang melahir, Tudayu.
0: Iya, Ratu. Atau nikah, nah, ladang mabot, nikah?
1: Wah, kuyang pun, kongpung, barang aja.
0: Matangkan, ruk-tuk. Nggak, bos kenten?
1: Ngajar yang melahir, mulai langsung, yang mengkap di balik pintu, Tudayu.
0: Nang meja me nah maksudnya nih lihat masa Bang Yang nih ampun nyu ning mebot belum lahir dia nikin aja.
1: Iya, senung yang nah, waktu itu kan wau pertama yang mengenal barong bangkung itu Tudayu.
0: Nggih, nggih, betul.
1: Tawang yang kadang-kadang tenten-tenten galak ngubur-ngubur ya di barong nikol sampai masuk gang Tudayu.
0: Iya, barong. Barong mantan yang ngubur kenten gongnya diduri.
1: Iya, barong aja nih kom lain, gambarnya tari ya di kentan di margi ya.
0: Oh, kentan. Men pen, tapi pasannya bakat tangan nih kalau mau na kentan mbak Egi mengkap.
1: Tol.
0: Oh, tol. Agak.
1: Samar.
0: Oh iya, selamat dedek bayi dari barong.
1: Iya. Ada. Kenangan tiangnya di mun. Mungkin ampun tiang apa lajak barong gitu karena. Oh pertama kami yang Tudayu waktu itu.
0: Ada bisa pertama kali uning padahal lampun kenten tapi wastane kan memang di negara kan barong.
1: Ton di negara di kampung tiang kan enten barong itu.
0: Oh dek kekeran mantan. Oh iya iya iya.
1: Oh pertama niku yang mengenal barong bangkum.
0: Nggak ada rasa dendam sama barong. Ulian ulian barong ngejer. Mana lagi hampun hamil nih kak?
1: Kompon mangkin ingat-ingat siang ulang sini nih.
0: Tapi kan mangkin kantan jam barong ngekantan tapi wasane kantan tradisi nih kak ring kekeran gitu.
1: Hari rame tuh rayu nih sebelum galungan di Malik juga ngerayinya galungan sampai ngerayinan barong ngerting lawan sampai kuningan tuh rayu
0: atap
1: penonton anone di atap itu sampai kuningan nonton barong ngerting.
0: Oh kenten man ngumpar-ngumpar
1: barong uling joh-joh gitu nonton ngelawan.
0: Oh be seru nih kan.
1: Ampun kenten tuh rayu Malik Siki. Untan yang kenangan yang ampun kenten kan aja ati yang melalui nih ke tuh yang ngambil nih ke aja ati yang melalui kesangu. Rendimun kan penonton keremangkin penonton pawang ke menyat-menyat ke penonton pecalang keremangkin kan penonton rendimun kan penonton yang terdayu ampun penonton aja ati yang melalui mereka. Ya entah nampun bojong, ya mekecok di bawang tiang tuh dah.
0: Masa?
1: Mekecok di bawang tiang, ya lekur tiang, ya barang sirah tiang isi.
0: Nah, tonton cegut dah.
1: Bojong itu, ini cara nak men tuh dah yuk.
0: Masa nge?
1: Nah. Di bawang tiang, ya nyongkok.
0: Iya rata.
1: Juga di bawang tiang, sirah tiang isi. Ini ya tambah ini makin. Tepung tiang lentiang ambil gede itu dayu.
0: Merat.
1: Tendangnya ada nak ngulah, ngulah, tengah tuun itu dayu. Nggak mau mengkong itu. Nggak. Ketegan di bawang dia.
0: Merat tuh. Dan suwe di napi wasannya menang di kentannya di bawang.
1: Iya, lentangnya sepa 15 menit nih.
0: Emih?
1: Nih, tiang yang ngindang ngejar tiang itu dayu.
0: Nge. Mana bojok liar nih kah?
1: Ampun nyak terus mekecok gitu ya anu omongnya tengkut gitu.
0: Mirat.
1: Maru tulis yang baju di kami ya belum not meragin darah.
0: Aduh kok bisa gitu.
1: Untung wenteng kamar mandi gitu tuh tadi.
0: Nggak langsung merep beseh nih kata.
1: Langsung cek ke kamar mandi yang baju di kami.
0: Bisa-bisanya
1: ya. Mampun bersih itu aja. Cuma lesen tiang bani pijau aja.
0: Trauma itan jadi rumah sendiri di tonggos melali bisa kenten heran ten tiang. Oh ringe ini kawan-kawan cerita
1: ya wadisya
0: ringe baiknya suksuma
1: banget
0: lian nah maksudnya lucunya ampun mebot kenten ya ampun uber barong ben iki kecok ngajak bojok. Amat beruntung mungkin toh ngias tengkara boleh rezeki ya kehokan yang baik gitu.
1: Bisa mencoba rezeki sangat tidak.
0: Iya positive thinking mantan. Ada inge baik gitu.
1: Sudah yuk monitor presiden KTT sudah yuk pengalaman gitu ya. Inge. Iya semua untuk galak. Dayu malu jepos kita lala malam.
0: Suksama banget.
1: Rahayu rahayu rindriya Dayu.
0: Inge baiknya suksama pisah.
1: Dalati rantisian Dayu.
0: Inge
1: santi santi santi
0: Inge suksama banget nih Kimbah Egi remidang kekeran sampun si udah nyarangin nge. Inge Diki lucu pisan ternyata ya kemauan menten ya rasa ya, tapi wastane kasihan kenten nge maksudnya di posisi nike tapi malah membuat kenten nge lain uber carang barong nanan kenten makin kecokannya ke, di tapi wastane nge dihinggapi sama monyet. Iya yang penting tetap positif thinking mantan ya Megi maksudnya ya ngiling-ngiling untuk kenangan diri wawu ya mungkin ini ya jadi rezeki yang datang nih kenge rezekinya boncos kenton kemaksudnya. Hai nge rakarai susmo banget sampun sida nyaringin titian niki dua nih enggak lah nyanyi taler malih napi wasane kepepet terus kenton nge aduh ton kenapi niki kanton kenton nge rakarai presiden nyaringin benjang pukuran ring program acara bernostalgia nge lalu ditang matur sumbu pembangan niki majang rakarai sarang sami sampun sampun si denyaring titiang kenten nggih diwuh sampun menteng kelangan iki antuk ngasang tembang niki antaler lantur inggalah makin antuk bernostalgia inggih becik pisan dados penghibur akrai inggalah makin nggih sambil-sambil santai kenten nggih minap akrai sane kanton enten ya tapi wastane bisa kantun monitor kenten nggih mirenge pengalaman-pengalaman menarik kenten nggih taler mirenge lagu-lagu favorit akrai sareng sami nah nika sampun sane kartin nggih utawi niki minap akrai sampun menten niki sampun menuju napa wastane gena sirap nah ring kasur kita sudah melayang rasanya nika nggih dan kenapa nak mangkin sampun becik pisan anggen istirahat ini ra keterai tan kuat kenten nggih durus mekolem benjang malih wawanin niki antuk kegiatannya nih aktivitas duwe pacang mewali seperti biasa yang penting rakerai tetap menjaga kesehatan ke mantan nggih nggih duwe niki sampun ngalah mari jebas pacang lanturan titiang niki antuk ngiring rakerai miasa yang kesenian tradisional daerah Bali sana makin ngiring musanakan nuwun niki duwe ning wenten sane jagi ngelintang.

0: garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi-sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
2: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Widan Margi Hemurek nomor Pitung Dasa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar nomor Rai Nede Mangkin Sukre kali Oktober war sekali tali nom likur. Rasa gargi teman nanti yang Agung Krisna Sidam Wali nyarengin ide dana reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz Pro 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Dumugi rekalan Rai panggilin titian kena rayu raja ngawitin semang demangki setengah mulai yang paswecan sake ide sagi yang widiwasa dan pasti ke titian pacang nyarengin ide dani ngawit semang ni puniki kantos puput ni titian bertugas melalui bos ring jam dah sesemang sekali biasa rekalan Rai pasti ke acara ke pertama ring semang ni puniki wentan acara Rahajeng Bali melalui bos katur lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelantaran antuk puja Trisadya. Susan Puja Trisandia rekalan Rai Mali yang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galang Kangin lan hiburan lagu-lagu Bali taler informasi-informasi menarik. Jam itu semang katur gatre Bali Susan gatre Bali yang Mali nyarengin ide dani ring acara Rahajeng Bali. Lantar jam kutu semang muali katur gatra Bali Susan gatra Bali pasti ke muali ring sesi acara Rahajeng Bali kantos nampakin jam sia semang. Lantar jam sia semang muali katur gatra Bali Susan gatra Bali ide dani presiden miar sayang acara obrolan komunitas kesarengin komisi perlindungan anak daerah KPAD Provinsi Bali kantos nampakin jam dasa semang. Nah punika rekalan Rai acara-acara sane pasti ke nyarengin ide dani ngawet semang ni puniki kantos sepupun irit yang bertegas malih jebas sering jam dah sesemang sedemakin sampun saya ke lagu-lagu rohani Hindu ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Bu Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Onceneng Pialang Papua saya. Papua blog ang onceneng renam. Tumawin ang Papua sing sebut-sebut murid apang ceneng rajin melajah kawan. Mandi di jening abang dua manikkan mapan anak yang mau saya singkone mula ada timpal anel bungan

Masaga. Masaga mawet saking kruna sega utawi sugo artos ipun nyuguhan. Masaga inggih punika sinali tunggal upakara alit ring kahuripan krama Hindu Bali sane katur ring watek Buddha kale pinake prabawan ide sayang widiwasa pinake watek Buddha prabawa buana sane megenah ring sor utawi burloke. Ketujuhani pun mangde jagate puniki raket tur becik medasar trihita karana. Mesegah biasanya ne kemargian nganutin penanggalan Bali minakadi triwara miwah pancewara. Serana utama sane keanggen segahan nasi sane ketatakin antuk daun pisang medaging bawang jahe miwah tasik. Segahan wenten mekudang soroh minakadi segahan putih kuning, segahan cacah, segahan kepel, segahan agung, miwah segahan manca warna, sane biasanya ne katur ring pemedal, lebuh miwah perempatan margi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekalandrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna akan nyaringin ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemikian ngiring piarsang sareng-sareng siaran acara Surya Puja antuk topik mengendalikan pikiran di era media sosial kesarengin Bapak Nengah Budiantara.

Om Swastiastu, Om Manubhadrah Kratawuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, hati yang tenang, serta selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Saya Inengah Budiantara, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung, kembali menyapa umat Sedharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yang berjudul Mengendalikan Pikiran di Era Media Sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Kita dahulu, informasi datang secara terbatas dan perlahan. Namun sekarang, informasi datang begitu cepat. Dalam hitungan detik saja, kita sudah dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat. Bahkan peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari kita. Meskipun melalui telepon genggam yang ada di tangan kita, berbagai informasi dapat muncul setiap saat. Kita membaca berita, melihat komentar orang lain, mengikuti perdebatan di media sosial, bahkan menyaksikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Media sosial tentu membawa banyak manfaat. Ia memudahkan komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, dan membantu manusia untuk saling terhubung. Namun di balik semua kemudahan itu, ada juga tantangan yang perlu kita sadari. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membuat kita mudah terpancing emosi, mudah bereaksi, bahkan tanpa sadar ikut larut dalam perdebatan yang terjadi di ruang digital. Dalam situasi seperti inilah muncul satu persoalan yang sangat penting. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita sendiri? Banyak perdebatan, kemarahan, bahkan permusuhan yang

dalam ajaran Hindu sejak dahulu telah memberikan perhatian yang sangat besar pada pengendalian pikiran. Di dalam ajaran Hindu, pikiran disebut sebagai manah. Pikiran memiliki kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ia dapat menjadi sumber kebahagiaan ketika dipenuhi oleh kebijaksanaan. Akan tetapi sebaliknya, pikiran juga dapat menjadi sumber penderitaan ketika dikuasai oleh emosi dan keterikatan. Dalam ajaran Bhagavad Gita dijelaskan bahwa kemarahan dan konflik dalam diri manusia sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Semua itu berawal dari proses yang sangat halus dalam pikiran. Ketika seseorang terus memikirkan sesuatu yang menarik perhatiannya, baik itu keinginan, kesenangan, maupun sesuatu yang memancing emosi, maka perlahan muncul keterikatan dalam pikirannya. Pikiran tidak lagi sekadar melihat atau mengetahui, tetapi mulai melekat dan merasa terlibat secara emosional terhadap hal tersebut. Dari keterikatan ini, kemudian lahirlah dorongan batin yang semakin kuat. Seseorang mulai memiliki keinginan untuk merespon, membalas, atau bahkan mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, atau ketika seseorang merasa bahwa dirinya ditentang, maka dorongan tersebut dapat berubah menjadi kemarahan. Dengan demikian, kemarahan sebenarnya merupakan hasil dari rangkaian proses dalam pikiran manusia yang berkembang secara perlahan. Jika kita hubungkan dengan kehidupan di era media sosial sekarang ini, ajaran ini menjadi sangatlah relevan. Banyak konflik yang terjadi di media sosial sebenarnya bermula dari hal yang sangat sederhana. Ketika seseorang membaca sebuah komentar atau pendapat yang berbeda dengan dirinya, pada awalnya mereka mungkin hanya sekedar membaca. Tetapi karena hal tersebut terus dipikirkan, akhirnya muncul keterikatan emosional. Dari sana timbul dorongan untuk membalas atau mempertahankan pandangannya. Ketika balasan yang diterima tidak sesuai harapan, emosi pun semakin meningkat dan akhirnya muncullah kemarahan. Melalui pemahaman ini, ajaran Hindu kita mengingatkan bahwa akar dari banyak konflik sebenarnya berada pada cara kita mengelola pikiran kita sendiri. Jika seseorang mampu menyadari proses ini sejak awal, maka ia dapat menghentikan rantai emosi tersebut sebelum berkembang menjadi sebuah kemarahan. Kesadaran inilah yang membantu kita untuk tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh perbedaan pendapat, serta mampu melihat berbagai persoalan yang ada dengan lebih jernih dan bijaksana. Dengan memahami proses ini, kita belajar bahwa konflik tidak selalu harus dibalas dengan kemarahan. Ketika sebuah pikiran mampu dilepaskan dari keterikatan emosi, persoalan yang sebenarnya kecil tidak akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Umat Sadharma, dalam ajaran agama Hindu, pengendalian pikiran tidak hanya dipahami sebagai ajaran spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari etika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ajaran ini tidak hanya mengajarkan manusia untuk mencapai ketenangan batin, tetapi juga menuntun manusia agar mampu hidup dengan sikap yang baik di tengah masyarakat. Salah satu konsep yang

0: sangat dikenal dalam ajaran agama Hindu adalah Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha sendiri memiliki arti tiga perilaku yang harus disucikan dalam kehidupan manusia. Trikaya Parisuddha terdiri dari tiga unsur utama. Yang pertama ada manacika, yaitu pikiran yang baik. Yang kedua ada wacika, perkataan yang baik. Dan yang ketiga adalah kayika, perbuatan yang baik. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pikiran menjadi dasar dari setiap kata yang diucapkan, dan kata-kata yang diucapkan pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dari ketiga unsur ini, kita dapat melihat bahwa pikiran ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Segala sesuatu yang dilakukan manusia selalu berawal dari pikiran. Sebelum seseorang bicara, ia terlebih dahulu akan memikirkan apa yang dia sampaikan. Sebelum seseorang bertindak, ia juga terlebih dahulu memiliki niat yang muncul di dalam pikirannya. Pikiran menjadi tempat lahirnya berbagai niat, pertimbangan, serta keputusan yang kemudian diwujudkan melalui kata-kata dan tindakan. Oleh karena itu, jika pikiran tidak dikendalikan dengan baik, kemarahan atau dorongan yang tidak dipikirkan secara matang. Sebaliknya, ketika pikiran mampu dijaga dengan kesadaran dan tenang, maka perkataan yang keluar akan lebih bijaksana, dan tindakan yang dilakukan pun akan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa dalam ajaran agama Hindu, pengendalian pikiran dipandang sebagai langkah awal untuk membangun kehidupan yang harmonis. Di media sosial, kita sering melihat bagaimana seseorang menulis komentar yang sangat keras, bahkan kadang menyakiti hati orang lain. Banyak orang yang menulis sesuatu tanpa berpikir panjang. Setelah itu barulah muncul penyesalan. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran belum dikendalikan dengan baik. Ajaran agama Hindu sebenarnya mengajak kita untuk selalu berhati-hati sebelum berbicara ataupun bertindak. Dalam banyak nasihat di sastra Hindu, manusia diingatkan agar mempertimbangkan dampak dari kata-kata yang diucapkan. Karena kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia bisa menenangkan hati orang lain, tetapi juga bisa melukai perasaan seseorang. Di era sosial sekarang ini, prinsip itu menjadi semakin penting. Apa yang kita tulis di media sosial tidak hanya dibaca oleh satu orang. Ia bisa dibaca oleh banyak orang, bahkan dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, setiap kata yang kita tulis sebenarnya memiliki tanggung jawab moral. Umat Sadharma, dalam kehidupan spiritual, pengendalian pikiran sering dilatih melalui kesadaran diri. Kita diajak untuk tidak langsung mengikuti setiap emosi yang muncul dalam pikiran. Ketika seseorang membaca komentar yang membuatnya marah, ia tidak harus langsung meresponnya. Ia bisa berhenti sejenak, menarik nafas, menenangkan pikirannya, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah balasan yang akan saya tulis ini akan membawa kebaikan? Apakah kata-kata ini akan menyelesaikan masalah atau justru memperbesar konflik? Jika seseorang sudah mampu melakukan refleksi seperti ini, maka banyak konflik yang sebenarnya bisa kita hindari. Selanjutnya, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa pikiran manusia perlu dilatih agar tidak mudah terguncang oleh berbagai keadaan. Orang yang mampu mengendalikan pikirannya akan tetap tenang dalam berbagai situasi kehidupan. Ia tidak mudah terpancing oleh pujian, tetapi juga tidak goyah oleh celaan. Sikap seperti inilah yang sangat dibutuhkan di era media sosial. Media sosial sering menjadi tempat di mana orang saling memuji, tetapi juga saling mengkritik, bahkan saling menyerang. Jika seseorang tidak memiliki pengendalian diri, ia akan sangat mudah terpengaruh oleh semua itu.
Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang yang memiliki pikiran yang tenang, akan mampu melihat segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Ia tidak akan langsung bereaksi terhadap setiap hal yang ia baca ataupun lihat. Umat Sedharma, media sosial pada dasarnya hanyalah sebuah alat. Ia bisa digunakan untuk hal yang baik, tetapi juga bisa digunakan untuk hal yang kurang baik. Semua itu tergantung pada bagaimana kita menggunakan pikiran kita sendiri. Jika pikiran dipenuhi oleh kemarahan, iri hati atau kebencian, maka media sosial akan menjadi tempat pertengkaran. Namun, jika pikiran dipenuhi oleh niat baik, kebijaksanaan, dan sikap saling menghargai, maka media sosial justru bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu, pengendalian pikiran menjadi sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melatih pengendalian pikiran kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk merenung. Kita bisa mengambil waktu sejenak setiap hari untuk menenangkan diri, mengamati pikiran kita dan menyadari emosi yang muncul. Ketika seseorang mulai menyadari pikirannya sendiri, ia akan lebih mudah mengendalikan pikirannya. Selain itu, kita juga dapat membiasakan diri untuk berpikir positif terhadap orang lain. Tidak semua perbedaan pendapat harus berakhir dengan pertengkaran. Perbedaan justru dapat menjadi kesempatan untuk saling belajar. Dengan sikap seperti ini, media sosial tidak lagi menjadi tempat konflik, tetapi menjadi ruang dialog yang lebih sehat. Umat Sedharma, pada akhirnya, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Pikiran yang baik akan membawa manusia pada kedamaian. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi emosi dan kemarahan akan membawa manusia pada penderitaan. Karena itu, dalam ajaran agama Hindu selalu mengingatkan kita untuk menjaga pikiran dengan baik. Jika kita mampu mengendalikan pikiran, maka perkataan kita akan menjadi lebih bijaksana. Jika perkataan kita bijaksana, maka tindakan kita juga akan membawa kebaikan bagi orang lain. Dengan demikian, kehidupan sosial kita akan menjadi lebih harmonis. Umat Sedharma, semoga kita semua dimanapun berada dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijaksana, menjaga pikiran tetap tenang, dan menjadikan setiap kata serta tindakan kita sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berkenan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.

0: Inggih kebawasan oleh kide sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanunggu sarayintitnya Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Luangkan waktu ring pagi hari Rakelan Rai untuk berolahraga utawi melakukan meditasi. Duaning meditasi puniki nggih sida mengubah struktur fisik otak lan meningkatkan kebahagiaan nggih. Nah, meditasi puniki sida menciptakan energi positif nggih. Duaning asa punika lakukan meditasi di pagi hari mengenai ide danes sida lebih bahagia kenten nggih ritat kala ngawiten aktivitas ring samangin puniki nggih. Meditasi puniki wonten berbagai jenis nggih. Nah, menurut para ahli praktek meditasi jenis apapun nika sida nguantu ide danes menjadi lebih bahagia kenten nggih. Dan dosen bisa memilih dan menentukan meditasi yang disukai kemudian jadikan aktivitas rutin di setiap pagi hari.

teki-teprat jakso kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tetujuan iraga urip renjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncarang.

Ах, о, ре, пир, питон.

ันเมียคือต้องขอรือมอมมุชื่อสวรรค์พอปิดยา

0: Rajeng laksanayang persembahyangan puja trisandya majaring matindus dharma ring dijeje pada megena dumugi ide sang yang widiwasa satu mepaice kerayuan lan kerajengan ri irage saring sami jagat lan sedagingnya nih.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
3: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
2: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
4: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
5: Perang ya?
6: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Tak baik.
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
7: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?
8: Hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI dan

Ada kalan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Susmani mana turang titnya rekalan rai kantun satya meskian iriki ring FM 106,4 MHz selain AM 1206 kHz pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali selanjutnya nih rekalan rai ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara galang kangin antuk judul Tanah Kita Tanah Surga.

0: dan mengingatkan saja gending itu. Rasanya gumin rago nih pemekas nih sedini di Indonesia itu nang rasang tongkat kayu kadirase kayu tancabang tongkat tancabang di tanah irago ini bisa tumbuh menjadi tanaman subur tanamannya dadi angon merto itu kini kemelahan gumin iragon karena bersinar gumin bersinar itu motejo apapun ane motejo ne bersinar tu barang mal tu barang berkhasiat mulia gitu. Makawinan kita berbangga berbangga lahir tumbuh dan menetap di tanah kelahiran Iragone Pemekas di tanah Indonesia yang kita cintai. Bileh-bileh Irago ado dini bagian dari Indonesia disebut dengan Pulau Dewata. Pulau Dewata itu kan dewa, dewa, dewa itu deep, deep itu artinya sinar, gumi motejo, gumi bersinar. ada di gumi di Pulau Dewata, orang-orangnya juga mempunyai sifat-sifat dewata. Ini contoh cinta kasih, ramah tamah, saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling tanyen gitu. Ngelah irage hidup anemu adan saling membutuhkan, saling ketergantungan satu sama lain. Nah.
1: Aduh.
0: Pinang ke tulang-tulang nepak-pak gitu.
1: Meng kadian yang dipayu ngekap nih kadian. Tuh. Apo kerana ngidang bertengkem semengan.
0: Nah.
1: Nah kisah tuang. Kerana kita tahu lagi.
0: Apo kerana nih.
1: Mau umur irago kebeli jani bawa sekat pitu. Ratu cangang widi titiang jaga pacang sirap. Mau syarif. Pangkantun leluhur cang ingat kini tiang. Cerawas rah nikin rah ken beli itu nasi cang ada gombaro kal mesari maro bangun mani semangan titiang nunas kaurep ratu pecah yang titiang angkian mang do prosido benjang semeng tiang bangun mewali male titiang ningalan terangnya ido sang yang suryo iya
0: ya
1: ternyata munyin jik tiba Meguno kengkian sadar aga mumur moni no masih ngidang ngecapeng melah gumini irago ne.
0: Benar ngetengok ruyu siapa semangan enten irago beli
1: benar
0: irago nunasi jo ngaturang paramu suk
1: semua
0: ring ide yang pramokawi suk semua ratu daging ini ratu pinunas titiang di bisane titiang sidon tan male semangan cingaan titiang male gumi ratu
1: gumi raga pemekah di Bali melah asri damai sentosa
0: benar
1: kerte terate gumi ayu menawa dirga yusa yusa kunang negari
0: dewa ratu
1: liang tang ngucap galang ratu ada kentan penedeknya jadi nik pertama Yowano medingekan si ketor
0: benar.

0: Kaden ajeng-ajengan ni dogin ngewarekan iraga sing jek sastra raos titipan cokone idang warek jasmani ni rago dan rohani keto ro tadi latarang roh semelah jagat balin orang pulau dewat Bedinga busan nak kiki ketan bukering lah cucu marah je ingat keragaan gitu kan
1: mengingatkan nak mulu perlu jani be ingatkan di
0: tulang
1: mau bading udah tekapan pindah angin lah pangsi kali meng tu nanti ngabli meng tekapan tu
0: Mem berdekat bro. Saya kecoh-kecoh ya. Kita gejolak hidup ya.
1: Pikun denger anak.
0: Nah. Saja. Memang ke satu busan. Ikan-ikan tuh.
1: Benar. Irago kembali lagi diingatkan. Perlu diingatkan. Perlu dunun tangin. Gitu.
0: Bangunin. Apa nih bangunin?
1: Mau kejang bangun ingatannya malih dibangunkan.
2: Malam tangin.
3: Jangan ngerokok kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
4: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pemekasnya semangat.
2: Semangat, Indo.
1: Semangat, nyidang, bangun, nyidang, kembali semangat seperti dulu.
2: Ya.
1: Tenaga, sing mang.
2: Ya, nyet irago jagogason. Kita kena pangcaro pidan. Kena he.
1: Kena he.
2: Jadi bayu lantang.
1: Bayu subuh sing mang.
2: Terang
1: butuh Dijo ngalih bene pidan.
2: Tu tidak mungkin terulang yang kena sing dia pang mau ben bakat ulang tu kita.
1: Dojo aneh pidan.
2: Nah, dojo ni subuh lewat.
1: Kejadian aneh busan kan.
2: Sabo. Sing bakat nambangnya ada.
1: Tidak akan pernah kembali lagi.
2: Mari man ngopi bareng, ngajang cukup, selo apa coba. Mandi karuan. Apa dia mandi binyak pun nggak bakat.
1: Bener. Dijo ben alih momen tu. Oke.
2: Dijo bakat.

0: ke studio, ke studio. Bidangnya kita mau foto. Jaler, ratu ben ingat jadi cingak di tadar mau papang di demo ada.
1: Benar.
0: Ingat masa lalu sih kita.
1: Tidak akan pernah kembali lagi.
0: Oh, cacau rumah aja aja pidan. Ini busan ke buat satuan gitu. Selain itu katakan mesti tali gitar, tali krek, tali apa tuh, tali nah itu tadi rapiang mana singnya aja bobot itu aja gitar mudah itu
1: jadi ketemu mal sajan tenang
0: tetamian pidane
1: ah
0: dan itu tetamian pidane nu
1: pidan kalau bu amah tetani lah karena triplek kan
0: jadi kan suksema nih ngingat lagi isian gini kebusan tuh nak beningat
1: cara pidan baru
0: oh.
1: Jani cingan tuh lama.
0: Lama.
1: Yang jani rago baru.
0: Benar?
1: Benar nak nini pon rago lumuh kunau nih.
0: Lama nih. Awalnya orang lama. Oh iya nih. Siapa orang kita lah. Pangsing juga ke.
1: Benar.
0: Jadi kembali lantas di Mekanga Ratu aslinya alam Pulau Bali rago.
1: Benar.
0: Kip sinar suci kita di ngamal. Di jengale bien.
1: Di jengale gumi bersinar.
0: Nah. Jaran orang bersinar jegek ada gendeng di jati yang buin mengalir jegek sekadi apa
1: jegek sekadi ni dewo
0: ni loh ni masih apa lah loh
1: oh nak nyampat sampai ngetan selasa temo
0: ayu dewo
1: ayu
0: ya jadi dewo mesti ayu nyak bu cepekang jegek sinar suci Pulau Bali
1: benar dewa ben kembali mau sinar mesti ayu jegek len subo jegek len ben mau tejo
0: arah tu macah yo keken sing paling namai sing deje nak len rago ge paling
1: Neng ranak mesti jauh topo.
0: Napi?
1: Isin ne.
0: Oh.
1: Ya nak lu anak jegek mesti jauh tu kan misi duwag, misi pinter.
0: Oh. Nyak metakson lantas.
1: Sudah
0: asyik.

0: Eng, oh, single lah ni budoh ni.
1: Saja je. Kadang budoh tu lahir sana je. Budoh ini, kira ada budoh nak midap nawang sih tu.
0: Ah, nak budoh kira ni luwung.
1: Ya, budoh belajar kita belum ya.
0: Nah,
1: nak lain pondang pantai pat melalui ke Bali sama dengan saya tidak hidup ke?
0: Ah, budoh yo.
1: Budoh ya, budoh.
0: Budoh kan kemelahan Bali.
1: Yang orang kemelahan, di atas kemelahan, betul sih ada apa. Jadi kemudiannya nih ngisi aja nih memelihara kita malu.
0: Dragong lah tugasnya. Irago ngapain.
1: Benar, irago nyayangin.
0: Benar.
1: Dia membuat nasi rago ya.
0: Ah.
1: Dia malu gitu, cuma senal tuh. Dia ada yang ngurut-ngurut malu.
0: Nenek, ngapain ya malu, senal ada nyayangin.
1: Masanal blonor gitu. Jadi ngapain irago lah.
0: Ngapain. Setidaknya mulai dari menjaga kebersihan,
1: menjaga utawi merawat.
0: Nah, karena membutuhkan rutinitas.
1: Nah, tuh, sendiri aja tuh, bakalan itu, kita ada.
0: Ah,
1: jadi, anu aja minum deh lu nah, kang yang kenega itu.
0: Nah. Suwe coba masuk semua titian.
1: Nah, kaca ke depan kripit aja lah bukan. Erah tuh. Kang Wang nak muntuh.
0: Nah. Mau sinar nih, mau tejo.
1: Sinar lidat menek si aswat yang bohong. Wadah budo raga untuk menyadari hal ini. Nah, kita malu bobo sendiri ya, kayak panah.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. G Agung Krisna kantong nyarengin ide dane ring acara Rahajeng Bali. G sare bangkin atau hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawiten titik untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin sukre kali Oktober war sekali tali 16 saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah Bali. Nah, rekelan Rai Rahindane Mangkin, Kabupaten Jembrane diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu 25 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 61 kantos 95%. Lantur Kabupaten Tabanan G diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 96%. Kabupaten Badung rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 26 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 91%. Kabupaten Gianyar rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 26 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 92%. Lantur Kabupaten Klungkung rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 25 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 59 kantos 85%. Kabupaten Bangli rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 51 kantos 98%. Kabupaten Karangasem rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 53 kantos 95%. Kabupaten Buleleng rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 59 kantos 84%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 26 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 69 kantos 88%.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nemu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan atau kesurupan saat persembahyangan karya Puja Wali di Pura Kawitan Undagi Beratan. Mereka terdiri dari 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang berusia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauri Kidumun, titiangnya ringin ide dane ring semang demangkin. Meleja bahas Wenten Putri, sani pacang lantorang acara-acara ring perempat, kantos puput ni jam dah sesemang. Menawita Wenten di waktu ritia, rikalong yang terang acara ngawit semang nenuni, dan lalu ritia duras kerenda pengampura. Sada bagi ritia Agung Krista ngelusur mau pamit, puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Rakyat dan Rai Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan 25.000 pekerja terserap setelah proyek pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambean Bali rampung dilaksanakan. Ia meminta kepada Gubernur Bali untuk memonitoring tenaga kerja yang terserap nantinya harus diutamakan penduduk lokal. Meningkatnya serapan tenaga kerja karena ketika dikembangkan nantinya PPN Pengambean Bali bisa menampung lebih dari kapal untuk bersandar dan bongkar muatan. Dari yang tadinya hanya mampu menampung kapal sebanyak 1.273 menjadi 1.600.

swastiastu. Rahajang semang rekelan rai. Mabali Niki Putri nyarangin rekelan rai ring rahina seni becik puniki. Nggih. Pastikan Niki ring program-program sane presida kesarangin rekelan rai nggih ring rahajang Bali Niki. Wosan wau sampun wenten amok Gong Krisna nggih sane nyarengin mangke Niki ngelantur nggih putri pacang nyarang rekelan rai. Kantos puput mulai jebos ring galah jam dase. Nah rekelan rai ring galasan emang ke niki ngiring sarangin putri mau sang topik niki ngenenin inde merubah pola makan menjadi vegetarian niki rekelan rai. Nah pastikan niki rekelan rai akeh sane sampun unding nggih lan sering miar sayang ketan nggih istilah vegetarian. Nah nangi rekelan rai niki yang raga ingin mengenal lebih jauh tentang vegetarian niki wenten istilah lain yang mirip tapi ternyata berbeda niki rekelan rai nggih. Sane bawa sang putri nika istilah vegetarian lan vegan nggih. Nah vegetarian lan vegan puniki rekelan rai nggih nika sujatinane pola makan sane mengutamakan bahan pangan nabati nggih utawi berasal dari tumbuh-tumbuhan niki dalam kehidupan sehari-hari. Nah nanging rekelan rai maka kali niki madue pabinayan nggih sane utamanya nika terkait mengkonsumsi produk hewani sekadi telur, susu, miwah, madu. Nah rekelan rai secara umum niki nggih titiang darah informasi saking rri.co.id. Untuk pola makan vegetarian nika kari mengkonsumsi olahan sekadi telur, susu, lan madu nggih. Jadi nika kan termasuk berasal dari tumbuhan dari hewan ngenten nggih rekelan rai. Sekadi telur nika kan berasal dari ayam atau mungkin bebek ngenten nggih. Hewan-hewan yang bertelur. Nah, susu nika dari sapi atau mungkin ada yang mengkonsumsi susu kambing ngenten nggih. Untuk madu nika pastika dari lebah nggih. Lan aneka olahan-olahan susu telur sekadi keju, yogurt ngenten nggih. Nah, untuk vegetarian niki masih mengkonsumsi rekelan rai nggih. Nanging niki bentuk olahan sekadi daging misalnya daging ayamnya, daging sapi, daging kambing niki sampun nenten mengkonsumsi malih. Nah, Maliana niki rekelan rai sarang pola makan vegan nggih. Yening vegan niki sampun sangat menghindari daging, ikan, telur, susu sarang berbagai produk olahan lianan nggih sekadi bawasan titiang wau wonten yogurt, keju, madu, kenten sampun nenten mengkonsumsi sama sekali. Jadi benar-benar niki fokus anto pengolahan tumbuh-tumbuhan ke mantan. Kenten pembinaannya nggih rekelan rai. Mang dan nenten salah malih niki mau sang oh tiang vegan tapi ternyata masih konsumsi telur berarti bukan berarti vegetarian nika nggih. Nah penting niki mangda iraga uning rekelan rai nggih napi malih minap enten niki ring sekitar kita kenten nggih keluarga teman kenten sane sedang mulai berubah pola nggih pola makan dari yang awalnya makan seperti pada umumnya nggih nah mungkin berubah ke pola vegan atau vegetarian. Nah mangda iraga sedang sami uning talar nggih sane ken manten niki makanan sane presida disajikan untuk teman-teman atau keluarga kita yang vegan utawi vegetarian. Nah malu jebos rekelan rai ngiring sarangin putri nggih hari yang galas sane mungkin pastika pacang dibuka niki line teleponnya nih ring 0361223361. Sarangin putri mau sang ngenenin inde pola makan vegan utawi vegetarian pun iki nggih. Tapi malih wenten niki sane sampun menjalankan. Nah dados mulih jebos berbagi tips utawi olahan-olahan napi ke manten niki sane preside ke ajeng kenten nggih ring sehari-harinya nih.

0: Aing gerek lan rai, wau sampun Nika Putri ngecen informasi ngenenen inde apa binayan ngetan ye niki pola makan vegetarian lan vegan. Nang lantun niki rek lan rai mau sangende pola makan pun ki nggih baik vegetarian maupun vegan niki. Wenten kan niki rek lan rai sane sampun mulai menerapkan pola makan pun niki reng jero griya sowang-sowang. Utawi wenten niki maduwe semeton, keluarga, kenten ye, pasangan, utawi orang-orang terdekat niki sane sampun menerapkan. Lan sekadipun api niki penerapannya nih. Ngiring-ngiring sarangin putri niki ring 0361223361. Sampun dibuka nge rekelan rai. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, rahajang semang.
0: Ingge, rahajang semang, tabanan.
1: Inggi,
0: pacar. Inggi, tabanan nih Chen, niki nak dua, wentan kene nini aja embah nak kembar punya nih.
1: Tabanan pejaten nih kayak putri.
0: Aduh, nini Ita.
1: Inggi, pacar pak.
0: Inggi, nini Ita pun api gatre niki.
1: Nini segar ke?
0: Pas tengkare.
1: Ampun urusannya ku.
0: Inggi, ampun kentan boleh penyemeng.
1: Ampun jangkep.
0: Aduh, cek lengkap. Dan
1: nyapu, ampun harus jangkep nih
0: tuh. Oh, kenten, nge, becek-becekin. Sampun kebiasaan, kenten kan becek, nge.
1: Kebiasaan, jam limo, bu kepeken.
0: Oh, Nini kari kepeken?
1: Kari.
0: Waduh, aktif sekali.
1: Kepeken, nomor saja, nah, nomor sedang.
0: Oh, langsung penikah, nge.
1: Nge. Nah, enten ya ni abo, abo enten ya rah niko kan kita.
0: Oh, ngopinya ring pasar berarti niki langsung ye?
1: Iya langsung dong, itu paman masih ngocong aja tiba-tiba.
0: Nah, nika sebenarnya penting ye, mang dah boleh refreshing niki.
1: Iya, jangan terusan tengah hari tu sebulan terusan kita.
0: Iya, nak enggal saja jam ini niki.
1: Paman ngocong nih dua tim, anda jangan ngocong kan kita.
0: Iya.
1: Siro yang nyarang ini ke?
0: Siro Nika colek-colek.
1: Anak neman Panu nyarangnya.
0: Oh, Pak Mang, ingge.
1: Boleh buat munggah.
0: Ingge, astengkara boleh munggah, Pak Mang.
1: Ingge, tapi topik ini ke?
0: Aniki, ya? Nini, topiknya nih tentang pola makan vegetarian, Nini. Nenten mengkonsumsi daging, malih. Nini, kari mengkonsumsi, Niki, daging?
1: Nini, nak. Dan ya karing kan daging ni kau tengen dan
0: dia
1: numpas saja nak jangan kan di sini.
0: Nah ni kau ampun berarti
1: jangan
0: sudah mulai.
1: Bali ni kau gedang
0: ni.
1: Masih don selo. Kau kok nato nenek teman.
0: Yeah, juga turap kan sedang berarti ni. Yeah,
1: juga turap. Nah juga roroba.
0: Juga gonda enak ni ni.
1: Kenten ikut, nemen ikut jukut kangkung, kapah-kapah, kenten.
0: Tapi Nika setiap kena, hari?
1: Nak kene masih kan, nanti ya, kan banak, ya kangen. Perlu masih badan, kan be.
0: Iya, biar ada tenaga kena juga.
1: Yang be-nya nak perlu masih kan be, biar keco, ngerti ya.
0: Berarti tetap juga Nini mengkonsumsi, tapi sedikit kenten, nge.
1: Kadang-kadang, Niko yang sebelum jukut, kan ya. Dan malah ingat kan B, tapi ya sih
0: tuh nyan. Ini ke berarti memang karena kesukaan juga Nini nge, bukan jat sengaja artinya dari vegetarian, tidak boleh senang sarang sayur kan tadi.
1: Kan dan vegetarian anu diosan, aku buat janura nyarang ini ke.
0: Ingge, ibu janura.
1: Nge, nanin masih tiang lunas vegetarian, aku mau kejang tepung nih kok
0: nge. Ingge, oke, itu proteina nge, protein nabati nih ke dibuat
1: nge. Kalau nak jauh persis lindung, cara lindung saja. Kalau dah tepung.
0: Ampun, berarti boleh nyoba nih kengge, olahan nih kengge.
1: Ampun, nanin ini, nah modal nak kundang.
0: Gengge, kan kadang dibentuk sate, kenten gak cara ayam, kenten gak.
1: Mau belajar dia sih cara tumisi saja gak.
0: Gengge.
1: Kalau rasa kan lain.
0: Gengge, nah pasti wenten perbedaan, gengge.
1: Ini rawah, ada tu je pokoknya jangan kulit kan kena.
0: Gengge tampilannya sama nih nih gengge, sengaja melenan gengge.
1: Si, kan kini pun medan kulit rasa, kena pun medan, medan
0: kan. Yakti. Oh, berarti sampun Niki sebenarnya Nini mulai menerapkan Niki nge. Tapi
1: ini,
0: karena
1: ini,
0: tidak
1: meninggal. Ini vegetarian dan nunas daging itu nak mulut, Nini mulut dan kering.
0: Nika dah tanpa sengaja jadinya. Tanpa sengaja berubah pola.
1: Kamu bilang cerulan, sing hidang meli itu aja kelang ke jani aja, sing kering nge. Baik saja,
0: Gek. Hingga.
1: jadinya kecuali kapa-kapa atau lindung.
0: Iya, heeh.
1: Lindung nemo tunu, kita tuh ya itu gerangan yang menyanya.
0: Aduh, enak saja nih ke.
1: Kita mesti bongkot
0: itu. Oh, enak nih.
1: Ini ane ajang-ajang aja ro jani mesti manis kecap
0: malah ten nggih heeh nggih berarti memang bumbu-bumbu Bali kenten lah nini nggih
1: bumbu-bumbu Bali niko ampun.
0: Inggih.
1: Nah, kami anak-anak tiang kenten senang nak.
0: Oh, patuh. Karena Nini suka masak, kenten. Jadi ingat rasanya, oh, Niki masakan ibu, kan kenten.
1: Nih, nuju guna-guna gitu, yakti, dan kering, mak, gitu. Paling-paling tak lo, kan, konting misi, gitu. Gini, ini bunda, saja, kenten, nih. Nah, tinggal, apa, tuh, kalau aja, ini apa, dan ini nasi, jangan, kini, gitu, tiang, gitu. Yang ulung budi jemak kan yang saya ngajang kan rugi.
0: Iya, daripada dibuang-buang ye. Pokoknya yang mana yang suka nih ke mantan diambil.
1: Iya, kenten pun gaya yang lembong yang kuna aja tiba-tiba gitu. Apa aja ini benar bu merang-merang kan. Dan kayak itu yang apa ini gitu kayak.
0: Canda nak ini kiam pun resep awet muda gitu ya. Banyak seger cara sayur kenten.
1: Ya,
0: gitu ya. Iya,
1: iya, iya. Siap, kali rahino, tiga rahino siap. Terasa saya nak melena kan badannya kecil rasa ya. Siap kan kecil, dokter dalam. Dan wenten apa ya?
0: Normal ni sekarang.
1: Kena nini kan dokter tu nak nyamo, nak kena nini aneh. Pokoknya disakit tapi kena doh, kamu apa
0: pikir? Pikiran berarti nih kan gue, pokoknya sehat sehat ya.
1: Nini aduh sih ngapu, aduh. Pilah apa mana dok? Tambah apa lah apa bang? Jangan dok sakit ni tumpul langsir ke?
0: Nini emak tantang sakit dah dene. Jatagi obat dokter.
1: Ayu gua sana melenang ke itu
0: ke? Iya tapi pasti wenten rasa kenten ke? Nanti malih makin cuaca gitu.
1: Ya ni perlu tentu mikir kemo dengan pokoknya segar.
0: Iya,
1: apa cuma itu apa ini kan dokter
0: bener juga nih kak bener
1: ini ya si ano malam ini merah 6 bulan mau seti sekian
0: bener mah kita periksa
1: di badan ini aku lu aja rasa wujud nak kerja nak mesti sakit asamnya kayak itu ya.
0: Tapi astung kada kan ampun hasilnya bagus kenten berarti tidak usah lagi mikir
1: ada ini gitu nak kini nak kena tu biang pokoknya dia mikir gaya dia mikir kaitu apa ini panggung jadi sakit dia kena kaitu apa ini nah sehingga kena aja kaitu kayak
0: inge wenten memang kultak bayu kita ni baratnya inge asane kuang luang kenta
1: ampun modalnya kadung kebiasaan bo CTI itu ngalih sini ngalih situ kaitu tu kayak sing dadi lah.
0: Nggih, pelan-pelan pola nika kan terbentuk pelan-pelan memang nggih. Nggih,
1: sing demen ini ya mau cocok keto ten demen ini ya.
0: Inggih.
1: Sik semua nggih.
0: Sik semua taler.
1: Moga moga boy ka moga biasan boy ka nomor 1.
0: Nggih.
1: Sibuk ne buka boy ka nggih. Boy ka tempidinya nang nggih.
0: Inggih,
1: rajin. Inggih, main dira, bo perak, ngabo perak. Matu nini sik semua matu nini. Sekarang ini gak putri pangrame di udara tak kan?
0: Betul sekali.
1: Manpandu ampo nyarang ini ayuna nih nyarang itu semua nih. Sudah sekarang sama deh.
0: Inge nini.
1: Kaya narbo tuh mancung biasa na serahino boleh nge.
0: Inge
1: semua gak putri. Mali bos waspador yang margi budal. Kati jam kuda gak jam dasa?
0: Inge kanti jam dasa nih ke.
1: Inge. Cetar, misalnya jek nini lelah tingman pemarangin perempuan.
0: Oh, tan boleh nyarangin.
1: Ya, nini nak biasa hari Kamis tan boleh nyarangin sama
0: mantu. Oh, nge, yang nini bilang wenten acara juga nge, kalau Kamis nge.
1: Bulu tertekan tuh jek lelah, mau kena nyarangin bernostalgia jek tingman.
0: Inge Kang Yang istirahat
1: dulu. Inge semua ke, andungan ini. Mau pamit Om Santi Om.
0: Om Santi. Nini Ita sempat nyarangin ring wawidangan pejaten wawungge. Nini Ita nih.

0: Pak Dut menik ngidangen tibane to.
1: Ada aja lantur sehat sebastor ini siang ya. Kan di bien tiang aja melali.
0: Pang saya aja melindar-lindar ge.
1: Topi L menika.
0: Inggih, terkait nggih vegetarian. Pak Tut pun napi niki kantun mengkonsumsi daging napi sampun mulai mengurangi niki.
1: Nah, yang mengurangi ya dumun. Masih maro-maro pengkal. Lungki pang dan vegetarian.
0: Oh, nggih. Berarti benar-benar nih katen ngararah daging nggih.
1: Katen nggih. Lungki pang jan nggih dan kalau mesti makan kan gitu.
0: Mesti makan kan tiap hari.
1: Nggih, bilang aja. Jepang, kentang, jagung, itu bejan ini ratu gitu kena.
0: Iya. Menguing-uing ya.
1: Aku nggak ngerti.
0: Ampun.
1: Nanti orang pun ngambak.
0: HP baru soalnya.
1: Jadi yang nanggap dalam air HP jantung.
0: Oh, kentang. Oh, sekadi Bu Eka nggih, Bu Eka kan kenten. Akeh meduwe HP.
1: Ya, setiap saat niki HP yang dijadul. Sing ada yo sing nyak teribur
0: kena. Nggih, nika paling penting nika senjata on air.
1: Senjata on air.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Aduh. Muing.
1: Dalam penyiar iki sakit. Telinga ayo balik.
0: Kuping inggih menten nyolek nika male.
1: 3925. Ampura ge durung mesimpen cak
0: inggih. Yen HP baru. Sing wis simpen nomor.
1: Ayo nika dianyar iku mun dikit.
0: Nggih nggih.
1: Ah ire sekalare anu wae dia tu siang ae. Ah lu gula mantep sikal.
0: Heeh.
1: Yen mangkin mengirang.
0: Nggih tapi tetap konsumsi nggih Pak Tut nggih cuma dikurangi nggih.
1: Heeh. Di rumah aja. Kita harap bagaimana jadi dengan diberikan yenten daging nak ajan doang baik.
0: Geng karena tenaga juga sumber dari nikel geng.
1: Yenten jualin daging nak pilih kan pasir sini.
0: Oh geng jadi pilih juga bagiannya geng Pak Tut geng.
1: Yen rumon dino kita nak ngerapung. Apa ada bu gitu.
0: Setiap hari melawaran gitu.
1: Pak Yan Arbe.
0: Oh, pisage.
1: Nang ke kantor Pak Yan.
0: Hais pisage nih ke.
1: Ya siapa aja ke kantor soalnya ada nak nyago soalnya kan di kantor.
0: Oh kentan.
1: Sangat atmo.
0: Ampun ngantos nggih hengalen pragate.
1: Buat ya kita sangat atmo di kantor soalnya enak rumah nak.
0: Pekerjaan mulia nih ke.
1: Nggih bayan salam apa di warung niki
0: to niki. Oh nggih sareng tuge minat niki.
1: Niki kaangat ya rahayu salam nggih. Amuliko mantan niki kentan aja
0: kali pecak
1: niki. Padahal nih tiga serian
0: nggih. Nggih yang penting pernah mencoba dan mungkin sampai mulai.
1: Ya sayur Jepang. Kan ada sayur gadang-gadang ngecap.
0: Ya kalau ndok bayu tan yang gadang-gadang. Nggih Pak Tut. Waduh, menglebuk niki Pak Tut tiangnya. Padahal ampun ngangen HP jadul nggih Pak Tut nggih, tapi hilang juga niki suaranya. Demagi je boleh nyarengin malih nggih ring Rahina Sanilianan utawi ring program Sanilianan Pak Tut. Niki Pak Tut mancung boleh mencoba vegetarian niki 3 bulan nggih rek kalian rai. Mangke niki kari mengkonsumsi daging tapi sudah dikurangi kenten nggih. Santukan niki vegetarian utawi vegan puniki meduwe manfaat telur untuk kesehatan nggih rek kalian rai. Tapi nika manfaatnya nih malih jebos nggih titiang uninga yang sareng rekalan rai santokan mangke niki wenten tembang lan informasi sane pacang munggah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tap-tap, mangkin naraku banyak-banyak sami, jadi lagi jaring sesuanya sami, ini kira ngapartu naraku.
2: Wayang Lemah. Wayang Lemah utawi Wayang Gedog sinale tunggil kesenian wayang sakral ring Bali sane kesolahang ritat kale galah lemah keiringin antuk gener wayang nenten ngangen klir miwah damar blencong. Dalang Wayang Lemah nyolahang wayang ring benang tukelan sane mombad tur ketegulang ring carang kayu dap-dap sane ketancabang ring gedebong. Kesenian Wayang Lemah puniki ngeranjing ring pahan sesolahan wali utawi seni sakral sane keangen nyangkepang upekaryanya. Tetua utaminya ne pinake serane mepaice tuntunan kehuripan taler pengrestiti majang ring ide sayang widi melarapan wira cerita mahabrata miwah ramayana sane keanutang sareng upekare

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rakel lan Rai mewali Mari Putri Niki nyaringin Rakel lan Rai nggih lan kantong Niki antuk topi pola makan vegetarian utawi vegan nggih. Sira Niki sanes sampun menerapkan utawi mulai nggih beralih ke pola makan puniki. Yeni Niki berkaca antuk informasi wau saking rri.co.id nggih. Pabinayan antuk vegetarian lan vegan puniki pasti kesane wau nggih merubah pola. Nika sebaiknya vegetarian dumun ye, jadi pelan-pelan dilepas untuk konsumsi daging punika ye. Wosan dirasa sudah nyaman, sampun terbiasa untuk vegetarian, wawu beralih ke vegan ye, melepas malih nika olahan-olahan yang berasal dari hewan, talar ye, sekadi telur, susu, madu, lan produk-produk sanilianan. Jadi fokus sampun sareng olahan tumbuh-tumbuhan manten ye. Nah, wawu sampun wentan nika Nini Ita sareng Pak Tut Manjung seni nyarengin ye. Mangkin niki ngelantur malih titik yang buka line teleponnya nih ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gak Putri cantik.
0: Ingge, Pak Mang Pandu, suksema pagi-pagi sudah dirayu.
1: Memang cantik nge suara lembut, karismatik.
0: Astungkare, tapi banyakan yang bilang cempreng loh Pak Ma.
1: Cempreng, nah juga nge kan.
0: Enggak terlalu ya. Masih aman ya Pak Mang ya.
1: Semua punya genten sisi positif dan negatif.
0: Inggih, astungkare. Pasti nih kangge Pak Mang.
2: Yang juga cempreng kadang-kadang.
0: Nah, ini dah. Kalau Pak Mang Pandu bisa berbagai macam suara.
1: Inggih.
0: Pak Mang, punapi niki gatre ring lahina mangke.
1: Astungkare, ge Putri, nggih.
0: Astungkare becik selalu nggih, sehat selalu nggih Pak Mang.
1: Putri telar nggih.
0: Inggih, Pak
1: Mang. Bawun ini Ita sareng Pak Tut Mancung nggih.
0: Inggih, sudah
1: vegetarian mangke nggih sareng vegan.
0: Nggih, Pak Mang punapi niki sudah menerapkan atau ingin menerapkan?
1: Bukan ingin lagi, Gek Putri.
0: Kenapa? Nika? Sudah berarti?
1: Sudah menerapkan, tapi kadang-kadang.
0: Oh, berarti
1: ikan,
0: masih.
1: Nika, kadang-kadang.
0: Angge, berarti kalau daging-daging sudah ten, Gek Pak Mangge?
1: Daging ten, Nade. Itu pun kalau kenten Nika, tapi ikan Nika ten menggoreng, Nika tak ada minyak.
0: Oh, berarti minyak juga mengurangi, Gek Pak Mangge?
1: Mengkukus.
0: Ikan dikukus, berarti caranya kukus biasa Pak Mang? Dikasih
1: kukus
0: bumbu?
1: Kukus biasa, namun ikan-ikan kenten Nika, cuman kalau makan Nika tambah kenten mantan mico sarang
0: biar. Oh, nge. Becek juga kenten nge, jadi olahannya juga dirubah nge Pak Mang nge?
1: Nge, tahu mau kukus, kalau tempe kadang-kadang Nika.
0: Oh, lebih tahu nge, lebih senang tahu.
1: Nge, sayur, kadang sayur kenten Nika, selada Nika, kenten. Kan memasak
0: nih kalau cuci mentah kan enak ye, betul betul. Sampun berarti ternyata Pak Mang menerapkan nih ye. Nika memang karena ingin atau memang sempat mungkin konsultasi kesehatan disarankan sekali pun Nika Pak Mang?
1: Memang keinginan dan juga disarankan
0: nih. Oh memang disarankan.
1: Disarankan.
0: Oke, jadi kalau daging merah sama sekali ten mungkin.
1: Dan daging-daging semua.
0: Oh, berarti sudah dari lama sampun Pak Mang?
1: Sampun menjelang 4 tahun.
0: Wih, keren sekali. Sampun terbiasa untuk pola makan puniki berarti.
1: Iya, terbiasa.
0: Kalau galungan kuningan gimana Pak Mang?
1: Tapi?
0: Galungan kuningan, Nika kan biasanya akeh olahan babi, kenten.
1: Ya, wentan Nika ikan tuna, cuma
0: Oh berarti tetap membuat lawar kenten konsumsi berarti tapi dagingnya dirubah kenten.
1: Dagingnya dirubah.
0: Nggih. Wih becek.
1: Khusus bisa, untuk gih. Tiang kenten.
0: Oh tapi keluarga masih biasa konsumsi.
1: Biasa konsumsi lawar, lawar.
0: Lawar yang babi. Nggih. Berarti bentuk dukungan keluarga juga Pak Mang ya. Jadi keluarganya sudah siap untuk menu khusus lah untuk Pak Mang artinya di rumah kenten nggih.
1: Kenten tawang Nika.
0: Oh gitu. Berarti memang yes. Pak Mang menerapkan tapi sendiri.
1: Keluarga besar, kalau keluarga kecil.
0: Kecil tahu, nggih. Jadi sudah diterapkan cukup lama niki Pak Mang nggih 4 tahun. Apa yang dirasakan Pak Mang? Lebih segar badannya mungkin?
1: Tapi yang ini merasakan lebih segar nih lebih tapi lebih semangat lah tapi dan lebih segar kan lebih
0: fresh nggih.
1: Lebih fresh
0: nggih. Oh nggih nggih. Berarti masukan yeah. juga niki untuk rakadan rai senilianan nggih. Sane kari bingung kita coba apa enggak ya pola puniki dados dicoba
1: nggih. Sayur urap nekenten nek kan juga enak nih kan yeah, kita di pernikahan ini itawu nih ke ini patut mancung dalar kampun pernah nyoba nih
0: yeah, 3 bulan mantan berhasil gugur langsung
1: tidak dilanjutkan nih ke patut
0: lanjutkan balik ya mungkin godaannya masih banyak Pak Tut mungkin lihat daging wah enak nih gitu
1: nih napi malih babi guling nih
0: nah nika kan di kapal lah kayaknya bentar nih sepanjang jalan
1: nih yang kan lumun awal-awal kan aja susah
0: pasti nika, susah nge. Juga Pak Mangge karena berubah kebiasaan soalnya nih kan kita makan 3 kali sehari biasanya pakai daging bentar nih
1: makin berani 2 kali makan.
0: Oh 2 kali. Oh lebih becek lagi nih Ki. Malam berarti ten.
1: Pagi dan nggih malam jam 7 siang kadang-kadang.
0: Oke, okay, berarti wah, tidak lewat dari jam 7 kan lah ya, tidak jam 7 malam nggih. Oh, berarti Pak Mang sudah
1: pagi menerapkan. Karena siang makannya jam 11.
0: Oh, agak siang nggih.
1: Jam 11 mereka kalau pagi mereka air hangat mantap.
0: Oh, nggih, penyemangnya air hangat nggih.
1: Air hangat.
0: Oh, berarti Pak Mang sudah menerapkan pola hidup sehat malah niki bukan pola vegetarian lagi nggih.
1: Kebiasaan nih ke, ampun memang dari dulu nih ke enggak terbiasa nih ke sarapan pagi.
0: Oh iya, ada memang yang seperti itu ya Pak Mang ya. Malah kalau pagi nih ke malah enggak enak badannya kalau dikasih makan
1: kadang-kadang
0: besar. Nggih, nggih, nggih, betul juga. Wah luar biasa nih Pak Mang, semua informasinya nih Pak Mang ye. Semoga jadi inspirasi.
1: Kenten memang vegetarian nih kan ye, selain menghargai makhluk hidup nih kan ya. Ini juga meningkatkan kesehatan
0: nih. Semoga jadi inspirasi nih kan cerita dari Pak Mang ye.
1: Tapi memang daging nih kok perlu nih tiang kan anak tiang kenten semua nih keluarga. Daging kenten
0: tetap perlu.
1: Nggih, karena protein nih kan.
0: Protein hewaninya dari situ.
1: Kalau yang muda-muda nih kan jangan dumun nggih vegetarian nih.
0: Ya, betul juga. Kalau aktivitasnya masih tinggi
1: masih
0: ya.
1: Yang masih memerlukan asupan gizi yang banyak nih kan dari hewani nih kan nggih.
0: Mungkin nanti pelan-pelan
1: kalau sudah memasuki usia di atas 40-50 nih kan.
0: Baru mulai
1: memang nge. Memang lebih baik mengurangi kalau masih di bawah nike karena masih memerlukan tenaga ekstra nike untuk memenuhi kebutuhan swadharma swagina nike konsumsi lah
0: daging tetap inggih Pak Mang sik sema Pak Mang
1: inggih Gek Putri oh niki winten salam niki Gek Putri
0: Sira nika nyarani
1: Gek Putri cantik salam saking Nini Santa, Niki. Rahayu
0: kocap. Inggih, Rahayu, Rahayu.
1: Niki wonten Ibu Ibu Jero Manuraga taler nggih.
0: Inggih, Rahayu.
1: Nggih, Gek putriku sayang, cantik. Nggih. Nggih, Gek Putri, titi yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om Pak Mang Pandu sampun nyarengin nggih. Niki becik pisan niki inspirasi dari Pak Mang Pandu nggih. Saliana niki mengurangi konsumsi daging wawung nggih, olahannya juga diperhatikan nggih rakalan rai. Minyak-minyak niki dikurangi sareng Pak Mang Pandu. Niki becik juga nggih rakalan rai. Jadi olahan kenten nggih mengkonsumsi tahu, kenten kalau Pak Mang kantun mengkonsumsi ikan nggih. Nah, tapi niki tidak digoreng. Jadi minyaknya sampun berkurang nggih. Wenten pesan pengingat lah dari Pak Mang Pandu nggih, kalau memang masih niki ring usia produktif, kenten bisa dikatakan nggih Pak Mang nggih. Ring anak-anak remaja, kenten sane akeh niki medhuwe aktivitas fisik, memang kalau bisa masih mengkonsumsi daging kenten nggih. Santokan niki, yening rarah informasinya nih rekalan rai nggih, manfaat niki menjadi seorang vegetarian nggih utawi menerapkan pola makan vegetarian puniki. Nika menurunkan risiko penyakit kronis, sekadi penyakit jantung, diabetes, lan obesitas. Santokan niki tingginya asupan serat serta rendahnya lemak jenuh, kenten ye. Nah memang patut sekadi bawasang Pak Man Pandu wawung ye, memasuki usia yang sudah mulai menjelang tidak produktif lagi. Nah nika baru mulai kita terapkan ye. untuk menurunkan risiko-risiko penyakit kadi bawa sang putri wawu nge. Jadi menjaga kesehatan jantung, mencegah diabetes, kenten nge, menurunkan berat badan niki. Santukan kalau sudah usia lanjut nge, nika pastika ingin tetap bergerak dengan aktif nge. Sekadi nini ita kan tetap aktif nika nge, ternyata mengkonsumsi sayur lebih banyak kenten nge. Dan pastikan niki ening sampun mengkonsumsi sayur-sayuran nggih, tumbuhan, buah-buahan nika melancarkan pencernaan.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya